0: Selamat pagi teman Pro 2. Ya.
1: Yes, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang masih dengerin kita ya.
0: Benar banget.
1: Lu kalau denger radio itu masih pakai 92,5 FM atau pakai aplikasi Era Digital Pram?
0: Kalau gua adaptif gua kadang bisa pakai RRI Digital, bisa juga pakai yang konvensional
1: iya
0: gitu.
1: Kan? Tergantung mungkin kalau gua di kendaraan nih, lagi di mobil gua emang pakai 92,5 FM, tapi kalau di rumah gue better pakai aplikasi RRI Digital sih.
0: Gue kalau dari luar gue biasanya RRI Digital karena lebih enak kan, dia lebih stabil karena sesuai jaringan. Cuman kalau di rumah gue pasti biasanya pakai HP lama, jadi gue colokin headset. Nah gue pakai itu biasanya.
1: Oh iya.
0: Karena gue ngerasanya suaranya lebih enak aja yang konvensional gitu.
1: Iya sih, ya ada kalanya tuh emang kita kayak lebih kerasa beda ya. Tapi teman kedua kamu yang pagi ini lagi denger kita di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital ya kan, senang banget kita juga masih bisa temenin kamu di sepada. Matahari lumayan nih agak
0: mulai ya, iya, mulai panas ya. Tapi dari, biasanya matahari pagi cerah ini biasanya menyehatkan gitu.
1: Iya kan, jadi tetap, jangan dihindari. Tetap kita manfaatin juga nih manfaat dari matahari pagi gitu. Walaupun silau di studio Pro 2 kalau udah pagi tuh mataharinya bikin silau ya.
0: Iya sih.
1: Dan pagi ini gimana teman Pro 2? Kamu juga mungkin di rumah aman di saat bulan kemarau ya?
0: Iya, sekarang mulai kemarau ya, mulai panas. Gue ngerasa di kamar gue aja, wah panas banget gitu. Padahal gue gak pakai pengukur suhu, tapi pas masuk itu kerasa perbedaan panasnya di kamar.
1: Apalagi kalau misalnya rumah tuh yang ini ya, yang bisa dibilang kayak kita kena matahari banget gitu kan. Jadi akhirnya ya panasnya berasa
0: pas
1: banget.
0: Pas banget lagi gue kamar di depan, langsung menghadap matahari, pantas panas banget kamar gue ternyata.
1: Iya kan. Tapi buat kamu juga di rumah selain panas nih, sekarang itu jujur kayaknya kita penggunaan air tuh lumayan agak harus hemat-hemat gak sih?
0: Lo bener, gitu karena gue juga sempat dengar ya dari kabarnya mungkin BMKG, seingat gue itu mulai dari di Jawa aja udah mulai di warning bahwa kayaknya bakal kekurangan air deh. Gitu.
1: Iya, lo inget terakhir kita hujan yang benar-benar hujan ya. Kalau kayak cuma rintik-rintik kan beberapa kali, tapi kayak kayak nggak ngaruh apa-apa ya.
0: Yang benar-benar deres itu kayaknya udah lama deh.
1: Udah lama kan gitu. Dan kita nggak tahu nih, kalau gue ngeliat dari perkiraan cuaca dari BMKG masih cerah berawan, cerah berawan gitu kan ya. Belum ketemu dengan hujan. Gitu.
0: Sebenarnya enak sih kayak gini ya. Cuman maksudnya kalau terlalu berkepanjangan nggak enak juga sih, kita bakal kekurangan air.
1: Lo karena malas hujan di jalan kan?
0: Iya, gue malas hujan di jalan. Karena paling enak tuh naik motor sebenarnya, karena sat. Cuman kalau nggak hujan juga ya panas sih. Kita bisa diitem juga kalau nggak ini.
1: Tapi yang paling kerasa itu buat teman-teman yang udah mulai nggak ada air. Dulu gue pernah tahu Pram, zaman ngekos di salah satu inilah, pokoknya dekat sebuah kampus lah ibarat kata ya. Itu gue dulu kalau waktu zaman musim kemarau itu susah banget mandinya.
0: Jadi harus gantian atau
1: jadi
0: gimana?
1: Jadi gue harus ke tempat teman.
0: Oke, okay, numpang.
1: Iya kan, ngungsi. Karena di kosan gue gak ada air, dulu bahasanya gitu. Jadi numpang ke tempat teman untuk mandi. Bahkan kalau dulu karena ya anak kos kan kadang-kadang gak semua duitnya banyak ya, gak bisa laundry ya. Tetap namanya anak kos kan.
0: Benar,
1: gitu kan.
0: Kalau
1: mau laundry terus
0: harus
1: lumayan
0: ya.
1: Gitu kan. Jadi tetap kan nyucinya kita pakai pribadi ya, numpang ke tempat teman atau saudara yang ada airnya gitu. Itu gue ngerasain aduh sedih banget nih.
0: Oke, pada zaman itu susah ya.
1: Di zamannya zamannya enggak ada air gitu. Ya mudah-mudahan ini enggak terjadi ya teman Pro 2. Tapi udah disiapin nih kabarnya dari Lampung Selatan ya Pram ya.
0: Benar, katanya Lampung Selatan sudah menyiapkan sumber air hadapi kemarau hingga Desember 2026.
1: Wow.
0: Jadi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Lamsel memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026. Jadi menyiapkan alternatif sumber air bagi masyarakat di wilayah yang mulai mengalami kekurangan air bersih.
1: Betul banget. Jadi emang di sana itu udah disiapin mungkin buat masyarakatnya ya kan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Lampung Selatan teman Pro 2 itu Bapak Muhammad Darmawan ya, itu meminta nih pada para camat untuk segera memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan dan juga nyiapin yang namanya sumber air alternatif sebelum kondisinya semakin parah.
0: Iya sih, harus sudah mulai nyiap-nyiapin ini ya, di toren ya udah nabung-nabung air dan juga mulai hemat-hemat.
1: Terutama gitu. Juga gak, ini gak sih buat kayak ya kita tahu kan kayak sawah butuh air.
0: Iya butuh dialiri air juga.
1: Gitu kan ya, untuk yang namanya tanaman-tanaman. Bahaya loh kalau misalnya nggak ada air kan nanti takut gagal panen.
0: Iya, berarti itu harus mulai dibuat bendungan gitu nggak sih? Jadi harus dijaga supaya nanti ketika dibutuhkan ya bendungan bisa dipakai gitu untuk yes, mengaliri sih. Sawah biasanya.
1: Betul.
0: Dan kayaknya emang bener deh di Lampung Selatan udah mulai krisis atau kekurangan air sih, mulai perlahan-lahan gitu. Gue ngerasa di terutama di daerah kan masih Lampung Selatan ya saat ini ya. Jadi panas banget, kerasa banget.
1: Kerasa ya.
0: Ya walaupun sebenarnya kemarau nggak kemarau, ITERA emang panas sih, emang panas banget sih ya. Tapi jadi diharapkan ya dari sekarang juga para camat untuk sama-sama carikan alternatif solusi, mencarikan sumber-sumber air bagi daerah-daerah atau desa-desa yang memang kekurangan air, kata Pak Darmawan di Kalianda itu.
1: Oke, dia memang bilang juga bahwa sejumlah wilayah di Lampung Selatan ini mulai mengalami kekurangan air bersih nih, Pram, ya. Karena emang juga sedangkan untuk lahan pertanian yang juga mulai kering kan gitu kan, udah kelihatan kering dan ya akibatnya nanti bisa gagal panen kalau nggak bisa dijaga gitu, bahaya.
0: Bener.
1: Kan jadi kesiapan tuh menghadapi kekeringan perlu dilakukan lah sejak dini, termasuk juga dengan memetakan ketersediaan armada yang nanti itu bisa digunain untuk mendistribusikan atau ya mengantarkan air bersih ya pada masyarakat apabila dampak kemarau ini meluas.
0: Benar, berarti kita udah menghadapi banyak hal ya di bulan September ini.
1: Iya,
0: dari
1: betul.
0: Abu vulkanik lah dan bencana-bencana dan sekarang kemarau.
1: Iya, jadi mudah-mudahan teman Pro 2 kita berharap ya hujan akan tiba gitu ya, walaupun
0: benar.
1: Mungkin nggak seintensitas musim hujan, tapi paling nggak beberapa kali hujan-hujan.
0: Iya, ya, agak deras dikit lah,
1: agak
0: biar
1: deras, gitu
0: biar
1: ya.
0: Kita ngerasa adem dikit lah di sini, panas.
1: Terus
0: banget.
1: Air udah mulai ngisi lagi nih.
0: Benar.
1: Gitu kan. Buat kamu juga pagi ini lagi beres-beres rumah, teman Pro 2, nyuci kendaraan. Biasanya kan rajin banget nyuci kendaraan.
0: Iya,
1: ya.
0: Sekarang
1: gue kayaknya ya. Kendaraan gue nggak pernah cuci. Itu ya hemat-hemat lah gunain air. Jangan sampai boros-boros. Semprot sana sini. Tapi jujur loh, tetangga gue emang tipikal yang rajin banget ya. Every day itu nyuci kendaraan.
0: Oh pasti setiap hari?
1: Every day, harus.
0: Waduh.
1: Setiap hari. Gue ngeliatnya, rajin banget gitu orangnya, benar-benar
0: yeah.
1: Bersih gitu lah ibarat kata. Jadi every day nyuci mobilnya gitu ya, terus nyiramin
0: tanamannya.
1: Tanaman gitu dan lain-lain. Kayaknya emang berlimpah ya airnya.
0: Kayaknya dia torennya tuh ada 10 kayaknya ya. Jadi udah bisa dia nyemprot semuanya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Wah, ini orang berlimpah sekali airnya gitu. Keren sih. Tapi ya mudah-mudahan kita tetap hemat-hemat ya, Pram, ya. Biar enggak kekeringan.
0: Dan kayak rasanya pas bencana-bencana itu datang tuh kayak mereka ngomong, "Welcome back," kayak lagu ini, "Welcome back" dari Alligate.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yang, jadi pesan kopi nggak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
1: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
1: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Ya, Tum Pro 2 masih nemenin kamu di Spada pagi hari ini.
1: Yes, buat kamu teman Pro 2 yang pagi ini juga udah dapetin ya uang jajan dari apa?
0: Dari orang mama, tua, papa, biasanya mama, papa, nyokap,
1: ya kan? Ibu. Bangun untuk berangkat ke tempat aktivitas ada uang jajan per hari. Lu per hari, per minggu atau per bulan?
0: Kalau gue semenjak udah masuk kuliah gue per bulan.
1: Per bulan.
0: Karena lebih enak per bulan.
1: Biar lu bisa manage ya. Iya. Apa yang lo mau beli itu udah kayak ketaker.
0: Benar, karena biasanya
1: duit gue segini gitu kan.
0: Karena kalau gue udah masuk kuliah ini gue udah tau lah gimana cara naker duit ketimbang pas SMA ya.
1: Oh,
0: gitu. Kalau SMA pernah coba dikasih sebulan. Sebelum sebulan lenyap uangnya.
1: Tapi jujur emang apa ya, dapetin duit satu bulan itu tantangan juga sih. Iya kan, apalagi kalau misalnya ada barang yang kita suka, terutama cewek kan kadang kita suka buka marketplace ya. Karena kan kita ngerasa oh ada duit nih.
0: Yeah.
1: Padahal itu duit itu satu bulan gitu kan.
0: Jadi akhirnya nggak kerasa, ludes.
1: Nggak kerasa, tau udah habis aja gitu. Itu yang enak sih kalau misalnya masih bareng sama orang tua ya.
0: Iya, kalau misalnya dia ngekos, nah itu harus dipikir lagi sih ya, karena pasti kalau langsung ludes dia nggak makan dong sama air bulan.
1: Iya, puasa dulu ya kan, Senin Kamis ya kan. Tapi bisa dibilang ya butuh bantuan juga sih sebenarnya dari orang tua kalau udah duitnya udah habis. Karena jujur gue sering banget tuh di kosan ya kehabisan duit juga gitu. Pada akhirnya ya minta bantuan sama orang tua.
0: Mau gak mau ya, kan? Mau gak mau. Butuh
1: akhirnya
0: tambahan uang.
1: Aku habis duit gitu.
0: Walaupun biasanya kena omel dulu.
1: Iya kan.
0: Oh, udah habis belum akhir bulan.
1: Mama udah ngasih ini gitu-gitu kan diomelin tapi tetap sih dibantu. Tapi emang sebenarnya ya itulah yang kita butuhkan ya, bantuan orang tua.
0: Benar.
1: Iya sih. Ya.
0: Butuh bantuan-bantuan gitu.
1: Tapi kalau ngomongin bantuan teman-teman dulu, kita siapa coba yang enggak suka bantuan?
0: Benar. Ya, semua kan? Orang suka bantuan. Siapa yang enggak suka dibantu?
1: Siapa yang enggak suka dibantu? Yang penting tahu diri aja kalau dibantu teman-teman.
0: Dan cocok banget di pagi ini kita bakal ngasih tahu kamu terkait Bunda Eva gelontorkan bantuan untuk 40 rumah ibadah dan tunanetra.
1: Iya. Jadi ini bantuan juga datang teman Pro 2 dari Wali Kota Bandar Lampung ya. Bunda Eva yang komitmen lah gitu. Jadi Wali Kota Bandar Lampung komitmen dalam merawat kerukunan dan juga mempercepat yang namanya perbaikan fasilitas ya. Fasilitas sosial kembali diwujudkan secara real gitu.
0: Oke, berarti bener lah. Berarti sudah berkomitmen bakal nanti diwujudkan nih.
1: Dan pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung itu kembali menyalurkan bantuan dana teman Pro 2 itu dana bantuan hibah ya. Senilai totalnya adalah 1,9 miliar rupiah.
0: Wow. Dapat hibah 1,9.
1: Ini katanya untuk puluhan sarana ibadah dan juga kelompok masyarakat, salah satunya adalah tunanetra loh gitu.
0: Bagus sih berarti langkahnya ya pada si Pemkot Kota Bandar Lampung ini memperhatikan, berarti bukan cuma orang-orang yang biasa gitu ya, tapi juga untuk rumah ibadah dan juga tunanetra. Dan langkah strategis ini juga ya diambil saat jajaran Pemkot Bandar Lampung turun langsung melakukan peninjauan kondisi fisik bangunan dan lapangan. Jadi langsung datang, nggak cuman dengar kabar aja, tapi bisa langsung datang survei langsung.
1: Sebagai pemimpin tuh kan juga sekarang udah banyak pemimpin yang langsung melihat ya real kenyataannya gini gitu, nggak cuman dari data-data yang diterima aja, data itu bisa di
0: otak-atik dikit lah gitu. Tapi bagus berarti ya bisa langsung turun ke lapangan.
1: Iya, jadi dari pemantauan intensif ini didapati fakta bahwa kondisi rumah ibadah calon penerima bantuan itu sangat bervariasi nih, Pak.
0: Mungkin ada yang masih bagus ya, tapi ada juga yang mungkin udah reot banget, udah mau hancur mungkin, dan ini pas banget berarti ini waktunya buat dari Pemkot Bandar Lampung untuk membenahi hal-hal tersebut gitu.
1: Betul.
0: Dan lagi pula ya, enggak sedikit juga rumah ibadah sasaran yang kondisinya masih berada dalam tahap awal pembangunan, berarti masih baru dirancang, baru dalam awal tahap pembangunan udah ini ya, udah dilirik berarti.
1: Iya, jadi emang mungkin karena udah bantuan udah keluar, jadi sekarang ini dilihat nih prosesnya. Jadi uang yang dikasih kemarin itu berguna enggak gitu kan? Dipakai enggak, digunain untuk ngebangun enggak? Dan udah dipantau bahwa sekarang udah dari tahap pembangunan fisik. Jadi Wali Kota Bandar Lampung, ya kan, ini juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian fisik rumah ibadah ya demi kenyamanan umat. Jadi udah dikasih duitnya kemarin, harus segera dibangun. Jangan sampai duitnya dipendam aja. Terus juga malah masyarakat mau ibadah bingung. Karena kok gak jadi-jadi nih tempat ibadahnya gitu.
0: Iya, berarti kan ya ini sebagai perhatian juga dari Wali Kota Bandar Lampung ya, untuk ya terutama yang beribadah-beribadah kan. Kan banyak kita juga sebagai penduduk yang tentunya banyak beribadahnya bukan hanya muslim, beragama muslim gitu ya. Ini diperhatikan sama Bunda Eva. Dan Bunda Eva bilang si Wali Kota Bandar Lampung ini, Bunda Eva bilang bahwa Harapan kita musola, masjid dan juga gereja yang biasa kita pantau ini bisa selesai sehingga bisa melayani jemaah yang ada di daerah kita masing-masing, yeah. Gitu.
1: Senang sih ya kan kalau misalnya kayak tempat ibadah itu dibangun, dibantu sama pemerintah, hmm. Gitu kan. Dan apa ya, pembangunannya itu nanti bisa ngebuat orang-orang yang butuh tempat ibadah itu bisa tahu lah tempatnya dan berguna gitu lebih tepatnya. Bener. Ya jangan sampai malah ada kan daerah-daerah tuh yang pas ngebangun tempat ibadah malah di apa ya demo lah,
0: yeah.
1: Di apa ya segala macam kan, mudah-mudahan di Lampung enggak kita
0: dan
1: kan
0: berarti aman, harusnya aman ini karena kan, di backup langsung sama
1: betul,
0: Bunda Eva.
1: Kita rukun gitu, saling menjaga toleransi, respect. Bener. Gitu ya, saling menghargai. Dan ternyata bantuan ini enggak cuma sama buat tempat ibadah aja, hmm. Tapi juga untuk tunanetra. Ya, karena Pemkot Bandar Lampung juga mengalurkan kepedulian sosial untuk kelompok rentan, hmm. Salah satunya dengan menyerahkan bantuan 30 juta bagi perkumpulan tunanetra. Jadi wow. Secara keseluruhan sasaran penyaluran tahap bantuan ini menjangkau sekitar 40 rumah ibadah ya lintas agama serta kelompok masyarakat. Gitu
0: wow,
1: deh,
0: berarti ya ini kabar yang baik ya. Terus kan kita setelah melewati banyak bencana dan segala macam dan kita punya kabar baik sekarang ya, berarti.
1: Kabar-kabar gini teman Pro 2 kita kasih tuh di Spada. Hmm. Kalau misalnya kamu enggak dengar Spada mungkin kamu enggak tahu kabar ini kan. Iya kan?
0: So,
1: iya kan anak muda tuh kadang kan dengarnya cuman gosip aja.
0: Benar, ya kan? Jangan cuman gosip doang, tapi kabar-kabar baik kayak gini
1: makanya,
0: tuh harus di follow up, dinaikin.
1: Kamu harus dengerin Spada. Apalagi kita berdua pagi ini nemenin kamunya di Spada ini bareng sama gue, bareng sama Pram lagi seru kan.
0: Benar. So, keep on tuning on Pro 2 River Lampung, teman terbaik kamu.

Lagi liat apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana. Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok. Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded. Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Ice cream. Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Kepikiran gak sih teman Pro2 ngerasa aduh tiap hari bangun pagi, kerja lagi sampai kapan hidupku terus begini nih. Kalau lagu ini kan dia nunggu seseorang ya, tapi ya sampai kapan ku terus hidup begini tuh jadi kepikiran juga. Sampai kapan ya gue mau bayar cicilan terus. Pengen itu kayak udah gak ada tanggungan cicilan, gaji atau juga pendapatan itu bisa dinikmatin. Bener. Hidup itu nyaman, ya gak sih? Terus bisa pilih tempat yang paling lo apa ya, lo ngerasa wah itu enak banget ya hidup di situ. Kalau bahasanya itu slow living, ya nggak sih?
1: Oke, benar-benar masuk slow living. Karena masuk slow living tuh biasanya ketika kita udah mungkin udah nggak kerja lagi, udah mapan. Apa bahasanya kalau kita udah unlimited money itu ya?
0: Iya kan.
1: Itu.
0: Tapi banyak orang, kalau lo nih, kalau lo tipikal yang kalau lo slow living itu lo pikirin apa? Lo hidup di mana?
1: Gue kepikiran hidup di desa, karena biasanya mencontoh orang-orang yang orang-orang tua zaman sekarang tuh kebanyakan mereka biasanya kalau udah tua mereka udah bukan di tengah kota nyarinya rumahnya, ke pinggir. Ke pinggir-pinggir.
0: Karena desa-desa biasanya, gitu lebih ya, lebih banyak alam. Benar. Gitu ya. Iya memang sih. Cuman jujur ya, kalau menurut, kalau gue pribadi sih, kadang-kadang itu kita pengen slow living di desa gitu ya. Benar. Tapi gak semua desa itu bisa slow living, you know.
1: Oh gitu,
0: ada banyak,
1: kenapa?
0: Menurut gue ya, menurut gue, tapi mungkin ada juga. Karena ada beberapa tuh yang di desa itu ketika kita pengen slow living, santai, tapi disitu malah banyak banget kegiatan yang buat kita capek.
1: Oke.
0: Contoh nih, gue punya teman ya yang kerja atau tinggal di desa itu, setiap gue ajakin main, ya kan, dia bilangnya rewangan aja. Rewangan,
1: benar-benar.
0: Iya, lo ngerasa gak sih?
1: Ketika di desa biasanya ada rewangan dan acara jadi, ini dan itu.
0: Gue lagi rewangan minggu ini, rewangan mulu, udah mati gue ya kan, kayak pada jalan-jalan. Kalau gue, karena teman gue seperti itu, ya kan, gue ajakin jalan, ayo dong jalan yuk, gue rewangan minggu kemarin rewangan, minggu ini rewangan, kayak gak bisa-habis rewangan.
1: Selalu ada acara di
0: jadi
1: setiap rumahnya.
0: Lo kapan slow-nya gitu kan.
1: Terus apa, di desa tuh apa keuntungannya kalau gak slow gitu kan.
0: Iya kan, terus belum lagi ini nih, yang kadang kan kalau misalnya kita masih tahu kalau orang ada bikin kayak apa ya, hajatan atau apa ya.
1: Iya, gitu kan, bisa juga tuh.
0: Itu kadang kan musiknya terlalu bener-bener derdor gak sih?
1: Derdor gitu, sampai mengguncang
0: sampai
1: ini ya.
0: Sampai bikin bergetar rumah gitu. Iya kayak lu mana mau slow kalau misalnya tetangga setiap minggu ada hajatan dan selalu duar-duar kayak gitu.
1: Bikin kaca rumah tuh bergetar-getar.
0: Menurut gue kayaknya kalau slow living gue pilihnya gak ada di pedesaan. Kalau gue ya, gue lebih pilih mungkin gue kayak di peak 2 boleh lah ya.
1: Itu atau bukan lagi slow living, itu menikmati hidup itu namanya. Udah tidak perlu ada dipikirin lagi.
0: Rumah-rumah yang mewah, enak, slow aja gitu. Yeah. Kalau mau kemana-mana jalan-jalan oke,
1: bisa
0: gitu.
1: Juga. Atau kalau pagi-pagi.
0: Itu menurut gue ya slow living gue ya.
1: Berarti kayak pagi-pagi gitu ya di atas kolam sambil rebahan sambil pegang jus gitu kan.
0: Dan gue kayaknya kalau di sana tuh kayak nggak berisik gitu, private ya nggak sih.
1: Ya biasa sih kan dengan kita tinggal di sana juga karena kita punya privilege kan. Jadi bebas, rumahnya gede, jadi kita nggak berisik gitu, nggak ada yang gangguin.
0: Kalau gue slow living mudah-mudahan nyampe ya.
1: Nyampe.
0: Nanti ada, atau boleh deh di pack 2 deh gitu ya pensiunnya ya.
1: Boleh nanti, berarti itu masih harus nabung beberapa kali lagi mungkin ya.
0: Iya mudah-mudahan. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, bisa dibilang sound yang tadi kita cerita teman Pro2, emang bener ya di beberapa tempat tuh yang kita tahu dong. Lo mungkin kenal dengan namanya sound horek, lo
1: kenal dong. Ini sempat viral juga kan.
0: Sound horek itu benar-benar mengguncang nggak sih?
1: Mengguncang dunia ini.
0: Gue pernah ngedenger atau lihat video ya, itu kalau sound horek lewat tuh rumah-rumah pada rontok.
1: Bener. Iya kan? Karena di tempat teman gue sendiri, kalau nggak salah dia di daerah Mutroki bang, kalau nggak salah ya. Nah itu dia ada sound horek dan ketika di situ, ketika diputar sound horeknya itu bergetar rumahnya.
0: Iya bergetar, bahkan ada video itu sampai apa namanya genteng itu turun.
1: Iya pecah-pecah jatuh kan.
0: Gue ngebayangin kalau rumah gue kayak gitu kayak, ya pusing banget nggak sih gitu.
1: Iya kita bangun buat nyantai tapi ternyata gara-gara sound horek, waduh.
0: Iya waduh, tapi benar yang namanya sound horek ini juga banyak pencintanya gitu, sampai makanya sampai sekarang ini masih
1: tetap
0: apa ya,
1: eksis gitu.
0: Tetap
1: ya.
0: Eksis gitu. Tapi banyak juga yang kritik. Nah ini kenapa nih akhirnya juga pemerintah pusat nih teman Pro2 tuh ancang-ancang gitu ya. Katanya bakal turun tangan loh untuk tertib.

0: menerapkan sound horek.
1: Gitu, berarti ya memang ini sudah menjadi perhatian khusus dari pemerintah juga masuknya ya, karena mungkin udah mulai mengganggu beberapa
0: masyarakat. Ya mungkin ada laporan-laporan gitu.
1: Benar.
0: Jadi ini dari Kompas Teman Produk kita ambil ya. Pemerintah pusat tuh mulai mempertimbangkan langkah-langkah nih untuk menertibkan bahasanya gitu kan. Ya penggunaan sound horek ya, yang kan belakangan ini kembali menuai polemik nih di masyarakat.
1: Ya balik lagi dan mulai ramai lagi sih. Tapi memang sound horek ini dari awal dia tercipta ya, dari awal dia viral sampai sekarang masih terus ramai sih, karena mungkin ada peminatnya tersendiri gitu ya. Karena kan suara yang gede, suara yang ngebas, mungkin
0: semakin bass dung-dung dung-dung
1: itu
0: semakin
1: orang gak stres. Mungkin bagi penilaian beberapa orang itu buat gak stres ya.
0: Itu bikin jantung berdebar gak sih?
1: Bagi orang lain mungkin waduh, yang bikin stres bukan karena jantung berdebar, stres rumah gue ambruk ya.
0: Belum lagi kan orang-orang yang mungkin udah sepuh ya, itu kan jantungnya udah gak sekuat yang masih muda ya kan.
1: Dan fungsi-fungsi kayak juga kayak telinga segala macam udah gak
0: kecil gitu kan. Kayak ya gak tahu sih ya, kalau kalian mungkin kuat ya, tapi buat orang-orang tua ya kasihan aja.
1: Tidak cocok
0: gitu
1: ya, harusnya lebih bersantai gitu.
0: Bahkan ini Menteri Dalam Negeri ya, itu Mendagri Tito Karnavian juga bilang bahwa pemerintah tuh akan ngebuat aturan katanya ya, yang ngatur penggunaan pengeras suara ya kan, termasuk juga penetapan lah batas tingkat suara atau desibel, tau kan desibel
1: ya, tahu.
0: Yang itu dibolehin atau enggak. Jadi sebenarnya kita kuping kita ini batasnya
1: sampai mana gitu. Karena sebenarnya desibel tinggi itu kalau dia cuma sementara mungkin enggak ada masalahnya, cuman kalau dia berketerusan mungkin akan menjadi dampak yang cukup buruk buat telinga kita juga ya. Dan menurut Tito juga ya, aturan tersebut perlu dibahas bersama sejumlah kementerian dan bertingkat sendiri dan lembaga dan beberapa lembaga, karena penggunaan pengeras suara juga dengan tingkat suara tertentu juga berpotensi mengganggu kesehatan kayak gue bilang tadi berarti. Dan Pak Tito sendiri ya berujar bahwasanya kalau sound horek ini pendapat saya perlu dilakukan rapat dengan lintas instansi termasuk Kementerian Kesehatan, kemudian dari Komdigi misalnya atau Polri juga gitu. Berarti karena ya butuh support juga dari bukan cuma dari Kemendagri tapi juga dari instansi-instansi yang lain ya untuk menertibkan gitu.
0: Karena emang untuk menertibkan suatu kayak contoh sound horek ini aja, karena kan banyak fansnya ya. Takutnya nanti pemerintah juga melakukan penertiban, masyarakatnya masih seneng sama sound horek, ya kan, nggak terima dan lain-lain.
1: Iya, padahal kan mereka mengiranya itu hiburan mereka, cuman mungkin
0: padahal ada efek lain ini yang sebenarnya
1: harus dijaga, dipertimbangkan. Dan rencana pemerintah pusat tersebut ya muncul ketika penggunaan sound horek di sejumlah daerah mulai menjadi sorotan lagi, dan sorotan terhadap penggunaan sound horek ini menguat setelah sejumlah kegiatan di Jawa Timur selama perayaan Agustus 2026 menimbulkan korban. Sampai ada korban, pantas ya pemerintah langsung turun tangan mau menertibkan sound horek ini.
0: Pantas aja 17-an kemarin ceritanya itu ada sound horek ya kan, sampai ada korban Teman Pro 2 ya.
1: Berarti cukup berbahaya, walaupun sebenarnya ya itu sebenarnya hal yang menarik, cuman karena sampai menimbulkan korban tentunya perlu dikaji ulang apakah sound horek ini bisa dipergunakan secara bebas ataupun harus dikaji lebih ulang supaya dia perlu izin mungkin ya untuk digunakan gitu Teman Pro 2.
0: Betul. Kalau menurut gue sih gue juga suka ya kayak suara berisik party atau apa itu, tapi di tempatnya misalnya kayak dalam gedung yang kedap suara gitu kan, ngeganggu orang-orang lain gitu. Misalnya kayak tempat tempat hiburan ya, entertainment gitu kan. Jadi emang kesana itu sengaja untuk kita itu
1: memang tempat hiburan,
0: tempat
1: di
0: hiburan
1: situ.
0: Gitu di situ. Jadi memang desibelnya tinggi kan.
1: Dan memang orang-orang datang ke situ emang buat hiburan.
0: Buat hiburan gitu. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba di lapangan terbuka ada sound horek, kan gak semuanya orang itu siap ya.
1: Iya, gak semua orang mau juga.
0: Gak semua orang mau juga, ada yang pengen tidur.
1: Iya, mungkin ada
0: besok
1: yang lagi tidur.
0: Besok udah subuh soalnya gue pernah.
1: Bisa juga mungkin pas dia lagi buat sesuatu ya, mungkin kayak dia lagi buat tanah liat dan segala macam, tiba-tiba sound horek, tanah liatnya hancur dong yang dibuat.
0: Iya, betul banget. Lagi punya bayi Teman Pro 2 ya kan. Aduh, bayinya bangun terus gitu. Tapi jujur sih ya, repot banget nih. Udah mau bangun subuh, ya kan, mudinya subuh, tidurnya malam susah. Itu repot sih buat penyiar juga kan.
1: Dan berarti kita harus dengerin sound horek ini secara secukupnya. Kayak lagu yang buat gue kasih buat kamu selanjutnya adalah dari secukupnya dari Dipa Barus.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih nemenin Dispada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagunya Run, pandangan pertama lagu lama banget sebenarnya.
1: Yeah. Masih enak ya didengar. Masih enak didengar. Hobi banget biasanya orang-orang denger lagu pagi-pagi.
0: Betul banget. By the way, kamu juga pagi ini teman Pro 2, sebenarnya banyak hal yang mungkin juga kamu pagi ini udah jalanin, udah kamu lakuin, dan itu happy banget kalau misalnya kita bisa beraktivitas produktif ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak anak muda itu punya banyak kegiatan yang positif.
1: Gitu. Benar, karena banyak anak muda kan harus penuh energi ya.
0: Betul gitu, banget.
1: Untuk mengawali hari di pagi
0: betul.
1: Hari.
0: Gak cuma mungkin urusan anak muda aja, tapi kita mungkin juga bisa apa ya, peduli juga nih teman Pro 2 dengan hal-hal yang ternyata itu sangat-sangat berpengaruh dengan kebutuhan hidup. Contoh dengan ketahanan pangan. Ya kan?
1: Jadi ketahanan pangan ini menjadi salah satu isu strategis yang terus menjadi perhatian.
0: Betul
1: baik
0: banget.
1: Dari tingkat nasional maupun daerah.
0: Ya kan?
1: Jadi salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk memperkuat ketahanan pangan adalah konsep integrated farming atau pertanian terpadu. Yaitu sistem pertanian yang memadukan berbagai komoditas dan aktivitas produksi dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga hasil pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal.
0: Betul banget, karena emang selain memperkuat ketahanan pangan ya, konsep ini juga ternyata ngebuka peluang besar loh untuk mendorong hilirisasi ya namanya ya.
1: Betul.
0: Hilirisasi produk pertanian, di mana ternyata hasil pertanian itu nggak hanya dijual dalam bentuk mentah aja gitu atau baku aja ya kan, tapi bisa diolah jadi produk bernilai yang tambah. Jadi contohnya kayak singkong, kalau misalnya cuma dijual baku aja mungkin harganya berbeda
1: ya,
0: dong dengan
1: nilai jualnya
0: hasil
1: berbeda.
0: Ya udah diolah gitu. Nah hari ini teman Pro 2 ya kan, kita bakal ngobrol seperti apa penerapan yang namanya tadi integrated farming ya kan, untuk ngedukung ketahanan pangan dan juga hilirisasi produk pertanian di Lampung. Tapi kalau ngomongin soal hilirisasi, aduh kayaknya berat banget deh, pusing banget deh ngomongin itu. Kayak kuliah aja nih kita. Tenang teman
1: Pro
0: 2, kita bakal ngobrolnya
1: expert soal itu.
0: Iya, dan santai aja teman Pro 2, pagi ini kita bareng sama seorang dosen ya. Dosen yang abis ada ujian katanya pagi ini ya, buru-buru datang ke RRI. Dosen Teknologi Pertanian Polinela, ada Ibu Insinyur Ailsa Azalia, STP, MTP, IPP. Waduh. Coba nih Ibu, apa kabar? Halo, kamu kakak aja lah, kayaknya masih muda banget soalnya ya gak sih? Kak Ailsa atau Ibu Ailsa aku panggilnya?
2: Panggil Kak juga boleh.
0: Kakak boleh.
1: Oke,
0: okay,
1: Kakak
0: ya.
1: Boleh.
0: Kak Ailsa, Ibu Insinyur nih. Ini boleh tahu gak sih gelar STP, MTP, IPP ini apa sih Bu, Kak?
2: Oke, okay, ya. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi nama saya Ailsa Azalia. Sebelum ada gelar tersebut, saya dilahirkan dengan nama Ailsa Azalia, biasa dipanggil dengan Ailsa.
0: Okay.
2: Tapi biasa orang suka typo, suka salah. Ailsa jadi Alisa.
0: Iya, kayaknya agak-agak mirip ya kan?
2: Iya, saya Ailsa. Saya lulusan dari Teknologi Industri Pertanian. Jadi STP MTP itu sendiri adalah

0: Sarjana Teknologi Pertanian, MTP-nya adalah Magister Teknologi Pertanian.
1: Oke. Okay.
0: Insinyur sendiri itu adalah bukan jenjang pendidikan ya, jadi itu adalah profesi di mana adalah suatu bentuk profesi insinyur.
1: Oke.
0: Menyelesaikan insinyur di tingkat IPP ya, berarti pertama masih junior, belum level yang tinggi sih, masih junior. Okay. Makanya di belakangnya adalah IPP.
2: Oke, ya. Jadi nih kita bareng sama Bu Dosen ya, Kak Ailsa. Kalau di kampus panggilnya Ibu Dosen, Bu Ailsa ya. Teman produk kita bakal ngobrol tentang yang namanya hilirisasi ya. Apa topik kita Pram hari ini Pam?
1: Topik kita hari ini adalah integrated farming, perkuat ketahanan pangan, dorong hilirisasi produk.
2: Oke. Dan kalau ngomongin soal hilirisasi ini ya kan, sama Bu Ailsa atau Kak Ailsa, nanti kita bakal banyak pertanyaan. Tapi sebelum itu kita udah nanya dulu nih tadi Pram sama teman
1: langsung
2: produk.
1: Langsung ya sama teman produk. Oke.
2: Kita bakal dengar dulu ya Bu Ailsa, ini ada beberapa komentar dari teman produk tentang hilirisasi pangan. Ini dengerin buat kamu juga teman produk yang lagi dengerin di Sepada pagi ini. Ini bareng sama Naila ya pagi
1: Naila,
2: ini. Bareng sama Naila yang udah ini langsung nanya-nanya sama teman produk di beberapa kampus di Bandar Lampung.
3: Teman produk, kalau ngomongin soal pangan, ternyata nggak cuma tentang bagaimana kita menghasilkan bahan makanan, tapi juga bagaimana hasil pertanian itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya lewat konsep integrated farming atau pertanian terpadu, di mana berbagai kegiatan pertanian bisa saling terhubung dan mendukung. Gak berhenti di situ, hasil pertanian juga bisa diolah lagi menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Nah, hal inilah yang kemudian berkaitan dengan ketahanan pangan sekaligus hilirisasi produk. Kira-kira seperti apa ya peluangnya dan bagaimana peran anak muda di dalamnya? Yuk kita langsung tanyain aja ke Pram dan juga Asya, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera.
4: Oke, menurut aku ya, pertanian terpadu itu bisa kayak ngegabungin beberapa kegiatan, kayak tanaman, peternakan, dan juga pastinya perikanan ya. Dan hasil dari satu kegiatannya juga bisa dimanfaatin buat kegiatan lainnya. Jadi bisa lebih efisien dan bisa juga ngebantu memenuhi kebutuhan pangan pastinya.
5: Oke, aku jawab ya. Karena pangan itu adalah kebutuhan utama, jadi ketersediaannya harus dijaga juga tentunya. Dengan pertanian terpadu ini, produksi pangan bisa lebih maksimal dan kita juga nggak terlalu bergantung dari luar.
6: Oke, menurut kamu bagaimana hilirisasi produk pertanian dan peran anak muda bisa membuka peluang ekonomi dari sektor pertanian?
4: Nah, kalau hasil pertanian ya, nggak cuma dijual mentah aja sih, tapi diolah juga jadi produk yang bernilai tinggi gitu. Kayak misalnya contohnya jus, keripik, atau makanan-makanan lain lah yang bisa diolah gitu. Dan anak muda juga bisa ikut dari sisi bisnisnya kan, kayak pemasaran sampai kayak media sosialnya gitu.
5: Menurut aku, peluangnya besar banget. Apalagi sekarang teknologi dan juga media sosial bisa dimanfaatkan untuk promosi. Jadi anak muda nggak cuma jadi konsumen, tapi juga bisa ikut mengembangkan dan menjual produk pertanian.
6: Nah, itu dia pendapat dari Pram dan juga Asya, teman produa. Dari sini kita bisa lihat kalau integrated farming bukan cuma soal bagaimana menghasilkan pangan, tapi juga bagaimana hasilnya bisa dikembangkan menjadi produk yang punya nilai tambah. Dan tentunya, anak muda juga punya peran besar untuk ikut mengembangkan sektor pertanian lewat ide, teknologi, sampai kreativitas. Semoga kedepannya pertanian Indonesia semakin maju, ketahanan pangan semakin kuat, dan produk lokal kita bisa punya nilai jual yang semakin tinggi. So, jangan anggap remeh sektor pertanian ya teman produa, karena dari pangan kita tumbuh, dari inovasi kita maju.
7: Selamat pagi teman produa.
8: Ada. Selamat pagi teman produa.
1: Iya, teman produa masih nemenin kamu di pagi hari ini. Tadi kita barusan aja dengerin ya.
2: Betul.
1: Pendapat dari teman produa.
2: Iya kan, tentang yang namanya hilirisasi ketahanan pangan, ya kan. Ini tadi juga kita udah kenalan juga sama narasumber kita, ya kan.
1: Bener.
2: Hari ini Bu Ailsa.
1: Ailsa
2: yang juga udah hadir di studio dan kita bakal ngobrol tentang hilirisasi ketahanan pangan.
1: Hilirisasi pertahanan pangan.
2: Ketahanan pangan. Ini kalau kita boleh mungkin tahu nih Bu
1: Ailsa.
2: Ini kan Kak Ilsa kan ngedosen sebagai dosen nah teknologi pertanian lah ya gitu. Jadi yang sekarang juga diajarkan atau juga materi itu tentang hilirisasi juga atau gimana sih Bu? Boleh kalau boleh tahu.
0: Oke, jadi saya sebagai dosen memang di teknologi pertanian ya. Focusing saya itu di pengembangan produk agroindustri. Jadi tidak hanya untuk menghasilkan produk mentah, tapi kita melakukan hilirisasi. Bahkan hingga bagaimana agroindustri ini bisa bertahan. Jadi kita belajar juga dengan tentang aspek manajemen, pemasaran, menjaga kualitas. Jadi nggak cuma bikin produk, tapi gimana sih produk kita bisa dijual, dipasarkan, dan bertahan.
1: Dan mungkin bagi teman produs sendiri ya kan nggak semuanya mungkin paham apa sih integrated farming gitu ya dan pertanian terpadu. Itu mungkin bisa dijelasin nggak sih Bu secara mungkin singkat aja dan sederhana gitu bagi mereka yang belum tahu.
0: Oke, integrated farming itu sendiri kan artinya adalah pertanian terpadu, pertanian saling berkaitan ya, terintegritas. Dimana di sini biasanya kan kalau kita itu nanem, cuman satu komoditas tuh, ya sawah singkong doang. Integrated farming itu adalah kita memadukan dari beberapa jenis kegiatan pertanian. Jadi ada peternakan, ada perikanan, tanamannya pun tidak hanya satu, bisa tanaman pangan, tanaman hortikultura, bahkan bisa juga tanaman hias.
2: Jadi dia terintegrasi.
0: Dalam satu lahan.
2: Oke. Ini itu latar belakangnya apa nih Bu? Kok kepikiran apa emang bisa satu lahan itu semuanya bisa di dalam tanaman? Karena kadang-kadang musim-musimnya beda-beda kan ya kita tahu kan ya. Atau mungkin kayak kadar air yang dibutuhkan dalam tanaman itu gimana kalau boleh tahu?
0: Nah, tadi kan sempat dari Kak Irma sebutkan ya bahwa musim kan berbeda-beda. Nah, salah satu alasannya hadir pertanian secara berkelanjutan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan ini adalah itu tadi cuaca kita kan nggak stabil ya. Jadi kita mendengarkan keluh kesah bagi para petani gitu bahwasanya sekarang itu pangan mulai krisis ya. Jadi gimana ya Bu kita bisa tetap panen, kita tetap bisa mengonsumsi produk pangan, kita tetap bisa menghasilkan uang dari hasil panen itu sendiri kalau komoditas kami nggak bisa hidup atau produktivitasnya terbatas. Nah, integrated farming ini jadi nggak hanya fokus pada satu komoditas karena dia ada lebih dari satu komoditas. Misalkan biasanya petani tersebut menanam kita sebut saja sayur-sayuran. Nah, sekarang cuacanya kemarau panjang ya, jadi produktivitas sayur turun tuh. Karena ada integrated farming di situ, ada perikanan, dia juga ada budidaya ikan nila, misalnya ikan lele. Kemudian ada ayam. Nah, jadi ketika produktivitas tanaman sayurannya turun ya, para pelaku usaha ataupun petani itu bisa tetap melakukan produktivitas dengan menjual menjual telur, menjual ayam, menjual ikan seperti itu. Dan dari kotoran-kotoran hasil ternaknya tersebut bisa menjadi pupuk organik karena sekarang juga harga pupuk kan gak stabil.
1: Bisa naik turun.
0: Nah, jadi bisa menghasilkan pupuk untuk tanaman itu sendiri jadi lebih subur. Kemudian air juga dari air kolam perikanan itu bisa kita jadikan untuk penyiraman. Ketika terjadinya krisis air.
1: Berarti menarik banget ya apa namanya hilirisasi produk dan juga integrated farming ini bisa saling berkesinambungan gitu ya, saling melengkapi satu sama lain gitu. Dan
2: jadi nggak terpaku dengan satu hasil tanaman. Hasil panen ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, dengan menariknya integrated farming ini ya Bu, aku pengen tanya kayak apa sih tantangan yang biasanya dihadapi sama petani untuk menerapkan konsep ini gitu, integrated farming.
0: Tantangannya adalah yang pertama itu pengetahuan ya. Segi kompetensi petani itu kan tidak merata ya. Jadi mungkin tantangannya adalah kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Belum banyak petani yang memahami tentang integrated farming. Jadi selama ini petani itu hanya taunya tumpang sari ya. Jadi menanam misalkan jagung di sampingnya kedelai gitu ya, berbeda-beda. Tapi ternyata itu bisa lahannya dimaksimalkan untuk integrated farming. Dan memang tantangannya adalah karena ini tidak hanya dalam satu keilmuan ya, bukan hanya tentang pertanian menanam saja. Itu ada kesinambungan multidisiplin ilmu, baik dari peternakan, perikanan, juga bahkan dari aspek manajemen pun itu bisa gabung di sini gitu.
1: Okay.
0: Nah, mungkin pelatihan-pelatihan kepada para petani itu belum sampai, belum banyak ya, belum banyak yang mendapat tentang integrated farming itu sendiri. Kemudian selain juga kualitas dan kompetensi dari petani itu tersebut ya, ini juga memerlukan modal ya. Nah, kadang petani berpikir ini modalnya belum cukup untuk membangun layout atau memaksimalkan lahan mereka, karena kan ada buat kolam, yang buat kandang ayam, seperti terus kemudian benih-benih dan bibit-bibitnya berbeda-beda. Nah, mungkin modal awalnya juga menjadi tantangan. Kemudian yang pasti sekarang cuaca belum stabil ya. Nah, sekarang kan sedang erupsi Krakatau, mungkin juga kegiatan pertanian itu masih terbatas gitu, karena memang berpengaruh lah terhadap produktivitas dan kualitasnya. Seperti itu.
2: Jadi kalau ngomongin soal integrated farming ini kan, karena kan ada orang-orang yang udah punya lahan ya Bu ya, udah punya lahan, udah punya kebun lah gitu kan ya, ibarat kan kepikiran, aduh kalau lahan saya nanti dijadiin ada kandang ayamnya atau ternak itu jadi sempit dan lain-lain gitu, yang akhirnya kadang kan penolakan itu terjadi gitu. Atau kalau misalnya bikin kolam lagi, biaya lagi tadi kata Ibu gitu. Tapi ini gimana caranya agar masyarakat atau mungkin warga juga ya mau lah untuk menjalankan hal yang ini, yang mungkin
1: mencoba gitu.
2: Kalau misalnya dari mungkin ada pendampingan dan lain-lain yang tadi Ibu bilang, seperti apa misalnya langkah-langkah dilakukan juga ke masyarakat Bu?
0: Oke, sedikit cerita ya. Sebenarnya kenapa saya fokusnya kepada integrated farming ini sendiri, mengangkat dari pengalaman saya. Jadi gini, kami itu di rumah setiap pagi papi ya, orang tua saya itu mengonsumsi telur rebus. Jadi kami sarapannya hanya telur. Nah, jadi karena di rumah itu ada lebih dari 4 orang, satu orang mengonsumsi mengonsumsi 3 telur, otomatis kan bisa lebih dari 10 telur, bahkan 1 kilo ya. 1 kilo dalam 1 hari rebusan pagi gitu, seperti itu. Nah, ketika kita membeli itu menjadi daya konsumtif kita kan tinggi ya. Harga telur juga terus naik gitu kan, enggak stabil. Jadi kepikiranlah kami, kita ada kebun atau lahan kosong di belakang rumah nih. Awalnya iseng, jadi cuman hanya ditanami tanaman-tanaman sayur sama buah-buahan. Ya, terus iseng kita beli ayam. Ayam tuh gak banyak, gak nyampe ratusan.
2: Ayam petelur gitu ya?
0: Ayam petelur, hanya puluhan. Awalnya hanya puluhan. Kita buat kandang sederhana ya, karena memang ada sisa-sisa kayu, bambu gitu kita buat. Kemudian ternyata menghasilkan ya gitu
2: telurnya.
0: Jadi kita telur itu konsumsi tiap hari itu bisa dari kebun kita sendiri.
2: Gak beli lagi,
0: gak beli lagi. Terus ngelihat potensi peluang kan, nambah nih si telurnya,
2: bisa dijual.
0: Si ayamnya nambah. Ternyata kita sekarang menjual, bahkan menjadi penyetok di beberapa pasar. Gitu. Jadi udah mulai ratusan kan di beberapa pasar. Kemudian karena ada limbah ya, limbahnya tuh kotoran ayam tersebut, mungkin di warga sekitar merasa risih gitu, bau ya mungkin ya, jadi pencemaran udara lah gitu. Gimana ya caranya nih biar apa namanya optimal, jadi kita tuh gak hanya kita yang untung, tetapi orang sekitar kita juga mengalami manfaatnya dari kebun kita. Ya akhirnya kita buatlah kotoran ayam tersebut menjadi pupuk kompos. Nah, karena di lahan sekitar kita tanamin sayuran ya, buah-buahan gitu, jadi kadang mau makan nih atau ih bingung mau masak apa, oh ambil aja di kebun nih, ada sayur singkong nih gitu. Penting aja sayur singkong. Atau rempang-rempangan ya, kadang kalau masak butuh kayak daun salam, butuh kunyit, ya butuh serai, itu ada di kebun, kita ambil sendiri gitu. Nah, itu kan jadi subur, ada ikannya juga di situ, kita ternak si lele gitu. Dan akhirnya kita memberi manfaat bukan hanya diri kita, kita juga memberi manfaat kalau misalkan warga sekitar butuh pupuk kompos, boleh ngambil. Itu boleh ngambil dengan harga yang miring sekali, bahkan kadang kita sering kasih sedekah ya gratis gitu. Kadang telur-telur itu juga kita berikan sedekah untuk warga-warga sekitar. Jadi pendapatan kita tidak hanya dari telur. Nah, kemudian dari sayur mayur itu sendiri yang gak harus dijual tapi bisa kita konsumsi sendiri, bahkan kan berlebih nih. Kadang panen terong tuh sehari lebih dari 1 kilo, kita bisa bagi-bagi ke warga sekitar.
1: Enak banget ya.
2: Seru sih, kebayang ya. Ini kayak punya apa farm file sendiri ya, kayak yeah. Kalau game itu punya punya kebun sendiri ya kan,
0: kayak
2: harvest moon nyata ya.
1: Dan konsep kayak gini kan sebenarnya udah banyak ya di luar negeri, tapi memang di Indonesia penerapannya belum terlalu maksimal.
2: Betul, gitu. Ya. Kita pengen nanya lagi sama Bu Ailsa. Ailsa, nanti teman Pro 2 banyak hal yang kita pengen tanya. Sabar, buat kamu juga pengen penasaran, bisa nanya kita juga di WhatsApp kita di 0811 7208925, atau juga bisa DM Instagram kita
1: di @pro2bdl.
8: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kangen sama siapa teman Pradua? Pagi-pagi udah kangen aja kamu ya. Kayaknya gak harus kangen-kangenan terus deh. Gimana kalau kamu mikirin kalau lahan yang ada di belakang rumah kamu itu bisa dimanfaatkan?
1: Benar
0: ya kan? Daripada mikirin dia yang gak mikirin kamu ya kan. Pikirin dulu.
1: Mending kita pikirin yang bermanfaat aja.
0: Benar ya, ada banyak hal manfaat yang bisa kita pikirin sebagai anak muda itu ya. Mungkin kepikiran wah ini bisa dijadiin kolam lele. Inilah gitu ya. Atau mungkin ember. Bahkan ada teman aku nih ya, Bu Elsa ya, yeah. Itu dia pakai ember-ember, jadi nggak bikin kolam.
2: Betul.
0: Tapi dia pakai apa? Ember-ember ya?
2: Galon juga bisa.
1: Ember-ember.
0: Sirido ya kan?
1: Ya, Sirido dari berkesarkan Betsy itu dia menggunakan kalau nggak salah ember-ember bekas cat gitu ya?
0: Iya kan, yang agak gede gitu, jadiin buat lele.
1: Ternak
0: gitu.
1: Lele.
0: Ternak lele. Terus ada tanaman-tanaman lain, tanaman-tanaman yang dia buat. Itu seru juga sih sebagai anak muda ya kan? Jadi ini misalnya terbuka buat semua umur sebenarnya kan? Gak harus yang
1: udah. Yang orang tua aja.
0: Orang tua aja nih gitu kan? Karena anak muda sekarang juga bisa ngelakuin itu gak sih Bu?
2: Betul sekali, jadi gak harus yang udah pensiun ya. Jadi anak muda kan sekarang Gen Z ini saya lihat sangat kreatif ya. Karena mungkin sumber pembelajarannya banyak. Kalau kita dulu mungkin belajar itu masih terbatas sumbernya. Sekarang literasi digital tuh bisa dari mana aja aksesnya, bisa e-book gratis, YouTube, AI, kemudian juga dari TikTok, bahkan dari Instagram itu sudah bisa jadi menambah wawasan ya, bahan bacaan dari Gen Z tersebut. Kemudian Gen Z juga kan anak-anak muda sekarang suka untuk yang bersifat visual ya. Mungkin kalau generasi milenial itu masih sukanya membaca gitu kan. Kalau Gen Z lebih suka yang visual, menurut saya seperti itu. Jadi kalau mereka mau belajar ngembangin tentang integrated farming ini sendiri, kayaknya lebih tertarik ngelihat dari konten.
1: Nah iya ya,
2: kontennya estetik.
1: Nah itu bisa kan? Menjadi daya tarik buat anak muda ya.
2: Betul sekali, dibandingkan harus baca jurnal ya.
1: Iya. Setuju kalau itu ya.
0: Karena tapi itu gak menutup kemungkinan juga untuk belajar ya.
2: Betul sekali. Terus
0: gitu kan. Jadi dengan cara apapun kita bisa belajar.
2: Betul sekali. Jadi sekarang itu anak muda itu kita tarik belajar itu kita lihat secara visualnya. Dari konten-konten biasanya udah tertarik ya, dari mata turun ke hati kan. Mendalami pasti mau membaca jurnal, membaca buku, sharing mungkin pengalaman dengan para petani dan sekitarnya. Jadi kita eye catchingin dulu nih kita, dari matanya, oh ternyata begini ya hasilnya. Ternyata gak cuman lahan yang harus 1 hektar ya.
0: Jadi pekarangan rumah sebenarnya
2: betul
0: bisa.
2: Sekali pemanfaatan lahan pekarangan rumah.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal kayak pekarangan rumah nih yang dimanfaatin kan, jadi kepikiran. Jadi sebenarnya apa aja sih komoditas yang bisa ditanam atau dimanfaatkan lah ya ibarat untuk jadi dipadukan gitu di sistem integrated farming ini gitu. Apa bisa kita nanam sawi juga kah, atau apa sebenarnya boleh kalau kita tahu nih Bu Ailsa?
2: Oke, kalau pekarangan rumah, jadi kan sekarang itu kita lumayan alih fungsi lahan ya. Sekarang tuh banyak lahan pertanian beralih menjadi bangunan, seperti contohnya seperti perumahan, kemudian gedung-gedung ruko, perkantoran gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan juga, ruang terbuka hijau kita semakin terbatas. Setidaknya satu rumah itu memiliki lahan hijau. Ya walaupun hanya 2x4 meter kah gitu kan, biasanya ada di depan rumah. Nah alangkah indahnya gitu ya ketika tanaman-tanaman tersebut bisa dimanfaatkan di lahan perkarangan kita sendiri, bahkan menjadi sumber makanan kita. Jadi gak harus belanja sayur
1: terus gitu ya,
2: betul
1: per bulan.
2: Sekali. Apalagi kan suka ada keluhan ya, harga sayur semakin naik gitu ya, terus harga air semakin naik gitu. Jadi sebenarnya di halaman rumah, tapi bukan berarti tanaman perkebunan kayak sawit ya, di depan rumah kan gak mungkin.
1: Iya.
2: Ya gak mungkin kan
0: ya.
2: Sawit lagi. Pohon jati cuman satu doang di situ, pohon beringin cuma satu doang gitu, bahkan gak cukup lahannya. Jadi mungkin ke tanam-tanaman sayuran misalkan, kita bisa pakai sawi, pakcoy, bayam gitu ya,
0: cabai
2: gitu, rampai, tomat gitu. Itu bentuknya itu seperti dari paralon mungkin ya.
1: Itu bisa
2: kecil aja, tapi kan dapat manfaatnya. Sekali panen itu bahkan bisa untuk konsumsi satu minggu gitu.
1: Untuk
2: kemudian itu tadi sempat cerita kan, lele aja bisa tumbuh di dalam ember ya. Itu juga enggak perlu lahan yang besar gitu. Jadi

0: gitu.
1: Oke,
2: betul. Dan kan tadi disinggung soal anak muda ya, dan kita tentunya berharap anak-anak muda juga mau join soal integrated farming ini. Nah, di kalangan anak muda zaman sekarang kan teknologi itu menjadi salah satu yang diunggulkan sama mereka ya.
0: Betul.
2: Nah, di teknologi sendiri, di bagian teknologi sendiri, di kayak di sensor IoT ataupun sensor monitoring digital gitu Bu, bisa gak sih dimanfaatin buat integrated farming? Dan kalau bisa contohnya kayak gimana?
0: Oke, ya betul sekali. Tadi sempat ada pemaparan dari narasumber, anak muda bilang bahwasanya dari sosial media itu sendiri bisa mendukung ya, mendukung bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, hilirisasi gitu ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi ini luas mas ya. Tadi kan sempat bahas hilirisasi tuh, sempat bahas singkong dijual mentah dengan singkong yang dibuat olah jadi keripik, itu kan harganya beda. Nah itu aja ada aspek teknologi. Jadi teknologi tuh gak harus bersifat IT, itu gak harus. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang pun sudah mulai masuk ke smart farming. Gitu. Jadi aspek teknologi itu panjang ya. Bisa dari pasca panennya, bagaimana apa namanya, penanganan setelah dia panen, kemudian juga pembuatan produk, kemudian juga digitalisasi untuk pengemasan. Jadi kan kita kalau mendesain kemasan tuh ya, kan butuh aplikasi,
1: digitalisasi ya.
0: Butuh digitalisasi, itu juga sudah bisa masuk. Dan kalau untuk aspek yang memang teknologi informasi, IoT ya, itu bisa sekarang sudah banyak diaplikasikan. Ya, jadi misalkan untuk proses penyiraman, biasanya kita harus ngelihat jam 4 nih orang tua kita, abis asar nih ayo kita mau nyiram, ternyata gak bisa disetting nih alat penyiramannya. Nanti otomatis jam 4 dia akan
2: hidup sendiri
0: gitu. Kemungkinan juga untuk pencahayaan lampu ya, lampu untuk di kandang ayam kan juga butuh lampu malam. Di setting gak bisa hidup setiap sepanjang waktu nih, ayam itu ada waktu hidup lampunya gitu, waktu tidurnya. Karena kalau lampunya gak mati kan dia gak tidur. Oh bisa disetting hanya 3 jam, hidup lagi nanti setelah
2: bisa subuh. Dijadwalkan.
0: Bisa berarti dijadwalkan, itu sudah masuk aspek teknologi. Jadi anak muda gak usah takut, aduh saya bukan orang teknik nih, bukan orang teknologi, bukan orang pertanian, enggak. Jadi aspek teknologi dalam pengembangan ini banyak gitu. Mungkin dia hobinya di konten, bisa buat nih ternyata dari konten nanti jadi diundang narasumber, jadi influencer, bahkan bisa bikin e-book juga berbayar, kasih pelatihan. Itu sudah jadi peluang bagi anak muda sekarang untuk memanfaatkan teknologi di bidang pertanian terpadu ini.
1: Betul. Ya, jadi kalau misalnya kadang kan kayak orang tua gue nih ya, kadang kan punya tanaman tuh ya kayak ini mau pulang usah mau main ke rumah anaknya ya kan, nggak bisa lama-lama karena katanya nanti nggak ada yang nyiramin,
2: nggak ada yang ngasih pakan ayam
1: gitu. Tapi kalau dengan ini kan udah gimana, mudah sebenarnya, cuman emang kita harus belajar ya.
0: Betul.
1: Jadi apapun itu emang kita mau belajar gitu ya, dan bisa menerima mungkin hal-hal yang baru.
0: Betul.
1: Gitu. Karena perubahan zaman itu harus kita ikutin.
0: Betul.
1: Ya kan.
2: Berarti ini menjadi solusi banget buat anak muda, bukan hanya anak muda sih, kebanyakan orang, apalagi di tengah sekarang krisis dan naik harga segala macam, ini bisa menjadi solusi yang mungkin menguntungkan buat orang-orang gitu ya.
1: Oh makan ada lele tinggal goreng, kan mau nyambel ada cabai,
0: ada rampai,
1: telur. Tapi kalau ngomongin soal integrated farming tadi kan ada katanya apa ya, mendorong hilirisasi produk nih Bu ya. Tapi boleh nggak sih dijelasin seperti apa dan gimana sih maksudnya gitu, atau mungkin contohnya juga sekalian.
0: Contoh, jadi gini. Tadi saya juga sedikit kelewatan untuk menyampaikan hilirisasi ini jadi tidak hanya di tanaman atau teknologi untuk membuat makanan, tetapi hilirisasi ini juga ke aspek non pangan. Nah, dari pertanian terpadu itu sendiri kita sudah lihat kan ada limbahnya. Limbahnya misalkan daun-daun yang rontok, kemudian kotoran hewan. Itu kan limbah, kalau dibuang kan tidak menjadi nilai tambah toh. Daun-daun yang rontok, kemudian kotoran hewan. Itu kan limbah, kalau dibuang kan tidak menjadi nilai tambah toh.
2: Betul.
0: Ketika diolah, oh ternyata dedaunan kering tersebut yang rontok kemudian dicampurkan dengan kotoran ayam atau hewan tersebut, itu bisa dijadikan pupuk lagi ya. Kemudian ternyata kan ada gulma nih. Gulma itu bisa diolah jadi biosaka, yaitu jadi vitamin. Jadi disemprotkan ke tanaman. Jadi gulma itu enggak harus, kan suka ada gulma ya, rumput-rumput itu kita ambil, terus kita cacah, kita ambil sarinya. Itu kita bisa semprotkan kembali air sarinya untuk vitamin ke tanaman kita sendiri.
2: Gitu.
0: Jadi benar-benar integrated farming ini tidak hanya hilirisasi untuk menambah nilai

0: bertambah, tapi juga tidak ada emisi, ramah lingkungan. Hmm. Kan sekarang kita banyak mengeluh industri itu nggak ramah lingkungan ya. Hmm. Berkepanjangan itu aspek pelestarian atau emisinya itu tidak baik untuk masyarakat sekitar. Nah, dengan adanya pertanian seperti ini, jadi segala aspek itu menguntungkan, nilai tambahnya tidak hanya nilai ekonomis ya, bisa bermanfaat, bahkan bisa kesejahteraan sosial masyarakat sekitar gitu. Jadi betul. Terus hilirisasi itu sendiri adalah berarti menambahkan ya. Karena kan pemerintah menggadang-gadang hilirisasi produk yaitu penambahan nilai. Penambahan nilai terhadap produk mentah tadi. Jadi ada pohon ya, pohon industri cabang dari pengembangan produk tersebut diversifikasi pangan. Jadi contohnya misalkan saya kasih contoh ya, kelapa sawit. Selama ini kelapa sawit itu yang kita tahu jadinya minyak sawit. Oh, ternyata dari kelapa sawit itu sendiri bisa ada tandan kosongnya, itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Terus juga bisa dimanfaatkan lagi untuk menjadi media tanam jamur merang. Budidaya jamur merang selama ini gak usah repot-repot, jadi bisa daripada jerami, mending pakai tandan kosong kelapa sawit. Misalkan seperti itu. Kemudian ternyata juga batang dari kelapa sawit itu sendiri bisa kita jadikan pengganti arang. Kalau arang kan gak lama lingkungan nih, kita ganti jadi briket. Jadi benar-benar tidak ada limbah.
1: Semuanya dimanfaatkan.
0: Semua dimanfaatkan.
1: Ada nilainya.
0: Ada nilainya. Jadi gak cuma nilai ekonomis ya, tapi nilai berupa nutrisi gizinya. Kemudian juga manfaat bagi orang-orang sekitar, dan juga yang pasti ramah lingkungan, mengurangi polusi udara.
1: Benar-benar. Jadi yang tadinya gak ada nilainya atau bahkan bisa jadi limbah, tapi ternyata hilirisasi ini ngebuat sesuatu itu jadi bermanfaat. Gitu ya. Jadi ada nilainya, walaupun kata Bu Dosen tadi gak hanya harus soal ekonomi gitu ya, tapi ada manfaat di bidang lain.
2: Gitu. Berarti menarik banget ya soal pembahasan hilirisasi ini. Benar-benar. Karena dari gue sendiri anak muda yang gue tau dari pemerintah kan hilirisasi industri biasanya. Ini hilirisasi dari dalam bidang
0: integrated farming
2: gitu.
1: Tapi sebagai dosen nih ya, kan kita penasaran juga kan, dosen ini ngomongin soal pertanian, apa aja nih Bu yang biasanya selain ngajar di kelas lah ibarat kata, pengalaman-pengalaman mungkin ke lapangan yang seru yang bisa diceritain nih ke teman produk yang bisa menginspirasi, boleh gak sih Kak?
0: Jadi kalau orang mengira itu dulu ya, waktu saya kuliah, ngapain nih kuliah di pertanian atau teknologi pertanian, pasti nyangkol. Berarti orang mikirnya nyangkol.
1: Cangkul.
0: Padahal sebenarnya kita itu tidak hanya belajar di dalam kelas tentang pertanian. Kita bisa outdoor class, kita tentang manufacturing, kemudian keselamatan pekerjaan, menciptakan pengemasan, promosi produk juga masuk gitu. Jadi mungkin pengalaman saya masih belum banyak, bukan bukan berarti banyak banget juga enggak, sedikit banget juga enggak, tapi saya itu pernah ke lapangan ya, jadi ada petani gitu ya, merasa terbantu banget gitu dengan adanya kami mengolah limbah gitu ya, mengolah limbah dari kulit durian kan biasa.
1: Banyak ya, kalau lagi musim durian tuh kulit duriannya banyak.
0: Itu kulit durian diolah dari prodi kami itu menjadi briket.
2: Itu
0: diolah menjadi briket. Kemudian juga dari bonggol nanas itu ya, bisa diambil seratnya gitu, dijadikan untuk pembuatan kertas gitu. Jadi gak harus dari kayu. Kemudian kita juga pernah turun lapang ya, ke itu ada petani pala gitu ya, industri pala di situ. Selama ini cangkang palanya menumpuk jadi gunung gitu. Ternyata itu bisa dimanfaatkan, bisa jadi pupuk kompos, bisa jadi briket. Kemudian air ya, buangan airnya ternyata bisa dibuat menjadi cairan disinfektan seperti Wipol. Bahkan lebih bernilai tambah tinggi nih, karena ternyata antibakterialnya lebih tinggi dan organik kan. Gitu. Jadi itu udah contoh hilirisasi yang di skala industri. Jadi gak cuma smart farming, di industri pun bisa gitu.
1: Tapi kan itu kayak butuh penelitian juga lagi.
0: Betul.
1: Nah itu yang dipelajarin juga, ketika ada limbah apa, ternyata bisa apa, itu harus dipelajarin dulu kan.
2: Supaya safety kan.
0: Betul, jadi waktu itu saya mengembangkan cairan desinfektan ya. Selama ini Jadi itu cairan air dari buangan limbahnya itu dijadikan kolam ipal ya. Jadi disaring, saringan terbaiknya dijadikan untuk budidaya lele. Nah, saringan pertamanya diapain ya? Karena kan masih panas banget nih. Ternyata bisa karena masih banyak senyawa kimia antibakteri yang tinggi. Kita lihat dari hasil lab itu kita lihat dan studi literatur ternyata bisa dimanfaatkan untuk cairan desinfektan. Waktu itu sempat Bandar Lampung sering banjir ya, 2023 kan kampus kami banjir tuh. Jadi untuk ngebersihin khususnya lab itu kan harus steril ya.
2: Betul.
0: Harus steril gitu. Ternyata bisa dibantu juga loh dengan air tersebut kita olah jadi cairan desinfektan ya, penambahan dari bahan-bahan kimia lain. Tapi lebih lebih hemat biaya mungkin ya daripada kita harus membeli banyak wipol seperti itu.
1: Benar.
0: Dan yang pasti air yang terbuang tersebut ya kuantitasnya juga berkurang di industri tersebut gitu.
1: Keren sih ya.
2: Menarik
1: itu makanya.
2: Banget berarti ya.
1: Menariknya belajar ya, kita menemukan hal-hal baru gitu. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya belajar pertanian gak cuma soal mencangkul tadi bilang
2: banyak yang masih bisa dieksplor.
1: Banyak banget hal-hal yang ternyata kita temui, wih keren banget nih dari mungkin kayak kulit apa ternyata manfaatnya luar biasa gitu. Oke, kita gak bisa banyak lama-lama banget teman Pro 2 obrolan pagi ini karena jujur kita lagi persiapan juga, nanti ada bintang tamu guest star yang harus kita
2: temui, sambut juga
1: gitu. Nanti ada The Changcuter, teman Pro 2 kamu bisa dengerin siaran ya bareng sama The Changcuter yang mungkin ngefans sama The Changcuter ya kan. I love you baby. Nanti ada The Changcuter dari jam 10 sampai jam 11 ya. Tapi kita udah ngobrol sama Bu Ailsa ini udah menyenangkan sekali. Jujur namanya bikin kita harus kadang suka typo ya. Bu Ailsa. Tapi mudah-mudahan ini jadi semangat anak muda ya Bu ya. Untuk bisa terus mengembangkan diri juga di dunia pertanian. Gak cuman kita konsumsi aja, makan-makan aja. Tapi anak muda juga harus bisa.
2: Harus tahu gimana cara pembuatannya.
1: Paling gak mereka juga tertarik juga nih ya kan untuk ada dalam dunia pertanian. Boleh kasih pesan gak sih Bu ke teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin? Okay. Biar mereka juga ya, ya.
2: Harapan gitu tentang pengembangan integrated farming dan hilirisasi produk pertaniannya gitu.
1: Biar mereka juga mungkin ikut nih dalam berperan.
0: Dengan adanya integrated farming ini, selain fokus pada hulu dan juga ada hilirisasi pertanian, ini sebagai bentuk kita untuk mendukung ketahanan pangan ya. Setidaknya kita tidak ketergantungan menjadi masyarakat yang konsumtif, tapi kita bisa hemat. Hemat untuk jajan. Ya, setidaknya di dapur kita sendiri bisa memanfaatkan hasil dari lahan kita sendiri. Kemudian juga kita bisa mendukung adanya kelestarian lingkungan. Bahkan mungkin saja dengan adanya integrated farming ini sendiri kita bisa mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar, bisa jadi rekrutmen untuk tenaga pembantu pertanian di tempat kita seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya integrated farming ini sendiri bisa kolaborasi lebih lanjut memanfaatkan dari internet. Jadi jangan takut untuk mengembangkan pertanian karena sumber kita, bahkan untuk kita luaran untuk mengeksplor ini juga sudah banyak. Jadi kita bisa memberi manfaat tidak hanya untuk di Lampung tetapi secara luas.
1: Thank you banget Ibu Insinyur Ailsa Azalia STP MTP IPP ya kan, dosen teknologi pertanian Polinela. Nih jauh dari Polinela.
2: Jauh ke sini ya.
1: Tapi emang rumahnya daerah sini atau gimana?
0: Rumah saya masih daerah sini banget sih ya, daerah Teluk sana.
1: By the way makasih banget sudah datang ke studio Program Bandar Lampung. Next time mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi walaupun lagi sibuk, mudah-mudahan bisa telepon ya mungkin. Ya kalau lagi sibuk karena seru banget ngobrol pertanian sama ibu yang masih muda gitu, kayak kakak gitu ya. Kayak diajarin
2: langsung sama yang ahli.
1: Sama ahlinya gitu. Next time kita ketemu lagi ya kak ya. Terima kasih. Kita udah mau pamit juga teman Pro 2. Makasih udah dengerin Pro 2 Bandar Lampung di Spada pagi ini bareng sama gue Imo Fani
2: dan juga Prapa Mungkas. Terakhir dari kita,
1: Let's Share
2: and Express Your Willingness Only with Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat tetap darah.
2: Bye teman Pro 2.
1: Bye.

0: habis semua kan? Udah, kita nggak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.
7: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
8: 90,5 FM.

92,5 per 2 RM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seru banget hari ini ya di Santai Siang. Angga gak sendiri, tapi Angga udah barengan sama musisi legendaris mungkin ya. Sampai nanti teman Pro 2 cuman di Santai Siang.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, racun dunia teman Pro 2 dari The Chang Shooters. Ini musisi legendaris banget teman Pro 2 ya, zaman gua sekolah banget dulu emak bapak gua dengernya ini gitu. Nah, spesial banget nih ya. Hari ini Angga kedatangan senior-senior asik. Ada akang-akang nih dari The Chang Shooters. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Emang udah siang?
5: Udah dong.
0: Ini namanya aja acaranya santai siang. Oh, iya. Kalau namanya santai pagi masih pagi.
4: Masih pagi gitu, ya. 6 sampai 10 kan pagi.
0: Ya, betul. Apa kabar?
4: Baik, alhamdulillah.
3: Gimana Angga? Sehat enggak?
0: Sehat.
2: Mama papanya gimana? Karena tadi yang ngedengerin mama papanya ya.
0: Semalam udah sibuk nelponin kayak tolong nanti foto bareng katanya gitu. Nanti diedit boleh enggak ada foto mereka katanya gitu.
4: Ditambahin ya.
0: Ditambahin kanan kiri. Kayak gitu. Hari ini teman Pro 2 ada Kak Akang Alda, Akang Erik, Akang Dipa. Tadi gue di briefingnya manggilnya Akang ya. Oke.
4: Okay. Boleh.
3: Okay. Nama juga boleh.
4: Om juga boleh, biar lebih kelihatan mapan. Ya.
0: Oke. Okay. Om siap Om.
4: Ya. Siap. Nah, kan lebih dapet ya kalau manggil Om.
0: Iya.
4: Ya udah Om aja deh.
0: Jujur iya. Tapi Om tuh kan kagok dikit. Tapi Om nyampe sini kapan?
4: Tadi barusan.
0: Barusan?
4: Ya, jam 7:30 kita landing.
0: Jam 7:30. Oke, berarti langsung
4: sarapan.
0: Langsung. Tempat pertama ini?
4: Yes, iya dong.
0: Betul. Wow, keren banget.
4: Spesial kan?
3: Oh, tempat pertama tadi makan dulu lah.
0: Iya makan dong. Makan apa?
3: Tadi makan alas apa sih?
0: Alas
3: cobek.
0: Oh, cobek. Harus nyobain cobek, sambil serutnya lama.
4: Udah.
0: Oh,
2: paha dan dada saya sikat.
0: Ah,
4: plus telurnya.
0: Lengkap ya. Ibu dan anak ya berarti ya. Oke. Lengkap banget. Mantap. Tapi sebelum kita jauh melangkah nih.
4: Okay.
0: Asik jauh melangkah enggak tuh. Angga mau nanya apa kabar Cahaya yang jadi inspirasi dari nama The Chang Shooters sendiri?
3: Cahaya.
4: Oh. Sehat, makin gemuk.
3: Kita udah lama enggak kontak tapi terakhir itu ya dalam keadaan baik-baik saja.
4: Oh, iya.
3: Sehat-sehat okay, aja okay. Gitu.
0: Kok kepikiran gitu make nama dia ataupun akhirnya jadi nama band The Chang Shooters sendiri gitu. Dia komplain enggak sih?
4: Enggak
3: dong.
4: Ya itu kan juga hak milik, bukan cuma dia, inspirasi by dia.
0: Oh, okay,
4: inspired by. Inspired by. Kok kepikiran karena kita sudah bisa menebak kalau dengan menggunakan nama Chang Shooters berarti minimal 22 tahun sudah terlewati, seperti tahun ini kita 22 tahun.
0: Betul. Yes. Gitu. Dan mau aja perayaan ya 20 tahun ini ya.
4: 22 tahun.
3: September ini.
0: Itu hampir seumuran sama gua ya.
4: Oke. Okay. Enggak beda jauh ya.
3: Hampir.
2: Berarti berapa umur sekarang?
0: Adalah
2: 24.
4: 15
3: ya, 2002 kelahiran 2002.
0: Wow.
2: Ya enggak beda jauh lah sama kita.
0: 22 tahun berarti ya. Yeah. Dan baru-baru ini katanya ngeluncurin album baru ya?
4: Yes.
3: Yeah.
0: Oke.
4: Okay. Ya benar.
0: Judulnya Womama benar.
4: Woma.
0: Woma. Oke. Woma. Okay. Kenapa ngambil Woma sendiri?
3: Nah, kenapa tip? Woma.
4: Oke. Okay. Jadi emang salah satu kita datang ke Lampung adalah dalam rangka mempromoin album terbaru, album ketujuh kita Woma yang baru dirilis di tahun ini bulan Juni. Nah, kenapa Woma itu adalah merupakan kata-kata yang sudah sangat melekat dan sudah melegenda juga di kita berlima. Ya itu sebenarnya diambil dari diksi bahasa kebanyakan daerah Sumatera tapi identiknya dengan di Medan dengan sebutan Oma sebenarnya. Oma untuk menggambarkan sesuatu yang sangat takjub atau ya gitulah, pokoknya sesuatu yang positif gitu. Misalnya Oma keren kali kalau di Medan gitu. Nah, kita ini kan jadi di album karena kata-kata itu dari awal, kebetulan saya orang Medan, kuliah di Bandung. Mereka mendengar kata Oma dulu itu kayak sesuatu
3: agak
4: yang
3: agak janggal ya.
4: Iya, agak
3: Oma,
4: janggal.
3: Oma apa
2: gak
3: nih?
2: Enggak biasa gitu, ya.
4: Enggak biasa. Akhirnya kata-kata itu selalu digunakan di antara kita berlima gitu aja.
3: Ya.
4: Mumpung sekarang kita ngerilis album yang terbaru ini adalah secara independen, makanya kita pakailah itu sebagai penanda bahwa di tahun 2026 ada album The Chang Shooters yang diberi title Woma, dikeluarkan secara independen dengan record label Woma Records.
0: Ya.
4: Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini independen ya?
3: Betul.
0: Ya,
3: balik lagi
4: independen. Ya,
0: okay. Apakah nanti akan jadi trilogi lagi kayak album sebelumnya atau belum, album tersendiri nanti jatuhnya?
3: Ini Woma tersendiri.
0: Oke.
3: Okay. Kalau trilogi biasanya udah dikonsep dari sebelumnya,
4: ya.
3: Tapi ini kan udah keluar jadi emang tersendiri aja terpisah. Ini penanda kita balik lagi indie. indie label, punya record label sendiri, punya studio sendiri, jadi semuanya manajemen sendiri gitu.
0: Oke, oke, oke.
3: Penandanya ini.
0: Tapi di usia sekarang ini nih, ya kan, 22 tahun, mengerjakannya sendiri susah nggak, Kak?
3: Sebetulnya dari dulu pun kita udah belajar terbiasa sendiri. Jadi waktu sign dengan label besar pun dengan Sony Music, kita itu bukan kerja ngelepas, sama, bukan ngelepas
2: gitu aja ya.
3: Begitu aja, tapi benar-benar berpartner.
2: Kolaborasi
3: jadi,
2: lah.
3: Betul. Jadi apa-apapun sebetulnya kita mengkonsep apa-apa kita, udah ya, sendiri.
2: Kita tetap ada andil di semuanya.
3: Jadi enggak kaget ketika ngeluarin sendiri ya aman-aman aja, masih bisa aja gitu. Bisa jalan
0: aja. Oke, oke, menarik. Setahu Angga ya, ada 11 lagu di album ini sendiri ya?
4: Iya, betul.
0: Yang nulis, yang konsepin bareng-bareng atau gimana prosesnya sendiri?
3: Kebanyakan pasti workshop bareng, ide-ide mungkin bisa keluar dari setiap ya dari 5 personil ini idenya. Cuman untuk pematangannya, pengkonsepannya, workshopnya bareng-bareng dikerjainnya.
4: Ya. Tapi ada satu lagu di situ judulnya Karunia Semesta.
3: Oh iya, betul.
4: Itu full lirik, arrangement, apa lagi ya? Ya itu ya.
3: Yang nyanyinya pun.
4: Ya, bahkan yang nyanyiin lagu Karunia Semesta itu Kibil.
0: Ya, oh, oke.
4: Okay. Satu lagu yang semua okay, dia yang bikin.
0: Oke, okay, itu emang dedikasi untuk Abang Kibil atau gimana?
3: Betul, kebetulan tema yang diusungnya itu pas banget dengan momennya Kibil. Ya. Jadi ketika dia bikin musik terus lirik ya, kayaknya lebih dapat Kibil yang nyanyi deh.
4: Ya.
3: Itu karena emang pas banget momennya gitu. Mendapatkan sesuatu yang anugerah gitu. Oh, ketika kelahiran anaknya.
0: Oh, makanya ya, namanya Karunia Semesta.
3: Okay. Jadi lebih dapat
0: lebih personal ya berarti.
3: Betul,
0: ya.
3: Lebih personal betul banget.
0: Wow. Tapi apakah lagu-lagu di Woma ini sendiri nih? Kan di 11 track lagu ya. Yep. Apakah ada personal pribadi-pribadi dari kalian sendiri? Tadi kan Karunia Semesta dari Abang Kibil ya. Kalau dari Kak Dipa ataupun abang-abang lain, apakah ada?
3: Kalau dari tema mungkin ada keluar dari 1-2 orang personal, tapi secara keseluruhan mungkin mereka mengalami kayak Karunia Semesta itu ya, kita mengalami,
4: pernah mengalaminya.
3: Itu,
2: ya. Jadi dari 11 lagu itu semua justru sebenarnya emang pengalaman
4: kita berlima
2: diambil dari apa yang pernah kita alami atau apa yang pernah kita dengar.
4: Ya.
2: Intinya semuanya terjadi gitu.
4: Ya, ya
3: betul. Mungkin triggernya sama satu orang, tapi pas kita menggodoknya gitu, workshopnya itu pas bareng-bareng. Oh iya, kita ngalamin ini, ya udah kita rangkum dalam satu lirik lagu gitu.
4: Jadi album Woma ini adalah kalau satu cerita panjang kita berlima selama 22 tahun bersama-sama dari umur 22 sampai umur 44.
2: Ya, tercurahkan lagi.
4: Jadi ini adalah album Om-om ya.
3: Ya betul. Ternyata kita udah setengah tahun dari umur kita.
4: Iya, setengah tahun umur kita adalah di Cangcuters gitu. Okay. Sekarang kita umur 44, The Cangcuters 22, berarti setengahnya hidup kita udah di Cangcuters.
0: Okay.
4: Dan akan lebih lama lagi dong.
0: Iya, tentunya. Akan lebih keren lagi gitu. Tapi emang konsepnya Woma sendiri ini mengambil konsep lebih kepada klasik gitu ya, berarti ya. Dari art albumnya sendiri.
4: Iya, kalau cover album kan itu Tria yang konsep, Mas Tria yang konsep, itu emang art deco. Kenapa art deco? Karena kita kembali lagi ibaratnya album ini secara independen dan kita dari Bandung. Banyak bangunan-bangunan art deco itu berawal dari Bandung gitu. Dan itu menanda juga bahwa warna hitam emas ada tingkat kematangan, bahwa band ini itu sudah menginjak 22 tahun, itu sesuatu yang tidak mudah dan tidak sebentar. Kita makanya menggambarkan ya kematangan dan elegan aja gitu.
2: Berarti nanti kalau udah 50 tahun emas semua ya?
4: Emas semua.
3: Ya emang udah emas kali.
4: Tapi yang bingung 25 sebenarnya.
3: Oh, perak
4: silver. Ya, Mas, silver. Kan pas dari udah sekarang udah emas itu balik lagi
2: balik
4: silver.
2: Balik lagi.
4: Iya. Harusnya bronze dulu ya.
0: Kayak medali
2: olimpiade aja. Emas tapi 12 karat dulu lah.
0: 24 karat. Mas putih enggak bisa berarti ya, Mas putih. Oke, kayak menarik sekali. Tapi ada satu lagu The Cangcuter yang menjadi sepertinya booming di Gen Z juga nih ya, hijrah ke London. Kita bakal ngomongin soal hijrah ke London sendiri nih kan.
4: Boleh.
0: Ini lagu ini sepertinya jadi inspirasi Gen Z untuk move ke London untuk ngambil study ataupun untuk kerja di sana. Apakah kepikiran di awal mula ngebuat lagu ini bakal jadi inspirasi anak-anak zaman sekarang untuk mencari inspirasi di London?
4: Maksudnya pas berpikiran lagu ini?
0: Iya,
4: pas bikinnya. Enggak, pas bikin lagu ya enggak pernah kepikiran ya. Kalau kita kepikiran kita bisa baca masa depan tadi. Iya.
0: Siapa tahu kan emang di konsep gitu.
4: Enggak. Tadi kan bikin lagu ini ya emang satu kita berlima ini terinspirasi banyak dari band-band yang berasal dari Inggris, bukan dari Amerika. Jadi keinginan ke sana dari dulu tuh udah ada gitu, dan akhirnya terwujud di tahun 2026 kita pergi ke sana. Dan benar pernyataan banyak orang, anak-anak sekolah Indonesia di sana, bahwa mereka sekolah atau mereka kerja atau mereka apapun di sana itu salah satunya terinspirasi dari lagu kita. Itu kita anggap sesuatu hal tertinggi yang dimiliki seorang musisi ketika lagu bisa menginspirasi mereka gitu. Gitu sih, jadi nggak, kalau ditanya kepikiran ya nggak kepikiran gitu. Ya alhamdulillah aja akhirnya lagu itu bisa menjadi satu inspirasi buat anak-anak sekarang untuk berangkat ke sana dengan sesuatu yang positif ya gitu.
0: Oke. Kalau nggak salah kan Februari tahun ini ya ke Londonnya ya.
4: April.
0: Oh, April. Ya kan April. Ya. Persiapannya di Februari maksudnya gitu.
4: Iya benar.
0: Les.
4: Benar. Pengurusan visa itu segala di Februari.
3: Benar, dari Februari. Ngurus visa, paspor semua di Februari.
0: Baca nih. Oke. Tapi gimana nih di London sendiri setelah sekian lama lagu hijrah ke London, terus tiba-tiba ke London, ngerasainnya gimana?
3: Wow banget sih, kayak mimpi jadi nyata. Sebetulnya kalau untuk pergi mungkin sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya udah bisa. Cuman kita punya mimpi bersama, kita tuh nanti ke UK itu, ke London, pergi bareng-bareng dan dalam rangka perform, manggung. Jadi bukan liburan atau apa. Dan alhamdulillah itu terwujud di April 2026. Jadi kayak apa ya, kayak umrohnya anak band kali ya.
4: Oke. Enggak semua anak band
0: udah tahu. Umrohnya di Changcuters gitu.
3: Umrohnya di Changcuters
4: gitu. Di Changcuters.
3: Jadi kayak wah. Akhirnya bisa
2: terharu lah.
3: Dan terharunya di sana antusiasnya juga wow juga gitu menyambutnya. Kayak mereka bercerita bahwa saya sekolah di sini karena dulu dengerin lagu Hijrah ke London, akhirnya benar-benar terwujud tuh bisa sekolah di sini.
4: Jadi soundtrack of their life lah ya.
3: Jadi bagian hidup mereka gitu si lagu ini. Jadi makin wah, terharu banget lah pokoknya di sana.
0: Wow, sama. Wow banget. Angga juga inspirasinya hijrah ke London gitu, tapi
2: belum ada nih,
0: belum aja gitu. Doakan aja.
3: Amin.
0: Bisa berangkat ya. Dan enggak ingetin juga teman Pro 2 ya, hari ini juga kita live di YouTube di Say Hi boleh di YouTube. Hai gitu ya. Di YouTube kita di RRI Bandar Lampung teman Pro 2, dan juga ini siarannya bisa kamu dengarkan di aplikasi kita RRI Digital. Ya udah, kita sama-sama bakal mendengarkan Hijrah ke London dulu. Siapa tahu kita benar-benar bisa ke London beneran ya. Bareng-bareng.

0: 92,5 Pro RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa dan juga barengan sama abang-abang The Changcute. Wow, mereka bertiga tapi rame banget rasanya.
1: Oh, ya, pasti,
0: energinya apalagi, tuh kayak meluap-luap gitu.
2: Satu setara 10 lah.
0: Yes, yeah. Benar. Tapi kita nggak berempat doang nih teman Pro 2 ya. Kita udah kedatangan juga nih teman-teman dari Batika dan juga nih dari Mitra TV. Yeay. Yeay. Banyak. Ada yang cantik nih, ada Kak Ayu nih. Halo Kak Ayu. Deketan dikit boleh Kak Ayu? Tarik aja mic-nya bawa pulang. Okay. Nggak dong. Dan juga ada Kak Hadi nih.
3: Halo Mas Angga, halo.
0: Halo Kak Hadi, kita deket tau Batika.
3: Tetangga ya
0: kita. Iya tetangga, jalan kaki bisa ya kan. Tadi di Cangcuter jalan kaki gak?
1: Jogging.
4: Masih pagi.
1: Ke alun-alun dulu tadi.
0: Alun-alun sebelah sana. Alun-alun sebelah sana. Sebelah sana taman UMKM.
1: Ada taman UMKM. Oh iya iya maksudnya.
0: Rumah wali kota.
4: Oh iya ada rumah wali kota tadi.
1: Dekat pendopo kan?
0: Gak ada pendopo. Kita gak punya pendopo. Oke. Kita bakal ngomongin sama Batika nih kan. Batika yang akan menghadirkan atau sudah menghadirkan nih The Changcuter ke Lampung nih. Ini emang program atau gimana nih?
3: Bekerja sama tepatnya.
0: Oke, bekerja sama. Gimana ceritanya nih Kak Hadi nih?
3: Awalnya itu kita dapat info mau dapat mau ada kunjungan Changcuter gitu. Diajak kolaps dengan Batika. Pas banget momennya Batika ulang tahun kan 10 hari ini.
0: Yeay. Hari ini. Yeay. Kita nyanyi kali ya.
3: Rezeki kayaknya.
1: Happy birthday.
0: Kapan lagi kan dinyanyiin happy birthday
3: pas
0: kan?
3: Banget.
0: Ini nanti direkam ya, nanti kamu bisa potong untuk diri kamu sendiri gitu ya.
4: Di clipper. Pokoknya di mana ada party pasti ada Changcuter. Oh.
0: Party di Changcuter sih ya. Oh, keren.
4: Judulnya kan ada partai-partai lagu Jawa yang baru.
1: Oh iya. Boleh di setel juga boleh.
0: Iya, saya cari dulu ya. Oke. Jadi ini memperingati pas banget 10 tahunnya Batika gitu.
3: Betul. Pertama dapat info memang pas banget Changcuter ini menemani saya pribadi pensi-pensi zaman SD SMP.
4: Waduh.
3: Jadi SD, to be excited. Ya? Wah, gitu kedatangan
4: jauh Changcuter. Banget ya zaman SD.
1: Ketawa urutan ya. Bentar, pensi SD pensi bawain
4: Racun Dunia
1: SD.
4: Dijual. Dan dia udah kerja, kita masih ngeband aja boy. SD, SMP, SMA dia lewati berapa.
2: Dia bentar lagi punya hotel. Kita ngeband, masih ngeband.
0: Amin. Punya hotel seru banget. Tapi selain itu ada program-program lain enggak dari Batika sendiri?
3: Pasti ada. Sore ini kita ada

0: meet and greet nanti dengan Chang Chuter, dan malam harinya kita ada intimate dinner dengan Chang Chuter.
1: Wow, seru banget.
0: Dan masih ada
1: apa?
0: Availability-nya.
1: Oh.
0: Masih kosong.
1: Kapan lagi kan kamu satu meja barengan sama di Chang Chuter? Untung gua udah.
2: Tapi enggak makan.
1: Enggak makan.
3: Ini satu ruangan, enggak satu meja. Nanti kan satu meja.
1: Iya, nanti ini diambil udaranya ya. Oke. Gimana caranya buat teman-teman nih yang pingin ikutan intimate dinner-nya sendiri? Okay.
0: Yang pasti yang mudah kita kunjungi Instagram kita, bisa di DM langsung. Itu langsung saya pribadi yang
3: pegang
0: Instagramnya, atau langsung aja ke Batika. Itu kita masih available sampai 60 seat. Banyak. Hanya bayar Rp200.000 udah bisa makan intimate dinner dengan Chang Chuter.
2: Wow. Apa tadi Instagramnya?
0: Batika Hotel Lampung. Batika Hotel _ Lampung.
2: Oke.
3: Atau datang langsung.
0: Datang langsung bisa.
1: Oke. Siapa yang gak tahu kan Batika Hotel ya, teman Pro 2 ya. Itu lempar diri kamu dari RRI bisa gitu ya. Saking deket banget.
3: Mau minta anterin dari RRI bisa ya.
1: Ih, boleh banget ya. Iya, nanti kita antar jemput gitu ya. Tapi selain dari Batika, ada dari Mitra TV juga nih, ada Kak Ayu nih sebagai mitra dari di Chang Chuter sendiri. Ini gimana ceritanya Kak Ayu?
4: Sama, kebetulan kita punya agensi di Jakarta. Bekerja sama dengan Pak Meidi namanya.
2: Oh.
1: Okay, jadi nanti Mitra TV apakah akan live atau gimana?
4: Live. Untuk meet and greet sendiri kita live, terus keesokan harinya talk show di studio Mitra TV.
1: Widih. Seru banget itu talk show-nya ya. Berarti bisa diakses nanti di Mitra TV sendiri ya, atau bisa datang ke studionya?
4: Betul. Ke studio langsung silakan.
1: Oh, datang kita ya.
4: Atau kita tonton di YouTube kita Bermitra.
1: Oke. Berarti ke YouTube-nya Bermitra ya.
4: Betul.
1: Biar mitranya lebih kuat gitu. Betul. Ya. Oke. Selain itu ada lagi enggak, Kak Ayu?
4: Udah sama intimate
1: malam. Itu juga, wah pastinya ya. Iya, untuk pasti. Informasi bisa cek di sosial medianya Batika dan juga Mitra TV ya. Kalau kamu mau ikutan intimate dinner-nya dan juga meet and greet masih bisa atau tidak, Kak Hadi?
2: Bisa ya.
0: Masih bisa.
1: Oke, langsung kamu cek Instagram-nya sekarang juga, teman Pro 2 ya. Wow.
3: Kalau meet and greet-nya juga ada apanya buat bisa masuk meet and greet? Apa cuman yang intimate doang, tubuh udah bareng,
1: dua-duanya
3: dapat?
1: Aksesnya caranya, untuk meet and greet caranya?
0: Yang sudah daftar dinner, registrasi
3: otomatis
0: dapat meet and greet.
1: Oh,
0: tapi kalau mau datang meet and greet aja bisa langsung. Selama masih ada space kita terima
1: free.
0: Pasti.
3: Oke.
1: Okay. Yes. Okay. Ini yang paling suka anak-anak mahasiswa dan juga gua ya. Free-nya itu ya.
3: Kan diajak ya. Teman-temannya diajak.
2: Tapi kita juga bawa merchandise kita yang bisa untuk designing langsung.
1: Oh, itu sih. Kapan lagi? Kemarin gua lihat kacamatanya kalau enggak salah.
2: Keren
1: banget.
3: Nih,
1: aduh. Aduh, ini kita ngepet dulu atau gimana gitu ya kan?
3: Nih, teman-teman Pro 2 ya, panggil
1: tadi. Iya, teman Pro 2.
3: Teman Pro 2 nih, boleh bisa dilihat ya kacamatanya ya.
1: Oke, kacamatanya teman Pro 2 ya, bisa kamu ambil beli dong di meet and greet-nya.
2: Oh iya, gitu. Kacamata enggak kita bawa CD, kaset sama t-shirt. Ya,
3: tapi kacamata bisa di
1: pre-order.
2: Di Verkudara, karena ini kan kita kolaborasi dengan brand Jogja namanya Verkudara.id.
3: Limited ya.
1: Yes, apalagi covernya dan juga box set-nya bagus banget kemarin gue lihat. Wah, jadi kamu jangan sampai ketinggalan untuk dapetin ataupun amanin kacamata dan juga CD. Terus tadi ada t-shirt juga. Ada
2: kaset
1: juga. Kaset pita. Oke. Menarik
2: nanti,
1: ya.
2: Tahun ini juga ada vinyl.
1: Okay.
2: Jadi nanti ada CD, vinyl sama pita. Kaset.
1: Oke, kalau vinyl kan udah biasa ya. Kalau kaset pita ini agak jarang-jarang jadi merchandise ya.
2: Makanya. Ini banyak yang nyari loh. Makanya jangan sampai kehabisan. Karena banyak kolektor yang nyari kaset pita ini.
1: Wow, dan bisa juga
2: ada kita sekarang kita bawa gitu. Jadi tinggal datang aja ke meet and greet sore ini, kamu bisa mendapatkan dan langsung ditandatangani oleh kita berlima.
1: Widi, datang deh gua deh. Kita ambil tuh kaset pitanya ya.
3: Kapan lagi punya
1: kaset
3: pita? Anak-anak zaman sekarang.
1: Iya, walaupun enggak tahu muternya pakai apa ya kan.
3: Iya.
1: Muternya pakai ini masih yang pakai digital ya gitu ya. Oke. Menarik sekali. Tapi apakah ini rangkaian dari tour Fomama sendiri atau gimana nih konsepnya? Abang-abangku.
2: Iya, jadi ini adalah bagian dari apa ya? Kita memperkenalkan album terbaru kita. kebenaran di Bandung ini banyak banget, maksudnya dari survei kita di setiap kita manggung di Lampung ini itu antusias anak mudanya itu banyak banget. Jadi ini merupakan salah satu kota di mana ketika kita datang itu cukup ramai anak muda yang bisa menikmati karya-karya kita. Makanya kemarin ketika kita mau mempromosikan atau memperkenalkan album Woma ini, album ketujuh, dan kita membawa langsung album fisiknya, ya Lampung jadi salah satu pilihan kota untuk yang harus kita datangin. Kebenaran ada dari Mitra TV dan Batika yang mensupport kita untuk melaksanakan silaturahmi lah ibaratnya. Dan yang pasti Pro 2
1: RRI Banjar Lampung. Widi, keren banget nih ya. Kita sebagai salah satu partnernya. Wah. Apalagi tadi kamu kalau mau intimate dinernya bisa ke Batika gitu.
2: Yes.
1: Ini limited seat juga ya, Kak ya?
2: Limited seat.
1: Betul. Oke, jadi tunggu apa lagi?
3: Yes. Kedengeran.
1: Saya takut salah kan jadian kan. Oke. Okay. Jadi kamu bisa akses teman Pro 2 ke sosial medianya Batika dan juga di Cangcuternya sendiri ya gitu ya. Oke, okay, sosial media mereka untuk kamu amanin tiket kamu untuk ikutan intimate
0: dinner-nya
1: dan juga meet and greet-nya. Ya udah, kita bakal dengerin partai-parti dulu teman Pro 2 ya.
2: Nah, kan?
1: Dari
2: di mana ada party?
5: Buat merayakan 10 tahun.
2: Oke, Batika Party. Oke, Cangcuters hadir. Yeah.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Aduh lucu halo banget teman radio ya. Tadi dibolehkan manggilnya om-om. Iya, om lebih akrapan abang-abang gitu ya kan.
1: Abang-abang tapi kita enggak punya tambang batu bara, mendingan om-om deh. Biasa abang-abang itu kan identik dengan abang-abang yang punya tambang.
0: Oke.
1: Nanti kalau udah punya tambang juga.
2: Ya, bolehlah abang-abang.
0: Ya. Sebentar lagi gitu ya abang-abangnya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Tapi nah kan gue bingung jadi mau nah om-om dan juga abang-abang nih ya kan, apa yang diharapkan dari album terbaru Fo Mama sendiri?
3: Yang diharapkan yang pasti kita masih tetap terus berkarya, tetap ada, makanya tetap membuat album sampai kapanpun, semoga masih bisa berkarya. Terus yang pasti pengen ya
0: bisa diterima,
3: banyak,
0: ya
3: bisa diterima, bisa diperdengarkan sama generasi-generasi dari yang alpha sampai yang boomer mungkin ya.
1: Oh, boomer sekarang. Oh, ya.
3: Boomer masih kedengerin
1: itu zaman syuting itu boomer.
3: Masih lo orang tua.
1: Ya engage kan lah ya, Pak. Lu bahasanya jangan bapak-bapak yang bisa engage apa deket gitu.
3: Dekat.
0: Ya, yang masih relate.
1: Dan walaupun
3: apa masih menginspirasi lah lagu-lagu
1: itu. Walaupun sekarang wah kurang relate, tapi pas nanti ketika umur lu 40 lu akan relate dengan yang apa kita ceritakan sekarang.
0: Oke.
1: Okay, kita jamin itu.
2: 11 lagu ini bisa relate.
1: Relate ya, ketika nanti oh iya benar kata Cang Cuters kemarin di album Woma, kok gua banget nih gitu.
2: Bahkan buka, buat kalian yang masih SD sekalipun
1: iya.
2: Contohnya Mas.
1: Iya. Kan enggak nyangka kan relate kan.
0: Oke oke oke.
2: Berarti juga nanti bisa relate.
0: Yes, ini bakal gue simpan ya nanti di Clipper gitu.
1: Iya.
0: Nanti 40 tahun lagi dibuat ya
1: kompilasinya. Kompilasinya. Enggak, bukan 40 tahun lagi ketika lu umur 40 kan paling berapa tahun? 5 tahun lagi. 5 tahun.
0: Ya, emang mirip gitu ya kan mapan kan. Maksudnya mapan gitu. Tapi buat Kak oh, kan gue mau nanya buat Om Alda, Om Erik dan Om Dipa sendiri nih. Lagu apa yang wajib didengerin pertama kali di album Fo Mama?
3: Woma.
0: Foma.
1: Woma.
0: Woma. Oh, Woma.
1: Woma.
0: Oke, oke, Woma. Album apa lagu apa nih wajib didengerin pertama kali?
3: Apa dulu, Dip?
1: Enggak, ketika lu enggak full album, mungkin kalau saran dari saya Ruang Riang.
0: Ruang Riang ya.
1: Ya. Untuk first lu dengerin lagu Ruang Riang. Tapi kalau lu punya
0: ya
1: kalau lu punya full album, lu harus dengerin dari awal karena semua cerita terangkum kayak lu masuk ke dalam satu dimensi di mana 11 lagu ini bisa mewakili lu bisa merasakan cerita-cerita The Chang Shooters dalam 11 lagu.
0: Okay.
1: Makanya kenapa kita ngeluarin fisik sebenarnya tujuannya untuk itu, karena kan kalau di digital orang tuh suka dia cuma dengerin satu lagu skip gitu. Kalau lo dengerin di fisik lo kayak punya momen itu cuma berapa ya, 38 menit kok satu album itu. Lo luangkan 38 menit dalam hidup lo bisa ngerasain oh cerita bapak-bapak ini kayak gini. Mungkin aja lo relate gitu.
3: Perjalanan
1: kami 22 tahun gitu.
3: Terangkum di situ. Jadi mungkin di setiap personil mungkin beda-beda yang apa favorit lagunya di Woma ini, tapi kalau didengerin semua itu benar-benar menggambarkan perjalanan The Chang Shooters-nya. Makanya di situ ada lagu Tangguh, ada lagu Ruang Riang, ada Sebagai, ada Teman Bertumbuh. Itu benar-benar take dari The Chang Shooters. Tangguh, The Chang Shooters, Ruang Riang, The Chang Shooters, Sebagai, The Chang Shooters, Teman Bertumbuh.
1: Nah,
3: seperti itu.
0: Emang konsepnya kayak gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, oke. Dan ini udah bisa didengarkan di semua layanan streaming ya berarti ya?
1: Ya, layanan streaming seluruhnya ada. Ya plus tadi kalau ada yang mau membeli fisik bisa di
0: Meet and Greet.
1: Di Meet and Greet hari ini ada, atau kalau di online kita itu ada di Sandang Woma The Chang Shooters.
0: Oke.
2: Tapi yang paling spesial kalau datang ke Meet and Greet
1: hari ini signing bisa makan malam bareng. Wah, pokoknya kita rayakan The Chang Shooters 22 tahun dengan Batika 10 tahun.
0: Oke.
3: Ingat ya sore ya?
1: Mitra berapa tahun? Udah lama, lebih lama ini, paling lama kayaknya ini.
4: Mitra baru.
1: Oh baru.
3: Mitra baru.
0: Oke. Jadi kamu bisa cek ya untuk kamu ikutan Meet and Greet dan juga intimate wedding ya ya.
1: Wedding.
0: Intimate dinner.
2: Ini curcol kayaknya.
3: Ada intimate wedding nih siapa nih?
0: Grogi ini grogi.
1: Mau curi-curi.
0: Boleh ya kalau wedding juga mau ngundang di kantor.
1: Boleh.
2: Oh itu maksudnya.
0: Iya. Betul. Nanti datang ya ke wedding ya.
1: Boleh. weddingnya yang di Batikan, nah, undangnya saya itu terus boleh
0: banget. Yes, boleh bang. Ada paketnya juga ya kan. Dia bisa jadi yang lain ya.
2: Mitra ya kan.
0: Udah. Iya, boleh banget. Nanti Batika main-main lagi gitu. Kita ngomongin wedding gitu. Tapi sekarang kita ngomongin soal intimate dinner. Susah sekali ya.
1: Angga.
0: Ya, saya grogi nih. Tapi teman pro juga ya, kamu juga udah bisa dengerin lagunya. Tapi ini waktunya untuk sepertinya kita pamit karena...
2: Oh, keren kuis.
0: Oh, boleh kuis. Boleh kuis. Nanti ya kita buat ya kuisnya ya. Oke. Yaudah, terima kasih buat
1: sama-sama
0: abang-abang di Changshooters. Dan juga teman-teman dari Mitra dan juga Batika ya. Sering-sering main kesini
1: ya,
0: Batika ya, kan dekat Batika. Tunggu
1: Boleh nanti closing statement?
0: Boleh closing statement.
1: Jangan lupa Pro 2 RRI Bandar Lampung selalu diputar album Woma ya.
0: Siap. Jangan lupa request-request juga.
1: Request-request juga. Ya makanya kalian puterin dulu biar orang pada tahu baru request.
0: Betul ya kan.
1: Oke. Khususnya buat Angga. Kalau Angga siaran harus ada satu lagu album Woma.
0: Kalau itu emang ada. Ada.
1: Yang Woma ya sekarang ya.
0: Iya. Oma bakal Angga dengerin nih full gitu.
1: Thank you enggak.
0: Oke. Ya udah teman pro juga, nanti Angga bakal balik lagi tapi Angga sendiri tentunya cuma di Santai Siang. Santai.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Angga Labesa di Santai Siang tentunya ya. Informasi teman Pro 2 datang dari Kapten Timnas Indonesia nih, Jess Ides, yang mengalami nih cedera saat Sassuolo sukses kalahkan Juventus di Liga Italia. Situasi ini membuatnya terancam absen membela timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Sassuolo meraih kemenangan ya penting atas Juventus 3-2 pada pekan keempat Serie A Liga Italia di Stadion Mapen pada Senin lalu, teman Pro 2. Itu jadi kemenangan kedua Sassuolo pada musim ini. Wow. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kamu masih mendengarkan Angga Labesa di 92,5 Pro 2 Air Bener Lampung, teman terbaik kamu.

Pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: Ngeliat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita...

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya!

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya. Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Terbaik.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini ya, Angga udah barengan sama Kak Novi nih, owner dari Ngupi. Halo, Kak.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Selamat siang. Sehat, Angga sehat.
0: Iya, jadi ceritanya nih teman Pro 2 ya, Angga udah kenal lama banget nih sama Kak Novi nih ya. Tapi gue baru tahu kalau dia jualan ataupun jadi owner nih. Gimana ceritanya jadi owner?
1: Bisa dibilang memang itu perjalanan karir mungkin ya. Teman-teman Pro 2 juga pada akhirnya bisa mungkin dalam hidupnya jump in karir, tiba-tiba jadi businesswoman, tiba-tiba jadi owner, atau fokus jadi karyawan. Jadi mungkin saja itu terjadi, enggak. Cuman kalau di case-nya aku nih, alhamdulillahnya menjadi owner sebuah brand gitu ya. Kebetulan dalam hal ini kopi itu sangat relate sama kehidupan aku yang sebelumnya aku jalanin.
0: Apa gitu sebelumnya? Kehidupan kamu. Kok agak serem ya ngomong kehidupan sebelumnya ya?
1: Baru mulai udah deep. Nggak, maksudnya relate dengan perjalanan karir. Maksudnya dulu aku kerja itu sebagai markom.
0: Oh, markom.
1: Sempat. Ih,
0: seru banget.
1: Markom
0: ya, hotel
1: atau PR gitu. Enggak.
0: Oh, okay.
1: Jadi ada sebuah lembaga NGO gitu di Jakarta kebetulan. Nah, kemudian sebelumnya lagi bahkan aku jadi jurnalis gitu. Nah, itu di perjalanan karir itu kan itu sebenarnya mirip ya. Marketing juga, berurusan dengan publik juga gitu ya. Cuman ya kalau menjadi owner brand, mungkin aku juga lebih banyak belajar tentang produk itu sendiri, dalam hal ini kopi. Karena kebetulan aku juga seorang anak petani kopi dari Lampung Barat.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya semuanya relate gitu kan. Enggak yang tiba-tiba, karena udah peminum kopi, lahir dan besar di kebun kopi. Teman-teman yang asalnya Lampung Barat mungkin ngerasain juga gitu kan, tiap hari kita bau kembang kopi gitu.
0: Panas enggak di Bandar Lampung? Lampung Barat kan dingin ya.
1: Makanya kipasan.
0: Oke, back to topic, gimana? Okay. Dari Lampung Barat terus jadi petani kopi kan di Lampung Barat. Terus akhirnya ngeliat potensi Lampung Barat, jadi jualan gitu.
1: Yes, jadi Lampung Barat itu kan memang masyarakat di Lampung Barat itu memang mata pencaharian utamanya itu adalah kopi. Dari kopi, petani kopi, pedagang kopi, atau peracik kopi gitu kan. Nah, saya melihat potensi itu dari sini gitu kan. Kalau Lampung Barat atau Lampung deh itu kan, kita itu komoditas utamanya kopi, yang kemudian jenisnya itu adalah robusta. Itu terkenal dengan karakternya yang kuat, bold gitu kan. Kemudian enak lah, dan selama ini nih kebanyakan kita ekspor gitu.
0: Oke, okay, padahal kita produsen juga ya.
1: Yes, nah sebenarnya tidak masalah dengan itu, cuman kita ngelihat potensi nih dari sisi hilirnya gitu ya. Kita bisa juga nih kelola untuk menjadi sebuah produk jadi yang bisa kita konsumsi langsung, sehingga meningkatkan nilai jual gitu. Apalagi memang sekarang udah jadi habit kan, orang-orang tuh ngopi. Kalau orang Lampung tuh ngopi pai gitu. Jadi ya, Angga sendiri ngopi.
0: Ya, aku ngopi tapi pemula, newbie. Pakai kopi saset.
1: Teman-teman, okay. Jam 2 ini pasti udah pada ngopi ya, teman-teman.
0: Iya, jam 12 biasanya ngopi.
1: Ngantuk-ngantuknya.
0: Iya, kalau nggak ngopi tuh ngerasa kayak biasanya lambung tuh bergejolak ya. Emah itu mulai gitu ya kan, ngopi gitu. Maka dari itu ya, nama brandnya Ngupi.
1: Ngupi, jadi supaya Lampung, apa ya, vibes Lampungnya tuh berasa banget. Karena memang kita bawa adalah kopi lokal. Kita ingin memperkenalkan kopi Lampung yang enak, yang berkarakter kuat gitu kan. Jadi ya, jadi kita sekaligus memperkenalkan sisi lokal wisdomnya lewat nama itu sendiri.
0: Oke, tapi usaha Ngupi sendiri sejak kapan gak?
1: Kalau, nah ini menarik nih ceritanya. Jadi
0: panjang gak apa-apa kak ini kak, kita masukin backsound banyak nih ya.
1: Teman-teman Pro 2 stay focus ya.
0: Okay.
1: Jadi dari kuliah bahkan aku sama kakakku gitu, dalam hal ini yang sama-sama kita anak Lampung Barat, kita memang udah melirik nih potensi ini. Cuman dulu ya memang belum terlalu serius gitu, karena masih mahasiswa. Kemudian ya kita banyak juga kan yang kita inginkan gitu kan, mau ngapain setelah ini. Nah, kita udah mulai nih bikin-bikin brand, beli-beli kemasan yang proper gitu kan. untuk bikin, untuk mengemas sebuah kopi bubuk. Cuman pada saat itu belum belajar banyak tentang kayak kemana sih kita mau ngejual, gimana ya biar produknya ini bagus dan bernilai tinggi, yang gimana ya biar secara brand ini menarik dan lain-lain, belum belajar banyak. Jadi kayak cuman kita ngelihat yang di luar kota kayak mana, kita contoh gitu-gitu doang. Nah, itu dimulai di tahun ya sekitar 2018-2017.
0: Berarti udah hampir 5 tahun lebih ya?
1: Mm-mm. Nah, itu bahkan sebelum itu bahkan kita pernah ngeresel punya tetangga. Okay. Gitu.
0: Oke, okay, berarti dari jualan-jualan punya tetangga akhirnya punya kopi sendiri.
1: Punya kopi sendiri itu tapi kemudian off karena
0: kenapa?
1: Itu tadi aku kerja di luar kota.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kakakku juga punya pekerjaan lain gitu ya, maksudnya dia. Jadi kita sama-sama meng-off-kan kopi, tapi karena kebetulan saya kerja di luar kota, ada dong orang-orang teman-teman di luar kota yang, eh kalau Lampung itu kopi ya yang terkenal ya, kopinya enak ya, gini nendang gitu-gitu kan. Jadi beberapa kali kalau ada orderan ya tetap saya urus gitu. Jadi jalan tapi cuman kayak males gitu.
0: Oke, enggak konsisten ya dan enggak serius ya. Tapi apakah ini kopinya racikan sendiri dari awal mula proses atau gimana sih sebenarnya?
1: Iya, jadi karena itu tadi ya, enggak karena aku adalah anak seorang petani kopi, punya privilege yaitu kita ada kebun yang kita bisa kelola. Kita intervensi lebih jauh lah bahasanya kayak gitu. Sehingga ya dari apa ya? Dari proses pasca panen sampai kemudian kita olah itu benar-benar kita intervensi di dalamnya gitu, intervensi langsung gitu di dalamnya begitu. Jadi sejak awal memang kita langsung urus kayak semacam halal, PIRT itu kita langsung urus. Cuman itu tadi karena keterbatasan apa ya waktu dan lain-lain, baru fokus laginya di tahun 2025.
0: Oke, berarti lo fokus banget dong sampai ada halal dan segala macemnya.
1: Yes, emang niatnya ada banget, cuman karena keterbatasan waktu memang kayak belajarnya lama gitu loh, sampai akhirnya ketika memutuskan untuk fokus di tahun 2025, oh kita fokus nih ngerjain kopi ya, akhirnya kita bikin kita kencengin nih marketingnya, kemana nih aku harus ngejual kopi, target bulanan misalnya, produk apa yang menarik, apa yang disukain sama teman-teman gitu.
0: Oke, tapi ini ngopi ini bukan produk jadi doang kan, ada kayak misalnya nih baru dikeluarin nih sama kak kopinya. gue gak ngerti kopi, ada beansnya atau ada kopi bubuknya yang belum jadi kan?
1: Iya, jadi
0: ya ini namanya apa ini? Kita
1: kopi bubuk.
0: Oh, kopi bubuk ya. Emang ada produk kayak gini ya berarti?
1: Iya, jadi ya itu tadi karena aku punya privilege ngelola dari A gitu ya, dari nol. Jadi punya kebebasan untuk produk itu, bahan baku itu kita apain. Oh, kita bikin roast bean aja deh untuk teman-teman yang pecinta kopi yang pengen ngegiling sendiri, ada. Terus versi kopi bubuknya ada, terus versi kopi susunya juga ada gitu.
0: Oke, ini Angga baca single originnya dari Tamiang Lampung Barat.
1: Temiangan
0: Lampung Barat tuh home base.
1: Yes, itu nama gunung kalau di Lampung Barat ya, lumayan terkenal lah gitu.
0: Oh, aku baru tahu, maaf.
1: Bisa melihat yang di atas awan gitu.
0: Apa? Negeri di atas awan?
1: Yes.
0: Oke.
1: Suka ada bercandaannya, negeri di atas awan, Temiangan Hill.
0: Oh, ini desainnya juga Gen Z banget ya gitu ya. Berarti R&D-nya sendiri, Kak?
1: Yes, R&D sampai kemudian kita pikirkan bagaimana pengemasannya juga ya. Ini apa sih yang membedakan kopi ini dengan kopi lain, selain memang kopinya itu grade 1 gitu ya, kita perhatikan sekali untuk grain size, maksudnya kelembutan bulir-bulir kopinya, sampai dengan apa namanya level panggangnya, kita juga perhatikan kemasannya. Ini kalau nggak perhatiin ada di sini valve namanya.
0: Iya, ini gue ciumin deh tadi.
1: Itu untuk mengeluarkan gas, sekaligus kalau itu konsumen misalnya lagi di toko, lagi di toko nih, boleh sebut merek tokonya misalnya?
0: Boleh. Yang nyebutkan kamu.
1: Di Aska Jaya misalnya, atau di UC Akmal mau beli oleh-oleh, cium aja nih, jadi gasnya keluar dan bisa dicium oleh enak nih aromanya gitu. Jadi untuk menjaga kesegaran produk tujuannya. Jadi udah pasti aluminium foil, kemudian ada valve-nya gitu. Itu kita perhatikan supaya menjaga kesegaran, teman-teman tidak khawatir berkurang lah kesegarannya. Karena kopi tuh enggak ada expired-nya by the way.
0: Oh, gue baru tahu. Enggak ada expired-nya berarti kopi.
1: Jadi kopi itu kalau istilahnya ya, kalau di kalau waktu kita ngurus PRT ya kata.
0: Iya, aku nggak tahu itu.
1: Oke. Okay. Kata Dinkes ya, mungkin relate nih teman-teman yang lagi bangun usaha itu. Kalau kopi itu adanya best before. Jadi kayak misalkan dia nggak akan expired, cuman mungkin kesegarannya menurun, aroma mungkin menurun gitu.
0: Tapi selain kopi bubuk juga, ini yang Angga pegang teman Pro 2 ya, di Ngupi juga ada kopi kemasan yang udah tinggal minum kan?
1: Yes, ada. Kopi gentong namanya.
0: Itu kopi gula aren atau kopi apa sebenarnya?
1: Jadi ala-ala kafe sebenarnya.
0: Oh, ini Angga boleh. Iya, aku pegang ya. Aku pegang dari tadi ini, aku pegang-pegang nih ya. Kopi jadi, gentong namanya.
1: Namanya kopi gentong. Jadi karena memang secara equipment di rumah ada ya, meskipun kita belum punya toko, kita belum punya kafe, cuman sudah good enough lah untuk kita bikin produk-produk seperti kopi susu americano dan lain-lain. Jadi secara menu juga sudah beraneka, ada palm sugar, ada itu juga dari Lampung Barat ya gula arennya. Terus ada juga stachio, yang jadi favorit itu adalah stachio. Jadi stachio itu kopi susu yang ditambah flavor pistachio gitu. Kebetulan itu produk favorit dari Ngupi.
0: Dan itu yang ini best sellernya berarti ya?
1: Yes, ada juga americano, americano gitu-gitu juga ada.
0: Nah, kita ngomongin harga nih Kak Novi nih. Kalau kopi gentong sendiri nih berapa?
1: Kopi gentong ini ukuran 500 ml di harga 45.000. Cuman karena dia kopi susu dan apa ya? Kita belum ada toko. So far ya sejauh ini kita penjualannya lewat WA dan Instagram.
0: Kalau kopi kemasannya sendiri kayak kopi bubuknya?
1: Kopi bubuknya di harga 25.000 untuk 100 gram yang Angga pegang. Dan ada satu lagi produk namanya drip bag yang siap sedia.
0: Nah, iya, aku sering banget ngeliat ini. Aku enggak tahu tapi namanya apa.
1: Serius, sering ya?
0: Iya.
1: Ada deh di FYP gitu ada.
0: Iya, ada. Aku bingung karena aku kan orang kopi ya.
1: Ada juga nih produk kita namanya drip bag. Jadi drip bag ini menarik nih. Jadi pecinta kopi itu suka ada kan yang ngopinya manual brew, tau nggak, yang di kafe-kafe yang di
0: racikan,
1: racikan langsung, digiling langsung, terus diseduh langsung. Nah, ini juga ada drip bag. Jadi dia di dalamnya sudah dikemas, ada saringannya, atau kalau mau dibuka nggak apa-apa buat saya.
0: Jangan dong. Aku udah lihat di TikTok kok, di kontennya juga udah ada ya kan.
1: Nah, jadi bubuk itu udah kita giling dengan level giling yang sesuai ya, agak kasar, coarse istilahnya. Kemudian kita kemas, ada saringannya, dan ketika dibuka langsung aja dicantolin ke gelas gitu, digantungin, udah dikasih aja air dari teko. Nah, jadi itu sekali minum memang gitu. Jadi itu namanya drip bag, dan biasanya cocok buat traveler atau yang naik gunung tapi dia nggak mau minum
0: instan.
1: Kopi saset yang instan ya, ini juga kita versi saset, versi simple yang ya segede sampo kan gitu. Di kantong.
0: Dia instan tapi gak instan. Gimana tuh? Kamu cek aja Instagramnya teman Pro 2 at Ngupi Lampung teman Pro 2 ya. Tapi ini produk-produk yang udah bisa didapatkan di mana nih Kak? Kalau untuk drip bagnya sendiri, terus kopi bubuknya sendiri bisa didapatin di mana aja?
1: Drip bag dan kopi bubuk kita sudah ada di beberapa toko oleh-oleh di Bandar Lampung.
0: Sebutin dong di mana aja.
1: Kalau area Gang PU itu ada dari
0: Kedaton ya, itu berarti ya.
1: Nah, Kedaton dari depan tuh ada Mahan Siwa, terus toko keripik Siger, lanjut ke Aska Jaya. Kalau daerah Korp, terus ada Citra oleh-oleh di Jalan Pagar Alam.
0: Kedaton ya. Kedaton.
1: Terus kalau untuk masih Kedaton.
0: Banyak ya gitu.
1: Ada toko Surya.
0: Supermarket.
1: Swalayan
0: Surya.
1: Terus kalau masuk Korpri itu ada Damarian, ada Dien, ada Citra juga. Terus ada Surya. Dan di Tirtayasa juga ada Surya.
0: Wow.
1: Di Lampung Barat juga ada namanya toko kue Jafda. Terus di Kalianda bahkan ada juga.
0: Di Kalianda ada.
1: Toko oleh-oleh di Kalianda namanya Citin, yang belum lama buka juga. Tapi udah kita udah taruh Ngupi di sana. Jadi kita pengen juga orang-orang mudah juga dapetnya, maksudnya nggak harus beli lewat Instagram, lewat saya atau di Shopee, kalau ke toko itu ada. Jadi ingin memudahkan teman-teman menjangkau
0: sebagai oleh-oleh juga ya kan. Bisa jadi souvenir nih, drip bagnya teman Pro 2 ya, souvenir buat kamu kalau dari Lampung, kasih apa, jadi pedah magnet ya kan. Ada drip bag gitu. Wow, udah tersedia di semua toko oleh-oleh berarti ya, hampir ya, hampir semua.
1: Ada yang belum 1-2.
0: Oke, tunggu nanti kita tunggu tanggal mainnya kita teman
1: Projo. Sedang berusaha.
0: Yaudah, sekarang waktunya kamu teman Projo untuk cek Instagramnya dan nanti Angga bakal balik lagi teman Projo tapi nanti tentunya cuma di Santai Siang.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

Dua jadi tulus. Kalau sore-sore kayak gini selain ngeteh kita harus ngopi juga, teman pro juga ya. Kalau kamu suka banget sama kopi, hari ini Angga datengin ownernya nih dari kopi mungkin yang kamu pegang sekarang, teman pro juga ya. Angga masih barengan sama Kak Novi nih, teman pro juga, owner dari Ngupi Lampung.

0: Tapi dengan kata kunci ngupi di RRI.
1: Widih, jadi gitu. Di diskon 10% teman Pro 2 kata kuncinya ngupi di RRI. Nanti ini informasi bisa di-share ya di sosmednya iya. Ngopi ya. Ngupi Lampung dan juga di Pro 2 BDL teman Pro 2.
0: Biar teman-teman juga ikut ngupi.
1: Ya, senang banget. Jadi kamu bisa nih beli ngupi, ngupi Lampung teman Pro 2 dengan diskon 10%. Kodenya adalah ngupi di RRI ya.
0: Di RRI.
1: Ngupi di RRI teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu ya tunggu apa lagi? Siapkan uang kamu untuk beli. Tadi range harganya berapa ya kak? Gue lupa aja.
0: Untuk kopi bubuk itu 100 gram harganya 25.000. Nah untuk drink bag itu kita ada dalam satu box isi 5 itu harganya 40.000. Dan untuk kopi gentong harganya 45.000. Cuman kopi gentong ya mungkin hanya untuk di dalam kota Bandar Lampung kali ya.
1: Yes.
0: Pesan by IG or WA nanti kita kirim.
1: Oke, okay. Atau bisa ke Instagramnya teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Instagramnya di @ngupilampung ya. Benar. Tadi ada diskon 10%, kodenya ngupi di RRI teman Pro 2. Nanti informasi ini akan ada di Instagramnya @pro2bdl. Jadi yes, kamu cek aja Instagram story-nya ada teman Pro 2. Mm-hmm. Ya, kalau kamu mau dapat diskon 10% teman Pro 2.
0: Yes.
1: Yeay. Tapi yang jadi perhatian Anggan ya, sebagai orang awam yang tidak tahu kopi pengkopian, kok jadi aneh bahannya
0: perkopian
1: duniawi ini ya kan. Gue tuh sempat ngebaca di sini ada robusta dan arabica nih. Ini sebenarnya apa?
0: Itu,
1: apa perbedaannya robusta dan arabica sendiri?
0: Jadi perbedaan jenis saja. Jadi kalau di dunia itu
1: di dunia ini, oke. Okay.
0: Yang fana ini ya, teman-teman. Okay. Jadi ada beberapa jenis kopi. Hmm. Jadi salah duanya. Jadi sebenarnya ada banyak, cuman yang paling besar itu adalah robusta dan arabica. Nah, secara karakter rasa itu jelas berbeda, dan secara teknis penanaman dan perawatan itu juga beda. Nah kalau dari sudut pandang petani nih ya, itu perbedaannya adalah kalau robusta itu dia ditanam mulai dari ketinggian 400 sampai
1: robusta itu berarti dengan 400
0: dia,
1: ya.
0: Dia bisa gitu ditanam dengan ketinggian segitu tuh bisa. Okay. Makanya kalau Angga tuh kan warga Kalirejo ya ternyata.
1: Dibongkar sama dia ya. Oke.
0: Nah, itu bisa tuh nanam. Bahkan kemarin aku ke Batu Putu ada tuh kopi gitu kan. Tapi kalau arabica enggak bisa. Karena kalau arabica itu minimal 1200 mdpl meter di atas.
1: Oke. Apakah ada pengaruhnya kak? Misal kalau arabica gue
0: dipaksa
1: gitu?
0: Dia rentan terhadap hama.
1: Oh,
0: jadi hasilnya nggak gitu. Bagus, dia akan cacat gitu. Okay, dan itu pastinya mempengaruhi rasa.
1: Apa perbedaan jadi, rasanya robusta dan arabica?
0: Itu kan tadi yang aku jelasin itu dari sisi tanam ya, maksudnya dari nanam dia rewel gitu kan, dia rentan hama, bla bla bla bla bla. Sementara robusta tuh dia lebih tahan banting lah, seperti aku nih gitu.
1: Okay.
0: Nah, kemudian perbedaannya juga terletak pada rasa. Kalau robusta itu sebagaimana yang orang-orang luar daerah mengenal Lampung lah ya. Itu tuh kopi Lampung itu tuh strong, kemudian nendang, kemudian bold gitu. Kemudian pahit gitu ya. Yes. Secara rasa. Kemudian mungkin kalau rasanya di kulit mungkin dia lebih ke nutty, earthy gitu ya. Jadi apa ya, arti ya mungkin bisa diartikan dengan rasa tanah gitu, land lah, berasa banget gitu. Nah itu makanya biasanya kalau bapak-bapak itu suka tuh
1: yang robusta gitu. Ya
0: robusta.
1: Oke. Nah, karena dia lebih strong dan lebih pahit ya.
0: Ya kita sebutnya dia lebih strong lah ya gitu. Nah kalau arabica itu dia cenderung lebih soft dan cocok untuk kita mengeksplor rasa gitu. Nah di arabica dengan pengolahan pasca panen yang tepat itu akan bisa memunculkan rasa-rasa lain gitu. Jadi bisa ditemuin tuh rasanya, apakah ada fruity di sana, floral di sana gitu.
1: Oh, bisa gitu ya.
0: Ya, jadi ya ada beberapa, ya kita-kita teman-teman yang pecinta kopi, penikmat gitu, atau orang-orang yang bergelut di bisnis kopi juga pasti sebelum minum juga kita juga mempelajari gitu, tahu oh kalau ini apa ya namanya karakternya nanti, oh ada floralnya nih, mungkin dia akan bau melati atau bahkan rose gitu, bunga-bungaan. Oh kalau buah-buahan mungkin nangka, nanas.
1: Itu
0: gitu.
1: Dipengaruhi apa? Dipengaruhi
0: proses pasca panen.
1: Oke, ditambahkan atau
0: bukan,
1: gimana?
0: Bukan. Jadi pengelolaan pasca panen.

0: Kopi itu ada beberapa ya, Angga. Itu ada natural, kemudian ada wash, kemudian ada semi wash. Kalau natural itu yang biasa teman-teman pakai ya di petani Lampung Barat juga itu. Ya kalau natural, biji setelah dipanen tuh, Angga mungkin tahu, itu dijemur, jadi kopinya akan terfermentasi bersama kulitnya. Karena dia terjemur di situ kan di bawah matahari. Nah kalau wash dia akan semi wash mungkin dia akan dicuci dulu, digiling basah. Jadi saat dia masih basah sebagai ceri atau buah segar dia kemudian digiling dan dijemur. Jadi fermentasinya setengah gitu ya. Sudah mulai dikoyak lah seperti itu. Ada juga yang wash. Nah yang wash ini dia bahkan dicuci. Jadi setelah digiling, dicuci sehingga kulit ari yang ada di ceri kopi itu benar-benar sampai hilang, lalu difermentasi, lalu dijemur. Jadi ada proses-proses yang membiarkan kulitnya itu terfermentasi bersama biji, ada yang tidak. Nah, itu akan mempengaruhi rasa. Oh, nanti rasanya lebih clean misal. Oh, rasanya ini lebih kaya. Oh, ini rasanya sebenarnya ini tereksplor nih rasa-rasa yang lain, tapi dia lebih nati, lebih earthy. Karena apa? Karena tadi kulitnya masih dibiarkan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya semua itu pilihan dan selera sih, balik lagi gitu.
1: Oke. Ini kayak kuliah ya, tapi enggak apa-apa pro juga ya. Anggap penasaran ya. Is okay. Sebenarnya Arabica dan Robusta, bibitnya sama atau sebenarnya beda bibit?
0: Beda sejak awal.
1: Oh, beda bibit sejak awal. Tadi kan kalau Robusta kita tanam di wilayah Arabica tidak bisa dong tentunya karena perbedaan ketinggian. Kalau sebaliknya, Arabica ditanam di daerah ketinggian.
0: Di beberapa case enggak cocok karena kedinginan.
1: Oh, tidak keluar ya buahnya berarti ya.
0: Ya mungkin keluar cuman secara kualitas berkurang.
1: Okay.
0: Jadi baru-baru ini ya for information. Ya, jadi baru-baru ini juga saya nih ngopi itu ikut nih kita kemudian kebetulan diajak gitu sama sebuah instansi untuk belajar ke perkebunan kopi di Kamojang, Jawa Barat. Nah, di sana juga kita ngobrol dan belajar banyak tentang di sana kebun Arabica. Nah, ternyata dari keseluruhan apa yang kita pelajari itu intinya sama, trial and error gitu, sama aja. Jadi kayak misalkan pada akhirnya kayak aku tadi bilang, kalau Robusta gimana ditanam di ketinggian yang terlalu tinggi, ketinggian ekstrem, ya ternyata kualitasnya berkurang. Nah, itu kan bagaimana tahu? Ya karena udah dicoba gitu loh. Jadi pada akhirnya semuanya kayak gitu, termasuk dengan pengolahan pasca panen gitu.
1: Okay.
0: Jadi semuanya kita coba trial dan kita temuin nih karakter rasanya gitu. Jadi setiap kopi tuh bisa jadi karakter rasanya beda-beda.
1: Oke. Okay. Tergantung tumbuhnya di mana juga ya berarti ya.
0: Iya, banyak sangat banyak faktornya.
1: Oke. Okay. Kalau di Lampung sendiri Kak, yang terkenal kopi apa sebenarnya yang jadi kayak ini nih daya jualnya Lampung sendiri nih?
0: Kopi apa tuh maksudnya antara Robusta dan Arabica?
1: Iya.
0: Ya tentu saja Robusta, karena memang udah apa ya, maksudnya udah ininya kita, identitasnya kita. Kalau teman-teman petani di Lampung Barat sekarang udah banyak banget yang nanam Arabica, itu aku bersyukur sih maksudnya terhadap hal itu ya, maksudnya karena banyak sekali pendatang, misalnya orang-orang yang jalan-jalan ke toko oleh-oleh itu nanyain, pengen Arabica dong Lampung gitu loh. Tapi dulu tuh barangnya nggak ada gitu loh, karena belum banyak yang nanam. Nah sekarang udah banyak banget, beberapa teman-teman mitra petani itu juga nanam, bahkan aku juga ngejual gitu Arabica. Nah tapi untuk Lampung tadi ya pertanyaannya, untuk Lampung kita ya memang secara identitas itu Robusta. Nah ini juga ada kaitannya ya dengan aku yang melatar belakangi kita akhirnya bikin bisnis kopi Robusta. Bikin bisnis itu kopi Robusta yang ditonjolin. Karena jadi tadi ya merecall tadi, di Lampung Barat itu mata pencaharian utamanya itu adalah kopi. Biasanya kita ekspor, terus kita pengen nilai jualnya lebih tinggi nih gitu. Akhirnya ya udah deh kita bikin nih produknya, bikin nih brandnya, supaya apa? Supaya kita memotong jangan sampai kopi itu perjalannya set ke tengkulak lalu ekspor udah gitu loh. Nilai jualnya misalnya kalau sekarang udah di angka 50-60 ribu ya, green bean maksudnya biji mentah. Kalau dulu itu parah sih, bisa sampai 20 dan di bawahnya. Nah kalau misalkan kita beli nih, aku yang beli misalnya dari mitra petani, karena aku cara kerjanya gitu ya, selain dari kebunku juga aku punya beberapa mitra, itu aku beli dengan harga tertinggi.
1: Okay.
0: Nah, sehingga ini harapannya kalau semakin banyak UMKM kopi dan kemudian konsumennya juga banyak, pengennya konsumsi kopi juga banyak.
1: Okay.
0: Petani juga semakin aware untuk memperbaiki kualitas dari si kopi gitu loh. Karena memang ini sebuah lingkaran ya.
1: Ekosistem ya.
0: Ekosistem, benar-benar. Ini sebenarnya memang kayak ngebentuk ekosistem. Jadi larinya kemana kopi ini? Kalau misalkan kopinya bagus dengan pengelolaan pasca panen yang tepat gitu ya. Kalau di Robusta itu kan paling tinggi itu fine Robusta ya, maksudnya grade paling tinggi fine Robusta. Petani, jadi gini Angga ya, mungkin aku boleh jelaskan supaya lebih teman-teman gak bingung. Jadi kalau misalkan di kopi itu, kalau misalnya petani ngejual ke tengkulak itu kualitas kopinya asalan ya, kita bisa sebut.
1: Okay.
0: Atau komersil. Jadi ya gak bagus-bagus amat gitu, tapi produksinya massal. Jadi mereka misalnya diambilnya apa, jual kopinya 2 ton gak masalah, karena tapi kan udah pasti
1: karena jualnya kualitasnya tidak terjaga ya, tapi kuantitasnya ada.
0: Iya, kuantitasnya ada. Nah kalau misalnya mereka capek-capek nih ya ngelola kopi Robusta dengan tadi yang aku jelasin, mau pakai wash, mau pakai ini, mau ini untuk mengeluarkan karakter rasa dari Robusta misalnya, tapi kalau misalnya produksinya udah capek-capek dibuat massal tapi nggak ada ngebuangnya kemana, nggak ada nih
1: daya belinya
0: rendah gitu ya, itu juga males dong. Mendingan gue jualan komersil aja, udah pasti ngejualnya kemana. Nah kalau misalnya udah, makanya itu menjadi salah satu misi kita
1: dari
0: ya
1: Ngupi,
0: di Ngupi
1: juga. Okay.
0: Agar supaya orang-orang ngopi yang enak ya, kita ngopi yang enak, bukan kopi-kopi dari mana-mana yang apa
1: pasaran,
0: yang kualitasnya okay, mungkin di bawahnya, kita bisa ngopi enak, tapi dari petani kita sendiri gitu loh, dan kita menghidupkan ekosistem itu tadi gitu loh. Nah, aku juga beberapa kali ngobrol sama beberapa pemilik kafe dan roster gitu ya, mereka juga merasakan hal sama. Sebenarnya pada intinya kalau ada barangnya ada juga konsumennya. Nah, tapi konsumennya memang belum sebanyak itu untuk menutup bersanding dengan produksi yang besar gitu ya. Nah, tapi ya ini ya sebagai upaya aja ya, enggak ya. Kita ya yang penting kita ngidupin ekosistem aja biar semakin banyak, siapa tahu ya pelan-pelan tumbuh gitu.
1: Oke, jadi itu salah satu misi dari Ngupi sendiri teman Pro 2 ya. Selain menciptakan lapangan kerja dan juga tentunya menjaga ekosistem yang ada gitu ya. Wow, keren banget teman Pro 2.
0: Jadi pendapatannya stabil teman-teman.
1: Yes, jadi satu jadi satu produk yang kamu beli nih teman Pro 2, kamu juga ngebantu ekosistem kopi itu. Widih, cakep. Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi. Ini kalau kata gue sih kita bisa jadi 20 SKS ya kalau kita ngobrol panjang lebar. Tapi nanti teman Bro juga cuma di santai siang.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: 92,5 Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga Kak Novi nih dari Ngupi. Di Instagram Ngupi Lampung, teman Pro 2 ya. Tadi ada potongannya 10% katanya kalau kamu beli hari ini, teman Pro 2 ya gitu. Tapi Kak, untuk lo sendiri nih, apa harapan kedepannya buat Ngupi sendiri?
1: Tentunya sebagai bisnis ya, itu kita kan UMKM nih, tentunya sebagai bisnis ini bisa grow gitu ya, bisa tumbuh dan menjadi apa ya, menjadi produk lokal yang juga bisa global gitu. Secara bisnis mungkin seperti itu, tapi ya lebih jauh dari itu, harapan-harapan terhadap petani tadi gitu ya, harapan-harapan bagi petani itu, mereka dengan grow-nya Ngupi, mereka juga punya pendapatan yang stabil, yang tadi itu tadi punya kapasitas yang mumpuni untuk memperbaiki kualitas, itu kan penting. Kemudian pada akhirnya kualitas juga naik gitu ya, ekonomi bagus gitu ya, perputaran ekonomi di Lampung Barat bagus gitu ya, syukur-syukur sampai Lampung dampaknya, itu akan ya menjadi mimpi besar lah untuk kita gitu.
0: Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Terakhir nih ya, karena kita udah mepet banget nih ya, promosin lagi dong kalau mau beli Ngupi di mana, teman Pro 2, dan juga ke Kak Novi kasih tahu ke teman-teman.
1: Ya, Ngupi bisa dibeli di Instagram @ngupilampung dan Shopee @ngupilampung. Nah, kalau untuk kopi bubuk, teman-teman juga bisa nemuin kopi bubuk dan drip bag di beberapa toko oleh-oleh di Bandar Lampung. Insya Allah udah sebagian besar ada gitu Ngupi. Jadi boleh nanti ditanya aja ke yang jaga, mau cari Ngupi, cus bisa.
0: Oke, dia cakep banget. Hari ini kita full daging semua obrolan teman Pro 2 ya. Terima kasih Kak Novi udah ngobrol barengan sama Angga. Sukses untuk Ngupinya. Nanti kita podcast kali seru kali ya. Tolong dong. Ada yang dengar tolong dibantu ya. Ya udah teman Pro 2, ini juga waktunya untuk Angga Labesa pamit. Mungkin next time kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol lagi ya sama Kak Novi ya.
1: Yes.
0: Podcast sih kalau kata aku sih. Ya udah.
1: Ketemu lagi sama teman-teman.
0: Iya, terakhir dari Angga, let's do better and expressiveness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa.
1: Novi Nusaiba.
0: Pamit dari pendengar kamu teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara. Bye bye.
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nggak santai.

0: 92,5 Pro 2 Rebar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2.
0: Hari ini ada di Lamora
1: dan juga Willy.
0: Kita berdua bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti ya.
2: Enggak jadi, dong, kelamaan. Kelamaan
0: jam 5 sore aja.
2: Jam 5 sore aja.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Oke teman Pro 2.
1: Ini heboh banget. Heboh banget.
0: Kenapa sih? Oke teman Pro 2.
1: Heboh banget, heboh ya. Kita temenin kamu di sore ceria hari ini teman Pro 2. Biasanya tuh kita ngobrol bareng sama narasumber ya. Tapi hari ini
0: kita berdua aja yang nemenin
1: kita
0: kamu.
1: Kita berdua aja ngomongin kamu. Karena kayaknya narasumber hari ini udah lumayan banyak.
0: Karena udah padat banget ya tadi dari siang.
1: Jadi kita kasih jeda dulu ya kan.
0: Kita kasih informasi-informasi buat teman Pro 2 aja.
1: Biar teman Pro 2 ada waktu untuk menikmati informasi dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita ya. Anyway, ngobrolin tentang informasi. Ada, ini kayaknya gak ada suaranya. Ini back soundnya hilang.
0: Ada dong, nah kan. Kedengeran gak?
1: Iya.
0: Oke, udah segini aja ya. Oke, maaf penyiar baru kak.
1: Iya, baru magang ya.
0: Iya, baru magang kebetulan gitu ya.
1: Oke,
0: kalau misalnya kita ngomongin informasi tadi ya Fir ya. Ada pertama nih, kita bakal ngasih tahu informasi tentang Indonesia Women's League siap yang bergulir di bulan Oktober 2026.
1: Iya, kemudian ada informasi tentang Womensos yang mendukung misi kemanusiaan Satgas Sport Visit 2026.
0: Dan terakhir nih teman-teman berdua juga nanti kita bakal bahas Indonesia Padel ya, League dorong padel jadi industri olahraga.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Jangan kemana-mana teman-teman berdua, kita bahas tuntas tentunya cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Oke teman Pro 2 gimana?
1: Pasti kamu gatel banget
0: sorenya.
1: Pengen kenapa? Ngomong bikin sore kamu makin berwarna.
0: Gak bisa ya.
1: Dari tadi soalnya tonnya naik tuh sore ceria. Dia mancing gue buat ngomong bikin sore kamu makin berwarna gitu.
0: Ya namanya kan after DJ kan ya.
1: After DJ.
0: Ini masih ke bawah, apalagi nih denger backsound ini kayak masih pengen ngomong sore kamu makin berwarna.
1: Oh, gitu
0: kan.
1: Emang ini backsoundnya sore ceria?
0: Iya.
1: Kalau saya dulu apa ya, udah lupa deh saya.
0: Bukan ini ya, tapi backsoundnya.
1: Bukan.
0: Tapi gue dengerin backsound ini kayak inget SpongeBob sih.
1: SpongeBob.
0: Iya SpongeBob. Gimana lo masih melihat pagi lo dengan SpongeBob?
1: Enggak lagi.
0: Udah gak ya, jarang ya.
1: Bangun tidur, buka mata, lihat handphone.
0: Langsung scrolling ya.
1: Iya, gak kayak dulu. Kalau dulu kan minggu paginya baru di depan TV, standby. Ih, pacar gue lewat.
0: Oke. Okay. Ke distract ya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, ya, emang ganteng sih ya. Ganteng ya, maksudnya. Ganteng. Ya kan kalau cowok kan ganteng kan.
1: Bener.
0: Ganteng gitu. Bener. Tapi Phil hari ini lo mau makan apa sih? Gue sebenarnya bingung, gue mau nyiapin makan tapi kayak bingung mau makan apa gitu.
1: Jujur, gue tuh karena nyokap gue lagi di luar kota, kemudian adik-adik gue juga lagi sibuk ada pekerjaan juga. Jadi gue beberapa hari ini tuh jadi anak kos.
0: Oh.
1: Iya, jadi agak mikirin makan juga agak susah. Hari ini
0: instan gak sih pasti?
1: Hari ini dari pagi sampai dengan sekarang nih jam berapa sih sekarang ya?
0: Jam
1: 3.13.
0: Oke.
1: Okay. Itu gue belum makan.
0: Wow, belum makan ya?
1: Belum.
0: Belum makan nih teman Pro 2 ya?
1: Belum.
0: Belum makan guys?
1: Belum.
0: Ayo yang mau. Oke, yang dengerin
1: lah,
0: mungkin.
1: Ayolah, makan lah.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: Tapi kayaknya kalau kita makan mie enak kali ya?
1: Mie? Tadi malam kan kita udah makan mie.
0: Oh iya, jangan mie berarti mungkin sate ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya
1: ini terlalu siang gak sih untuk makan sate?
0: Buat sore menjelang maghrib kayaknya. Sore menjelang maghrib kayaknya enak juga kalau dimakan ya.
1: Sore menjelang maghrib.
0: Iya kan itu kan udah kayak mau masuk ke dinner kan.
1: Oh iya benar-benar.
0: Mungkin nanti kita makannya dinernya pakai sate ya. Tapi kalau misalnya teman berdua nih, kalau sore-sore ataupun menjelang makan malam, kira-kira kamu makannya mau apa gitu ya. Mungkin bisa cerita sama Dino, sama Philly juga di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0811-7208-925.
1: Iya.
0: Atau di Instagram kita teman Pro 2.
1: Kenapa sih Pro 2? Pro 2 kenapa sih?
0: Ulang ya, ulang ya, ulang ya. Atau bisa di Instagram kita teman Pro 2 di @pro2bdl.
1: Oke. Kita temuin. Emang kamu namanya Dino? Aku baru tahu
0: namanya. Dino Lamora.
1: Oh.
0: Keren kan?
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Maco gitu kan namanya kan?
1: Parah.
0: Parah kan?
1: Parah.
0: Oke, teman Pro 2 kita temuin. Tentunya cuma di Sore Ceria.

0: Sambal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Banten Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Pro2 Urban Lombok, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dino Lamora dan juga Philly, teman Pro2 ya. Kalau ngomongin tentang bola nih, teman Pro2, gue kayak gak ada habisnya ataupun gak apa ya, ikut semangat gitu kalau misalnya ada pertandingan-pertandingan bola gitu, Phil.
1: Really?
0: Really? Apalagi kemarin kan Persija sama Persib Bandung kan habis tanding kan ya. Menang gak Persib?
1: Kalah. Menang ya. Persija. Ya,
0: kita menangin teman kita dulu ya.
1: Iya, kasih senang dulu.
0: Iya, kasih senang dulu ya. Tapi tenang aja, Philip. Siapa tahu nanti Persib ikutan juga di Indonesia Women League yang 2026 di bulan Oktober nanti nih.
1: Oh gitu, cewek-ceweknya jadi yeah. Nih ya. Jadi teman Pro2, infonya Indonesia Women's League atau IWL disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Kompetisi ini teman Pro2 direncanakan mulai bergulir di pertengahan Oktober 2026.
0: Nah, terus juga Bapak CEO Indonesia Women's League ini Pak Teddy Cahyono ya, bilang tuh kalau misalnya IWL ini diharapkan memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan gitu. Jadi emang pernyataan yang disampaikan oleh Pak Teddy itu pas di forum diskusi Global Leadership Forum Ekosistem Olahraga Nasional kemarin ya.
1: Oke. Dan menurutnya sepak bola putri ini itu sedang menghadapi tantangan dalam aspek kompetisi dan juga pembinaan ya. Dan tantangan tersebut mencakup keterbatasan pemain, pelatih, wasit hingga sistem pendukung.
0: Nah, jadi emang pembinaannya itu emang dilakuin melalui kompetisi berdasarkan kelompok usia nih, Vin, ya. Programnya itu mencakup dari kelompok usia 8, 10, 12, 14 sampai 16, bahkan sampai 15 ke 18 tahun nih, Vili.
1: Oke. Jadi untuk kamu semua nih, teman Pro2 yang penasaran ya, musim perdana IWL ini akan menggunakan format single venue di wilayah Jabodetabek. Format ini juga dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi biaya penyelenggaraan kompetisi ya. Jadi nanti akan ada, udah ada klubnya nih,
0: udah
1: Mora
0: nih.
1: Ya.
0: Coba kita lihat.
1: Ada 6 klub.
0: Ya nih,
1: kayaknya ya. Ada 6 klub yang akan jadi peserta musim pertama IWL atau IWL. Di antaranya ada Persija Jakarta, Persita Tangerang, AY United, Garuda Yaksa, Persika Depok, dan Bekasi FC.
0: Ya, gue berharap sih semoga kalau misalnya ada the next IWL nih, Bayangkara Persisi Lampung FC ikut ya.
1: Ada juga ya. Ya.
0: Persib juga ikut gitu kan. Wow. Jadi ya kita doain aja teman Pro2 buat para atlet-atlet muda apalagi khususnya para wanita kan yang bakal tanding ya, Phil ya.
1: Iya, betul.
0: Lo dukung siapa nih di sini, Phil?
1: Aku kayaknya ke sebentar ya, aku lihat dulu nih. Belum pernah lihat sepak terjangnya sih. Okay.
0: Tapi enggak mau Persija jangan.
1: Enggak jangan.
0: Tuh denger ya. Maksudnya enggak pilih enggak Persija ya karena
1: enggak.
0: Sering sama klubnya.
1: Benar. Kayaknya Philly ke mana ya? Bekasi FC.
0: Yaudah, kita tungguin ya. Siapa tahu kita doain semoga Bekasi FC menang.
1: Yeah.
0: Ataupun siapapun itu kita tungguin aja ya teman Pro2 ya.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: on.
1: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
2: Iya Git, tapi...
1: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
2: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: lagi.
1: RRI Bandar Lampung.
2: Camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: Gak perlu nunggu teman Pro 2, karena sekarang Muara dan juga Fili bakal ngasih informasi yang mungkin bakal jadi inspirasi buat kita juga nih ya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, ini ada berita nih teman Pro 2 yang bakal kita kasih. Ada Wamensos dukung misi kemanusiaan.
1: Mohon maaf, ini gak suaranya.
0: Sabar. Kayaknya di situ deh ya.
1: Ini ya?
0: Iya.
1: Ada gak? Gak ada nih, kosong nih. Kagak ada suara
0: kosong.
1: Apa-apa nih.
0: Kosong?
1: Iya.
0: Astagfirullahaladzim. Ini ada suaranya? Ini punya saya.
1: Gak ada nih.
0: Kayaknya cuma yang satunya
1: yang
0: deh.
1: Ada gak yang situ? Okay. Bu, tolong bu titip.
0: Iya. Oke okay, ya.
1: Ada gak suaranya
0: masuk?
1: Yang ini?
0: Belum ya? Ya teman Pro 2 emang ya, di sini emang agak sedikit goib ya. Ya studio kita rame hari ini teman Pro 2. Jadi ya gak apa-apa, wajar aja teman Pro 2. Karena gak ada suaranya ya. Karena suaranya tertutup dengan suara-suara kita gitu kan. Oke tadi Fili, tadi Mora bilang katanya Wamensos tuh dukung misi kemanusiaan Satgas Port Visit 2026 nih ya.
1: Iya. Dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabopriono mendukung misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi Satgas Port Visit 2026 ke Pasifik Selatan, teman Pro 2. Ia berharap misi ini, Mora, mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat sekaligus mendorong perdamaian dunia.
0: Nah, Pak Agus Jabo juga menyampaikan kalau dukungan tersebut tuh saat menghadiri pelepasan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Dermaga 106 Tanjung Priok ya. Dan Satgas diberangkatkan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo ya. 991 pada Senin 14 September 2026 ya.
1: Betul, dan Satgas ini akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini selama pelayaran sekitar 60 hari teman Pro 2, dan pelayaran ini berlangsung mulai 14 September hingga 12 November 2026.
0: Pak Agus juga ini teman Pro 2 berharap kalau seluruh kegiatan kemanusiaan ini dapat berjalan sesuai dengan targetnya ya yang udah ditetapkan gitu. Dan menurutnya kegiatan tersebut itu menjadi kesempatan untuk Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara lain ya.
1: Betul.
0: Negara-negara sahabat kita gitu ya.
1: Iya. Dan Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago mengatakan misi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertahanan, tapi juga menurutnya kunjungan KRI juga menjadi bagian dari diplomasi dan misi kemanusiaan Indonesia di Pasifik Selatan.
0: Nah, jadi selama pelayaran juga nih teman berdua, Satgas itu mereka akan menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan untuk pelayanan medis umum dan juga gigi nih.
1: Betul ya, membawa 1000 paket bantuan bahan Natura dan juga akan menanam 800 bibit kelapa.
0: Ternyata kegiatan gak cuma itu, Vin.
1: Betul.
0: Padat juga nih kegiatannya ya. Ada kegiatan lainnya kayak renovasi fasilitas ibadah, terus juga open shift, terus diplomatic reception, pertukaran budaya, olahraga bersama gitu, senam bersama nantinya pasti kan.
1: Iya, kita juga sering senam bersama. Okay. Jadi kayak kegiatan kita banget nih, dicontoh nih.
0: Enggak ya. Kayaknya harusnya juga kita ikut ya.
1: Kayaknya enggak usah ya, 60 hari ya.
0: Oh, 60 hari gitu.
1: Kayaknya lama banget deh ya. Okay. Ingin 6 hari aja susah nih nanti gue.
0: Jadi emang kegiatan itu sebanyak 318 personil TNI, Polri, kementerian, lembaga, terus juga relawan, jurnalis, mahasiswa juga tuh terlibat dalam acara ini nih, Phil.
1: Oke, mudah-mudahan nanti kembali dengan sehat, selamat ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih keep on tuning barengan sama Fili dan juga Mora, tungguin informasi berikutnya karena kita masih ada waktu untuk temenin kamu sampai dengan pukul 17 ya. Tapi tadi kita berdua tanya rekomendasi makan sore menjelang maghrib tuh apa.
0: Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

nggak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik.

0: 92,5 Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pradua, masih di Sore Ceria. Dan kali ini kita kembali masih tetap ngasih informasi buat kamu nih,
1: kamu
0: teman.
1: Kamu ngomong kembali-kembali-kembali, nanti kamu kena marah.
0: Ini saya udah
1: kembali-kembali.
0: Gus Durnya udah bangun.
1: Kena tendang aku nanti.
0: Ya udah sih, maaf.
1: Kembali ke laptop.
0: Oke,
1: okay, teman Pro 2, Indonesia Padel League atau IPL ini mendorong olahraga padel berkembang menjadi bagian dari industri olahraga nasional. Jadi sebagaimana disampaikan CEO Padel Indonesia, operator IPL, Andri Paranoan dalam forum diskusi Global Leadership Forum atau ekosistem olahraga nasional, ini ia mengatakan bahwa ia melihat pertumbuhan padel ini membuka peluang ekonomi baru, teman Pro 2 ya. Nah,
0: jadi emang menurut kata Pak Andri, perkembangan padel ini bukan cuman terjadi di kota-kota besar aja ya, kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya gitu. Jadi lapangan padel itu emang udah mulai banyak bermunculan di berbagai daerah ya, khususnya juga di Lampung tuh udah mulai bermunculan ya, Phil ya. Jadi emang diikuti pertumbuhan klub dan juga dari komunitas para pemain padel ini ya.
1: Betul.
0: Dan pertumbuhannya itu jadi modal untuk membangun ekosistem kompetisi yang lebih terstruktur lagi nih. Nah, betul, makanya ada IPL yang untuk nyalurin bakat-bakat kompetisi dari atlet-atlet profesional, pertamanya pada tahun 2026 ini.
1: Benar. Jadi kompetisi IPL 2026 ini, teman Pro 2, dibikin berlangsung selama 4 bulan dengan total 18 pekan pertandingan. Dan sebanyak 10 klub akan berpartisipasi setelah melalui proses kurasi dari 17 klub yang berminat ya. Dan kompetisi ini itu akan digelar di 5 kota. Selain pertandingan, IPL juga menyiapkan pengembangan aspek bisnis, fanbase, serta media digital ya. Jadi 4 pilar yang dibangun itu sport, bisnis, culture club, dan media digital.
0: Nah, ini itu. Kalau teman Pro 2 tahu ya, ini peserta-pesertanya ini kayaknya ini atlet-atlet padel yang udah terkenal ya.
1: Betul.
0: Ini ada pesertanya dari klub Oxidia Onyx ya. Terus juga ada Oxidia, terus juga
1: Exo,
0: Onyx,
1: Exodia.
0: Oh, Exodia.
1: Bukan Oxidia.
0: Oh iya, salah.
1: Beda.
0: Exo ya.
1: Iya.
0: Exodia, terus juga ada Onyx Padel. Terus ada Rosiade Padel.
1: Padel Club,
0: terus ada apa lagi nih, Vili?
1: Ada AAS Padel Team, Aubrey Padel Indonesia, ESC Padel, lalu ada Belio Midnight Borneo, Dewa United Padel, Yasika Padel Club, dan Black Steel Padel.
0: Dan Pak Andri juga nih, teman Pro 2, berharap kalau IPL ini jadi wadah langkah awal buat para atlet padel Indonesia ya pastinya.
1: Betul.
0: Ya, untuk berkembang sebagai industri olahraga yang lebih besar lagi. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau pilih, kalau disuruh main padel, mau nyoba sekarang nggak? Kayaknya kalau sekarang jangan ya, maksudnya kira-kira.
1: Aku udah pernah.
0: Apa? Udah pernah. Kok gak ajak-ajak kita sih? Belum ya. Karena kayaknya saya meraketnya aja lumayan ya.
1: Aku waktu itu dibayarin ya. Jadi
0: sama siapa sih?
1: Gimana? Halo?
0: Oh, sama teman lah pokoknya ya.
1: Gimana?
0: Waktu itu dibayarin. Siapa sih? Mungkin next kita bisa main padel lagi ya.
1: Dan serunya juga ya, Dino. Asik.
0: Mora aja deh kayaknya. Kalau Dino kayak agak aneh ya. Kayaknya pendengar lebih akrab dipanggil Mora gitu ya. Manggil.
1: Jadi yang serunya itu adalah ini olahraga yang menurut Phil itu orang tuh gak boleh jelek. Jadi fashionable semua. Asik. Ada yang bawa fotografer. Seru deh pokoknya. Jadi
0: kita kan udah lengkap.
1: Wangi gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi seru deh. Maksudnya suasananya baru gitu.
0: Tapi kita udah lengkap loh.
1: Apanya nih?
0: Wangi ya. Fotografer ya. Ada. WCC juga ada. Jadi tinggal main lagi gitu kan.
1: Kita tuh semuanya udah lengkap. Keinginan yang gak ada ya.
0: Itu susah ya. Oh ya, pilih. Tadi kita udah nanya sama teman Pro 2 nih.
1: Iya.
0: Rekomendasi makanan apa yang cocok dimakan di sore hari ini.
1: Mm-mm.
0: Ini ada dari teman Pro 2 yang respon dari @ Dino. Dino katanya. Ini kok sama sih namanya? Katanya dia rekomendasiin ayam geprek sambal matah katanya. Wow.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Aku juga tadi nyari tapi nggak ketemu.
0: Nggak ada ya, teman Pro 2 mungkin yang tahu boleh dikasih tahu rekomendasi tempatnya, nanti kita cari gitu ya. Kalau dari Villa ada nggak nih, Phil?
1: sebentar dicek dulu. Ada Rabdan di Kemiling, katanya enaknya makan mie ayam kampung.
0: Oh, mie ayam kampung. Tapi enak jujur, mie ayam enak sih, jujur.
1: Tadi malam kita udah makan mie.
0: Iya sih, mie lagi.
1: Takutnya gitu ususnya kan lengket nanti. Iya.
0: Keriting, ikutan keriting nanti. Tapi Phil, kalau dari lo rekomendasinya apa?
1: Aku tuh lagi kepingin coba sesuatu yang viral ya di media sosial beberapa waktu terakhir ini. Itu adalah ayam goreng bawang putih.
0: Ayam goreng bawang putih.
1: Jadi bawang putihnya bulat-bulat gitu di atasnya. Oh. Terus dia...
2: Aku bisa masakin.
1: Kamu bisa masakin ya. Kan kamu besok mudik dulu lah ya. Nanti pulang dari mudik
0: lah. Kamu berilmu dulu lah di kampung lah ya. Nanti kalau udah dapat ilmunya masakin kita lagi gitu kan.
1: Oke, ini teman Pro 2. Ini sekarang udah jam 16.33. Informasi udah kita bagi habis.
0: Benar.
1: Dari produser kita ya. Udah kita bacain tiga-tiganya.
0: Thank you Dinda.
1: Thank you Dinda. Udah Dinda siapa ya? Kalau...
0: Dinda Amalia.
1: Oh, Dinda Amalia.
0: Oke, terima kasih Dinda sudah ngasih infonya.
1: Iya, music director kita juga terima kasih sudah siapin lagu-lagunya di sore hari ini di program Sore Ceria. Tandanya sekarang waktunya Billy dan Dino pamit dari pendengaran kamu karena pukul 17 ada DOG Sore Ceria. Yeah. The real Sore Ceria.
0: Ada
1: ya.
0: DJ Arasi dan juga DJ Atu yang nemenin kamu nanti ya, teman Pro 2 ya. Oke, dan terakhir dari kita teman Pro 2, let's divide share and express your willingness on with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih teman Pro 2, kita berdua pamit, bye. Bye-bye.
3: Kamu, Pro 2 Air Bandar Lampung.

0: Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Radio RRI Kota Lampung.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini enggak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi enggak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya. Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Menurut memang produknya River Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, teman berdua. Hari ini lo temen bareng gue nih, DJ Atu dan juga DJ Arasi.
1: Ya, benar banget lo bakal ditemenin dari kita nih ya, sampai jam 5 sampai jam 7 malam nanti dengan seputar sport and travel. Kita bakal nungguin kamu di sore ceria.

0: Yo teman Pro 2, lu masih bakal ditemenin gue DJ Arasi dan juga DJ Ratu langsung
1: DJ Atu.
0: Aja. Oh DJ Atu,
1: iya, DJ Atu.
0: Long time no see ya tuh ya, gue udah lama banget nih. Apa sih kita mau ngapain hari ini?
1: Kita hari ini bakal membahas seputar sport and travel. Dari sport nih.
0: Dari sport langsung aja ya. Kita tuh bakal mengenal olahraga rekreasi yang asik di Indonesia.
1: Wow.
0: Lanjut lagi
1: apa aja tuh ya?
0: Ada banyak. Lanjut lagi nih ya tuh ya. Dari travel itu kita ada gastronomi, Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara.
1: Wow. Yes. Jadi sekarang travel itu bukan tentang kita kemana aja gitu ya, tapi tentang kuliner juga gitu ya.
0: Kuliner juga, kita bakal explore gitu, kuliner-kuliner.
1: Oke, okay. Gitu. So jadi ada dari sport lagi, yaitu ada Asian Games 2026, yaitu tim bulu tangkis Indonesia jalani latih tanding lawan klub Jepang.
0: Yes. Dan semua ini bakal dibahas di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Yes, saya teman Pradua. Yes, masih balik lagi nih ya sama Atu dan juga Arasi nih ya. Jadi seperti di awal tadi kita bakal membahas putar sport and travel
0: ya,
1: gitu.
0: Gua sumpah ya hari ini gue tuh gak sempet banget buat olahraga. Apalagi cuacanya dingin, mendung, gak enak lah. Jadi gue siang tadi ya tidur aja gue abis pulang sekolah itu tuh.
1: Tapi kalau masih merasa kayak mendung gitu ya.
0: Masih mendung.
1: Gue ngerasa hari ini cerah banget. Karena kita apa ya, udah masuk bulan kemarau ya kan. Apalagi gue masih sekolah kan. Lo masih sekolah
0: masih
1: juga
0: dong,
1: kan. Nah apalagi kalau misalnya siang tuh, gue kan lagi ujian nih ya sekarang.
0: Sama ya, Semanda
1: juga masih ujian, Arehan juga ujian gitu ya. Itu benar-benar udah hawanya panas, makin panas lagi kita ngeliat soal-soal itu ya kan.
0: Bikin pening sumpah.
1: Iya,
0: gak tahu kenapa gue waktu ngerjain soal tuh ya. Gue bukannya ngerjain soal dihitung, tapi gue ngitung kancing baju gue. A, B, C.
1: Boleh,
0: yang mana
1: boleh
0: nih yang dapet nih?
1: Trik ya kan, trik. Tapi sebenarnya gak boleh ya teman berdua kayak gitu ya.
0: Ya itu hoki-hokian.
1: Iya, khusus buat kita berdua aja ya kan.
0: Khusus buat kita doang gitu. Karena kan ini tuh agak rancu nih ya. Tapi alhamdulillah bener coy jawaban-jawaban gue.
1: Hoki berarti
0: hokinya,
1: itu
0: ya lagi main lah.
1: Biasanya gini nih, kalau A itu Allah, B itu bisa, C itu cinta gitu.
0: D itu
1: apa tuh D?
0: Enggak durjana apa ya?
1: Apa? Itulah ya.
0: Pokoknya banyak hal yang kita bisa enggak tahu kenapa bisa aja kejawab.
1: Iya, betul. Gitu. Tapi ya selain ujian ya, karena hari ini minggu ini gitu minggu ya. Gue tuh lagi nganuin proposal. Itu proposal sponsor. Proposal sponsor karena di area itu bakal ada event.
0: Apa sih
1: event ya? Run, terus ada futsal, terus ada e-sportnya tuh.
0: Perlombaan-perlombaan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, benar, perlombaan. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 juga nih ya sekalian promosi
0: sekalian
1: ya kan dikit ya kan.
0: Teman Pro 2 yang lagi dengerin ini apa ini tiba-tiba.
1: Iya, siapa tahu ya kan mau join gitu di Archam namanya Arehan Championship gitu. Itu ada 3 percabangan lomba gitu. Oke, lanjut deh back
0: lanjut,
1: to topic
0: lanjut,
1: ya kan.
0: Lanjut. Nah, kan tadi kita lagi ngebahas ulangan nih.
1: Yes, ujian. Iya, tiba-tiba gue ngebahas itu ya kan. Maksudnya gue hari ini gue ngapain gitu loh.
0: Spill gitu ya.
1: Spill.
0: Get ready with me.
1: Iya, bukan get ready with me ya kan.
0: Ya.
1: A day in my life.
0: Oh iya, di kelas gue benar-benar banyak tuh yang bikin konten a day in my life. Karena gak tau ya kenapa ya, tren kali ini tuh banyak yang bikin kayak gituan gitu.
1: Iya, karena lagi rame gak sih?
0: Lagi rame.
1: FOMO. Karena gue juga tim FOMO.
0: Gak jauh-jauh tuh ya.
1: Iya, FOMO. Kita FOMO, kayak tadi ada disinggung bulu tangkis, FOMO bulu tangkis. Terus FOMO apa lagi? Ya, FOMO ini
0: banyak,
1: itu ya kan?
0: Gitu ya.
1: Bener.
0: Kalau misalnya di circle lu misalnya nih, lagi main sesuatu, ntar yang lain ya, satu main, semua main.
1: Iya, ya itu tadi, FOMO kan.
0: FOMO. Gak jauh-jauh ya, orang Indonesia nih kalau masalah tren gitu-gitu kan gak mau gitu
1: ketinggalan. Gak mau ketinggalan zaman ya kan. Emang apa ya, Indonesia ini udah termasuk kayak, apalagi Gen Z-nya ya. Bukan cuma Gen Z sih,
0: apa
1: Gen Alpha-nya juga sekarang udah FOMO-FOMO-an. Ya kan?
0: Iya, gue ngerasa ya zaman Gen Alpha sekarang nih beda banget sama zaman kita. Karena waktu zaman kita main kelereng, kita main apa, congklak gitu.
1: Cuman
0: sekarang tuh kayak
1: HP, gadget gitu kan, Roblox ya kan mainnya. Tapi Gen Z juga suka sih Roblox.
0: Iya, gue juga suka sih ngesamit,
1: naik
0: gunung gitu. Apalagi bareng dia.
1: Iya kan, barusan gue mau ngomong, apalagi bareng cowok gue atau cewek lo ya kan. Bener. Pasti seru banget, apapun itu kalau dibarengin sama pasangan ya pasti seru sih. Tapi gimana nih teman peradua, kamu hari ini ujian juga kah sama seperti Atu dan juga Arasi? Atau kuliah, atau lagi ngerjain sesuatu, skripsi
0: atau segala nih, macam. Atau lagi free hari ini dan main Roblox saja.
1: Iya ya kan, atau jalan-jalan gitu sama cowoknya. Boleh banget nih ceritain di WhatsApp kita di 081-172-08925 atau di
0: Sorters dari ya, ya itulah.
1: Okay. Ya, at Sorter Pro 2 gitu. Yes, kita tungguin sampai jam 7 ya teman Pro 2.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, barusan banget gue ke play Margaret from Lana Del Rey. Yes, siapa sih yang gak tahu lagu ini? Lu tahu
1: gak? Yes, gue tahu sih, karena gue tim yang suka lagu-lagu slow kayak gini. Karena apa ya, gue kalau misalnya tidur harus ngedengerin lagu. Salah satunya lagu Lana Del Rey ini gitu.
0: Lu waktu tidur tuh ya, kalau gue menurut gue ini tuh cocok buat gue ketika jogging, ketika gue mau naik sepeda ataupun nge-gym gitu. Karena ya,
1: lari sih kalau gue, iya juga. Kan?
0: Karena itu memacu adrenalin gue dengan lagu. Tapi lagunya tuh emang kayak nadanya mellow, cuman kayak membangkitkan semangat gue gitu tuh.
1: Iya, bener banget sih. Karena apa ya, kalau gue, kalau misalnya buat lari itu beda sama buat tidur. Kalau misalnya Lana Del Rey ini tadi kan kayak slow lagunya ya kan, terus kayak sedih-sedih ya kan. Biasanya kayak gitu kan malam kan, biar cepet kita tidurnya. Nah itu pakai salah satunya Lana Del Rey. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita mau olahraga kayak misalnya lari, terus Pompe, tadi kayak terus gym ya. Kayak yang lo omongin kan, itu lagunya The Weeknd. Kayak gitu
0: bisa,
1: Bruno
0: bisa,
1: Mars
0: bisa.
1: Tapi yang upbeat
0: bisa,
1: kayak gitu
0: bisa,
1: bukan
0: bisa,
1: yang mellow-mellow ya, karena biar semangat. Tapi malah ada orang yang kayak dia dengerin lagu mellow supaya dia lebih semangat gitu. Beda-beda sih setiap orang.
0: Biasanya itu yang lagu-lagu sedih tuh yang di-spell ketika dia lagi patah hati.
1: Iya sih, betul. Jadi kayak biar aduh ayolah lari-lari gitu ya kan, daripada nanti di rumah mikirin dia lagi ya kan.
0: Nah, itu dia yang bikin dia ngebakar energi dia dibanding sedih nih ya. Mending gua bakar kalori, mending gua olahraga gitu.
1: Iya, betul. Dan ternyata nih ya, di beberapa Indonesia gitu olahraga itu bukan cuman ada di Lampung ya kan pastinya.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Iya, benar banget.
1: Benar banget,
0: ada di seluruh benua tuh.
1: Seluruh benua
0: orang
1: tuh
0: harus melakukan kegiatan ini.
1: Iya, karena apa ya? Indonesia ini kan negara yang banyak banget ya kekayaan alamnya, terus budayanya juga kan beragam banget. Terus kondisi di Indonesia ini tuh jadi tempat-tempat yang menarik nih buat ngelakuin berbagai aktivitas, salah satunya buat olahraga ini.
0: Nah iya, nah, waktu gitu. Gua ini ya ngeliat Indonesia ini kan bagus banget sih alamnya.
1: Betul.
0: Itu cocok banget tuh buat kita lari santai pagi-pagi gitu, jogging, atau kalau memang mau lari yang ngincer target itu cocok juga gitu.
1: Iya, karena aktivitas fisik lah ya intinya ya. Nah terus aktivitas fisik ini biasanya tuh tujuannya itu biar kita tuh seneng ya kan, kayak jadi happy. Biasanya kalau misalnya abis lari, abis nge-gym atau abis apapun itu, abis pedal, abis yoga, itu kan pasti bawaannya happy ya kan. Karena kayak kalau apalagi cewek-cewek ya, kayak cewek-cewek tuh mikirnya aduh ini berarti gue udah kurusan nih
0: ya,
1: kalori di dalam tubuh gue udah keluar nih kayak gitu.
0: Boleh
1: kan,
0: boleh nih gue makan lagi nih cheesecake nungguin gue,
1: cheesecake
0: gitu.
1: Iya kan, coklat nungguin gue kayak
0: nungguin
1: gitu kan
0: gua.
1: Nah selain itu juga nih, ternyata kita tuh biar ngejaga kebugaran kita gitu kan, biar sehat, terus mengurangi stres juga kayak yang kita omongin di awal tadi kan. Kalau misalnya habis putus ya pasti lari-lari ya kan.
0: Nah, yang gua sadarin ya, olahraga ini bisa langsung dari yang sederhana dulu loh. Kita enggak perlu gitu yang namanya tubuh atletik. Ya pokoknya yang gua mau gerak dulu nih.
1: Iya.
0: Itu udah jadi olahraga gitu.
1: Iya, kalau misalnya kita kayak pengen jadi atlet dulu baru kita mau olahraga, ya mau kapan
0: lu,
1: ya kan?
0: Lu mau jadi atlet? Lu mau olahraga tapi harus jadi atlet, itu gak bakal bisa bro.
1: Gak bakal bisa. Iya. Karena siapa yang mau ngejadiin atlet lu kalau lo nya aja gak suka, kalau lo nya aja males-malesan kayak gitu ya kan.
0: Iya.
1: Dan juga olahraga ini juga ternyata bisa ningkatin kualitas hidup kita ya kan. Dari yang tadinya misal kita sakit-sakitan ya kan, jadi kayak udah bugar, sehat gitu. Terus kayak misalnya kita relasinya masih sedikit, kita yoga, ketemu kakak-kakak ya kan. Yang udah kuliah segala macam, itu kan meningkatin kualitas hidup kita gitu.
0: Benar, itu bukan selain ketemu kawan aja ya benefitnya. Benefit dari olahraga ini kan dari Indonesianya nih. Sisi Indonesia ini kan sangatlah cantik tuh.
1: Iya, betul.
0: Kayak dia gitu.
1: Yes, diin terus ya, disinggung terus
0: ya,
1: gitu ya.
0: Ya pokoknya gitu ya. Ini bisa jadi tempat kita menenangkan hati.
1: Betul. Dan ternyata Indonesia ini kan bukan cuma perkotaan ya, tapi ada perdesaan juga, dan juga ada alam yang terbuka. Jadi apa sih yang termasuk olahraga rekreasi ini? Yang pertama itu pastinya ada bersepeda.
0: Siapa yang, ya yang tadi gue udah mention juga sih, gue bersepeda.
1: Iya betul, lo ya berarti. Karena sekarang ya selain lari, bersepeda juga lagi ngetren banget gitu di Bandar Lambung khususnya ya kan.
0: Iya. Ada yang cycling
1: Sabtu
0: bareng-bareng
1: pagi,
0: gitu kan.
1: Sabtu pagi atau malam minggu biasanya.
0: Itu ada
1: sekitaran Pahoman.
0: Community
1: kayak gitu.
0: Cuman ya namanya kita lagi di landa vulkanik.
1: Iya benar.
0: Kita juga harus stay safe teman berdua.
1: Atau kamu kalau misalnya udah gak tahan gitu ya, mau sepedahan tapi di Lampung ini lagi banyak abu vulkanik, langsung aja gitu terbang ke mana ya? Ke Bandung. Mm-hmm. Bandung ada kena enggak ya abu vulkanik?
0: Kena dikit-dikit ya.
1: Kena dikit-dikit tapi enggak separah Lampung.
0: Iya, masih parahan tuh yang agak geseran dah gitu, dekat Tangerang, bagian-bagian Jakarta.
1: Nah, itu masih kena, teman-teman. Tapi kalau gue ya, kalau gue tipe yang suka bersepeda itu bukan di jalan raya. Kalau misalnya di sini kan di jalan raya ya. Mm-hmm. Gue tuh lebih suka yang kayak sepi, kayak taman, taman yang memang ada khusus buat sepedanya.
0: Iya, jadi enggak gitu. Berlawanan dengan pengguna-pengguna mobil,
1: iya,
0: motor.
1: Karena kalau misalnya berlawanan kayak gitu kan takut juga ya kan. Kita juga gak terlalu bebas buat nganuin sepeda. Mm-mm. Karena ya utamanya untuk motor dan juga mobil, bukan untuk sepeda gitu. Mm-mm. Dan juga nih ada apa lagi nih Arash?
0: Ada lagi nih ya yang kondisi ketika gue lagi sedih, senang, apapun itu ya, gue bakal memilih hiking.
1: Oke, kenapa nih? Gara-gara cewek lo suka hiking? Bisa jadi.
0: 100 lah poin buat
1: 100
0: lo.
1: 100 poin, oke lah ya.
0: Karena gue sebagai pencinta alam, hiking ini sebuah pilihan yang cocok gitu buat gue.
1: Menarik banget gitu ya.
0: Betul, betul. Karena Indonesia kan punya kawasan yang luas.
1: Benar. Gitu.
0: Dengan pegunungan yang indah, terus tuh jalanannya yang masih bisa kita lewatin dengan aman gitu.
1: Iya, benar. Nah, gue ini sebenarnya ada loh interest gue ke hiking ini, tapi ternyata belum pernah sampai sekarang.
0: Belum pernah.
1: Alhamdulillah belum pernah, kecuali Gunung Bromo.
0: Oh,
1: Bromo itu termasuk hiking nggak ya?
0: Semi lah ya.
1: Dia
0: kan masih pakai apa?
1: Walaupun gue pakai kuda sih naiknya.
0: Walaupun pakai kuda.
1: Kuda, ya tapi ya udahlah ya, termasuk hiking ya kan ya.
0: Hiking trekking itu mirip-mirip.
1: Iya. Ya. Nah tapi ternyata selain hiking yang kayak Gunung Bromo tadi tuh ya, ada beberapa yang gue tahu kayak curug-curug gitu, curug Lewi Ejo, terus ya kan, terus ada curug Lewi Asi, ada jalur Pinus, Gunung Pancar. Nah kalau teman berdua sendiri tahu nggak sih gunung curug-curug kayak gini tuh?
0: Siapa tahu ada yang tahu nih.
1: Iya,
0: ya. Kalau misalnya
1: ada
0: di Lampung tuh ya, gue ada bisa ngasih tahu di curug bagian Pesawaran. Terus tuh mungkin kalau gunung-gunungnya Nirwana, ada
1: Raja Basa ya pastinya.
0: Masih banyak lagi lah. Terus yang gue kemarin kunjungin tuh Tanggamus coy. Bukan Tanggamus. Di atasnya Tanggamus pokoknya gitu.
1: Oke.
0: Nah ini ya, walaupun kita lagi berolahraga.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: RRI Bandar Lampung.

Pro 2, setelah lagi kita akan bergabung ke program 1 RR Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Pendengar Beduk Azan Maghrib akan berkumandang pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum Azan Maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori Hepni Hermawan membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tuan Perduel, PPRRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RBR Lampung mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib dan kamu masih mendengarkan Perduel RBR Lampung, teman terbaik kamu. This is 92.5.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI

0: Yes, itu lagu dari One Bandit nih. Yes, itu dia ya guys ya. Lagu apa ya? Lagu dari tadi kayaknya kita lagu mellow terus ya.
1: Iya, karena
0: ini kan jangan-jangan salah satu dari kita lagi ada yang galau.
1: Aduh,
0: jujur enggak.
1: Tadi tuh adalah salah satu requestan dari teman-teman
0: berdua. Benar. Udah kita puterin ya. Semoga kamu dengerin.
1: Iya, makanya tuh kenapa kebanyakan lagunya lagi mellow-mellow karena dia minta puterin yang mellow-mellow kayak on the ini. Okay. Tapi kan tadi kayak ada Strange itu, itu mellow banget.
0: Terus ada lagu yang Raisa Bila gitu.
1: Tiga tuh langsung kena.
0: Dan ternyata itu dari berbagai negara ya kan. Kalau Strange sama si On Bandit ini dari luar Indonesia. Terus kalau misalnya Raisa tadi sendiri itu dari Indonesia.
1: Iya, gitu. Dari karena dalam memang, negeri gitu kan.
0: Benar banget, Indonesia ini banyak banget kekayaannya. Salah satu penyanyi yang suaranya bagus-bagus. Terus tadi di awal, terus tadi di awal ada Alam-Alam ya kan,
1: Alam-Alam.
0: Yang bagus-bagus, terus pantainya semua
1: pantai,
0: ya
1: gunung,
0: kan.
1: Pantai, gunung, terus tuh olahraganya juga banyak tipe
0: gitu. Sekarang kita langsung ke travel lagi ya kan. Kita bakal keliling-keliling dunia lagi. Tapi ternyata travel itu bukan tentang kita mengelilingi tempat aja, tapi ternyata tentang kuliner juga. Kayak misal ada di Bali ya kan, Jogja. Terus ada
1: itu
0: Jakarta.
1: Yang gue dengar kemarin tuh lagi ada acara yang namanya Wonderful Indonesia Gastronomy
0: 2026. Wow, keren banget nih ya. Dengan tema tahun ini itu tuh menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Walaupun ya kayak yang kita udah omongin tadi, kita tuh ngebahas seputar travel. Tapi kita di sini kuliner karena memang travel itu bukan cuman
1: bukan cuman soal liburan tempat, tapi ini tuh sebuah eksplorasi mengenai kuliner-kuliner yang ada sekarang. Nah,
0: kebetulan
1: banget nih Indonesia tuh ngundang wisatawan dari berbagai penjuru dunia.
0: Okay. Biar kita tuh berarti dari bisa bukan kenalin, cuma dari Indonesia ya.
1: Bisa ngenalin ke luar pun gitu. Makanya namanya Wonderful Indonesia Gastronomy.
0: Iya, sebenarnya karena kulinernya juga kan salah satu cara terbaik gitu ya buat ngenalin makanan di sebuah daerah gitu.
1: Iya.
0: Terus cita rasanya juga kan pasti beda-beda ya setiap daerahnya. Misal kalau misalnya di Jawa nih ya, itu kan makanannya kayak rata-rata manis. Kalau misalnya di Sumatera dia pedes.
1: Kan
0: kalau di Jawa sama di Sumatera dia itu beda, kayak tesnya itu beda.
1: Iya, nah, dan juga emang feel dari makanannya juga ya sesuai kita gitu. Tipenya
0: iya,
1: kita
0: bener.
1: Tuh yang emang doyan gurih banget ta, apa doyan manis banget ta. Nah, Indonesia ini mempunyai segala rasa, Cok.
0: Bener.
1: Jadi segala rasa. Pedes manis itu tuh bisa masuk gitu, apalagi pedes banget itu kesukaan gue banget.
0: Iya, dan ternyata nih ya Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG ini nih diselenggarainnya tuh di tanggal 26 September hingga 4 Oktober 2026 nanti. Nah. Jadi sekarang itu belum mulai, cuman mungkin udah mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan orang-orang yang memang mau gabung gitu.
1: Iya, dia kan ini ya nggak bukan perorangan doang,
0: iya.
1: Itu kan sebuah community.
0: Iya, gitu. Daerah sebuah daerah yang dijadikan satu, dan juga itu ternyata bukan cuman kayak di ibu kotanya doang, tapi ada di Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan juga Bali. Yang dimana kayak yang lo omongin tadi nih ya Ras ya, dia beda-beda cita rasanya. Ada yang manis, ada yang pedas gitu.
1: Setahu gue ini tuh perjalanannya tuh ampe 1 Oktober gitu.
0: 1 Oktober,
1: which
0: ya,
1: is
0: betul.
1: Ini tuh lumayan gitu harinya. Dari 26 sampai 1 Oktober itu relatif tidak singkat
0: Betul.
1: Buat pengenalan si Indonesia ini dari segi kulinernya.
0: Bener, kalau misalnya Lampung nih ya join ke WIG ini, itu mungkin yang bisa dimasukin tuh Serui.
1: Nah, itu
0: kan?
1: Paling ini banget gitu.
0: Siapa sih
1: Lampung?
0: Bener, siapa sih orang Lampung yang nggak suka seruit gitu ya? Walaupun ikan, terus ada telur dadar yang diacak-acak pakai tangan. Diacak-acak pakai tangan. Apalagi pakai tangan nenek kita.
1: Itu udah ada combo maut kalau lu digabungin semua itu pakai nasi
0: anget. Pakai nasi anget. Enak banget ya kan. Pakai lalapan.
1: Iya, lalapannya kalau bisa kol, gue suka banget kol goreng.
0: Kol labu-labuan tuh biasanya.
1: Iya, enak banget, Cok.
0: Makanya emang di Indonesia ini sendiri bukan cuma di Lampung ya, banyak banget gitu makanan khasnya gitu. Kayak tadi Jogja gudeg ya kan.
1: Iya, terus yang di Lampung ini seruit gitu kan. Nah, lu kebetulan asal dari mana tuh?
0: Kalau gue dari daerah. Palembang.
1: Palembang apa
0: siapa
1: tuh?
0: Yang nggak tahu pempek?
1: Nah, angkat tangan temen pro 2 yang enggak tahu pempek.
0: Iya, kalau yang dari Palembang.
1: Harusnya enggak ada yang angkat tangan nih.
0: Iya.
1: Pasti tahu enggak sih?
0: Pasti tahu. Kalau misalnya pempek itu sendiri, kalau misalnya orang Palembang nih ya, kita bisa ngeliatin ya dia orang Palembang atau dia orang di luar Palembang gitu. Hmm. Karena kalau misalnya orang Palembang atau yang dekat-dekat sama Palembang Sumatera lah ya, hmm, itu minum cukanya itu bukan cuman dicocol, tapi nah, dihiup. Iya kan? Beda banget
1: sampai
0: kan?
1: Sampai habis.
0: Heeh, benar-benar gitu.
1: Biasanya itu cukanya duluan tuh yang habis.
0: Daripada pempeknya. Dan juga kalau misalnya orang Palembang itu lebih suka cuka yang dia kental, bukan yang cair.
1: Iya, iya, iya. Gue iya walaupun kan? Bukan orang Palembang, gue sumpah suka yang pedas manisnya dapat, terus tuh kental, terus tuh rasa pempek di apa, rasa ikan di pempeknya ini
0: ada gitu ya. Gitu. Iya, bukan cuman kayak aci doang ya kan. Mm-mm. Nah, itu tadi kan dari Sumatera. Sekarang kita beralih ke Jawa. Dan ternyata ada satu program unggulan dari WIG 2026 ini yaitu Media and Call Trip. Jadi kayak perjalanan gitu mengajak jurnalis internasional, penulis kuliner dan juga kreator konten buat ngejelajahin kuliner ini di Solo dan juga Yogyakarta.
1: Iya, yang tadi gue bilang ya, dia ini ngundang wisatawan yang dari luar Indonesia itu sendiri.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ternyata ada juga penulis gitu kan, dan juga content creator. Dan ternyata ini tuh di awal dimulainya itu di Solo, yaitu ada opening dinner, jadi di malam hari, dan itu digelarnya di Pura Mangkunegara pada 26 September 2026. Yes. Jadi bulan ini ya, tinggal 2 minggu lagi, tinggal menghitung hari.
1: Gitu. Iya, mending nih ya teman pro 2, gua rasa lo harus buru-buru nih ya, ambil buku, ambil pena, catat gitu tanggalnya.
0: Iya, catat tanggal, jangan sampai kelewatan tanggalnya.
1: Karena event ini tuh bukan hanya yang ada di luar itu ya. Dia ini ngenalin Indonesia kan.
0: Betul. Ya,
1: gua rasa ini happy.
0: Dan ini openingnya juga itu tuh ada di Istana Bersejarah di Jawa ya kan. Yang pastinya tamu-tamu itu pasti disuguhinnya sama tradisi-tradisi istana yang kemegahannya tuh Jawa banget dan itu Indonesia banget gitu.
1: Iya, bisa lah ya yang kayak kita nih merasakan kembali gitu. Feels-feels dari kerajaan istana itu.
0: Betul.
1: Sendiri.
0: Betul, kalau itu tadi dari Solo, kalau sekarang ada dari Jogja, yaitu dari Kampung Laweyan. Kampung Laweyan itu ada namanya Pasar Gede. Jadi biasanya di situ buat orang
1: ini pasar sarapan. Gede ini pasarnya emang gede gitu ya?
0: Aduh, kurang paham nih. Kebetulan belum pernah ke sana gitu ya. Tapi bisa jadi.
1: Gua rasa emang kayaknya dinamain Pasar Gede ini emang gede banget gitu.
0: Coba kalau teman berdua tahu, sebenarnya Pasar Gede itu emang namanya doang yang gede atau memang tempatnya itu memang luas gitu, memang gede, jadi di namanya Pasar Gede gitu. Dan juga nih ternyata dari Yogyakarta kita kan ke Candi Prambanan, yeah, ya kan di 1 Oktobernya. Terus ada situs warisan dunia UNESCO. Wow, keren banget ya.
1: Banyak banget ya yang bisa kita lihat tuh, bukan di satu tempat doang gitu kan.
0: Iya, yes, benar.
1: Bisa keliling coy, dari Jakarta, Solo. Terus tuh hingga Bali
0: ya kan.
1: Iya. Gua rasa gua kayaknya kalau misalnya nih ya enggak sibuk-sibuk banget, aduh ngeliat jadwal dulu deh gitu kan.
0: Ya udah sekarang sekarang kita kumpulin dulu enggak sih uang kita buat kita ke sana, buat kita kulineran bareng gitu.
1: Dia.
0: Dan juga tadi kan openingnya di istana ya kan. Siapa tahu nih ya kita ketemu tuh sama kerajaan-kerajaan, aduh apa ya ngomongnya, raja-raja
1: yang ada.
0: Kalau di situ manggilnya memang raja ya?
1: Masih, kayaknya masih raja sih,
0: atau sultan-sultan gak sih biasanya?
1: Sultan Ahmed Salem gitu kan.
0: Bener, siapa tahu sultannya ada yang cocok gitu kan sama kamu.

teman terbaikmu. Kedua, di Bandar Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: 90,5 Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu ya. Yes, teman Pro 2, ini akhir dari kita ya tuh ya.
1: Iya. Yes.
0: Gua juga bakal pamit dan kita mau bilang makasih banyak untuk kamu yang udah dengerin kita. Terakhir dari kita.
1: Let's leave a share and express your wellness along with Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali udara tetap di udara, di jatuh.
0: Di jarasi.
1: Signing out. Bye-bye.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Dua musisi yaitu Justin Bieber dan Harry Styles saat ini dilaporkan tengah menjadi kandidat utama dalam daftar keinginan NFL untuk acara Super Bowl Halftime 2027. Saat ini nama mereka berdua berada di urutan teratas daftar calon penampil yang disusun NFL untuk Super Bowl 61 Halftime Show tahun 2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2027 di SoFi Stadium, Inglewood, California, dengan pengumuman artis halftime show yang biasanya dilakukan sekitar akhir September, yang berarti di pengumuman resmi mungkin akan segera dirilis.
1: Info Pro 2.
0: Lisa dan Rose masing-masing telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menggelar tour solo setelah mereka selesai merilis album terbaru mereka. Namun masih belum ada kabar kapan tour akan digelar, namun mereka mengkonfirmasi hal tersebut secara bersamaan dan mendapat antusias tinggi dari para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley akhirnya menyamai rekor Mariah Carey dengan memiliki lagu number one terlama di Billboard Hot 100, yaitu selama 22 minggu. Justin Texas yang minggu ini masih berada di number one akhirnya menyamai pencapaian dari All I Want For Christmas Is You yang setiap akhir tahun selalu menjadi number one. Gak hanya itu, album Ella Langley, Dandelion juga kembali ke number one dengan total 3 pekan di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja, dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini. Karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman Bro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan?
1: Tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, ay, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak, kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Iya kan. Jail-jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun ambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya di badannya, enggak punya di tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: nanti. Karena beneran.
0: Ya?
1: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Enggak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya
0: bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja.
0: Bener. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh aja dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir,
0: iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya, ya
1: bingung. Tapi yang kelihatan yang gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
0: bener, gitu kan.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya,
1: sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules lah gue gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Asik. Tiba-tiba merauh. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Ide sedap. Nanti kita bakal bahas teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya, yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu teman Bro 2 yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bangun baru. Udah siap.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jabung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedap.
1: Iya, sedap. Semoga isinya sedap juga ya.
0: Nah, kenapa sedap gitu kan? Apa ini sedap sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir. Gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: gitu ya.
1: Kira-kira
0: sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar-benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright. Berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: ya udah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin. Gue udah keluar label, gue kerja sendirian. Gak tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja.
0: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih, sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori.
0: Ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
0: Benar.
1: Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Yang
1: paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Okay. I get it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Buka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain. Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue memang orangnya yang, setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya. Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang, kayak ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya
1: gitu. Ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan. Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin
0: ya. Oke, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa

0: gagalkan ku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya. Jadi
0: menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Iya. Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas
0: nah,
1: marah tuh.
0: Enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Okay. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik. Jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang
0: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain. Pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke.
0: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Jadi ngomongnya benernya korusnya ngomong aku aku mau manggung, aku mau besar.
1: Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. heran, sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah Sub Selada. Hmm. Aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.

0: Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus dua, ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Udah aku kirim ke

0: kayaknya terlalu gak dangdut. Maksudnya terlalu modern, maksudnya gak, yeah, gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke.
0: Nah, dua lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain. Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain. Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena lagu ini? Karena aku suka banget lagunya. Tapi memang dari awal itu lagu Dungret aku buat agak keluar brief dia sih. Aku soalnya itu aku agak kayak bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, kedang dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang. Dungdat, kedang dungdat, udah gitu doang. Ada ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, kedang dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang. Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Ya udah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: dada dungdat dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar.
1: Rame
0: ya.
1: Bisa announce.
0: Okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin
1: dua,
0: Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya langsung dong harga
1: terus
0: berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Karena sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift. Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound. Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan Star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa? Iya. Yeah. Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu, cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak, iya, check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep? Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: ini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Diantara Semua Mawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman. Nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya. Cukup menguras tenaga.
1: Karena
0: akhirnya
1: sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa,
0: ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede. Misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar
0: paham, ya?
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan foto harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Mm-hmm. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Benar.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya,
1: benar. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ. Nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih, Bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak
0: off-beat.
1: Pasti ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang. Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jebung, thank you so much. Love ya. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jebung.
0: Bye-bye.

0: 92,5 Pro 2 RBL Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 malam ini bersama Ayah Hana, Shashi Aulia dan Echa Mariska di Movie Zone.
0: Mood on, movie on.

0: Ya, baik,
1: baik dong, sudah pasti harusnya.
0: Tapi
1: ya,
0: seperti biasa di Rabu malam kita ada movie zone.
1: Iya, movie zone, dan kita bakal ngasih 3 segmen yang benar-benar menarik banget.
2: Benar banget.
0: Nah, kita, ada apa aja sih Kak?
1: Segmen pertama kita ada watchlist teman produser.
0: Iya, ada watchlist dan ada behind the scene.
2: Dan yang terakhir ada off screen. Jadi buat kamu teman produser yang penasaran apa sih watchlist malam ini, behind the scene-nya apa,
0: bener,
2: terus
0: banget
2: off screen-nya apa, pantengin kita terus ya. Di mana?
1: Stay on di Movie Zone.
0: Move on, movie on.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: apapun ya semuanya. Apa kabar kalian guys?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Gue sih baik ya Sas. Gue hari ini benar-benar.
1: Apa kabarnya? Oh, Ayah dulu.
0: Hari ini ngurus KKN. Wow. Asik. Akhirnya lu mendaftar KKN ya.
2: Kalau Sasi dan Eca bagaimana?
0: Eca dulu deh. Coba
1: kalo hari ini. Kalau aku sih
0: apa kabar yang
1: lagi nunggu.
0: Nunggu apa sih?
2: Apa itu?
0: Nunggu jawaban.
1: Ini sih pengumuman magang HUB.
0: Iya, semoga ya. Iya.
1: Buat teman Pro 2 yang daftar magang HUB, kita lagi sama-sama menunggu ini. Pengumumannya tanggal 18.
0: Deg-degan banget ya.
1: Deg-degan banget.
2: Nunggu pengumuman UTBK.
1: Benar. Iya, benar. Vibes-nya mirip-mirip kayak kita SBMPTN dulu, SNMPTN maksudnya.
2: Kita bakal merasakan itu Sas nanti.
0: Kita bakal merasakan itu.
1: Tunggu dong, tunggu.
0: Kami pernah di situ di itulah ya. Tapi kan itu semua proses ya.
1: Benar.
0: Semua orang pasti bakal merasakan hal itu.
1: Iya, KKN aja dulu.
0: Sebagai semester 3 dulu aja enggak sih gua selesaiin. Oh,
2: iya, enggak ya, sih. Dulu nih
1: adik-adik. Sasi gimana kabarnya?
0: Kalau kabar gua minggu ini gua tuh lagi berbunga-bunga, guys.
2: Apa tuh butterfly era ya?
0: Iya.
1: Lagi menemukan sosok
0: kasih ya. Bukan menemukan sih. Sebenarnya udah lama, tapi karena kemarin itu pertama kalinya gua disapa di depan banyak orang. Jadi itu tuh ngebuat kayak sampai sekarang pun butterfly-nya masih kerasa, Jojo.
1: Iya sih, senengnya kerasa sampai sini.
0: Senengnya
1: sih.
0: Sekarang sampai sekarang juga masih ada.
2: Bahkan tadi gue baru masuk studio dia tuh udah cengar-cengir gitu loh.
1: Kalau bisa divisualisasikan ya, Sasi malam ini bunga-bunga, berbunga-bunga tuh.
0: Iya.
1: Dia banyak tuh bunganya.
0: Auranya gue hari, gue minggu-minggu ini aura terang ya, teman Pro 2.
1: Minggu kemarin
2: emang biasanya gelap ya,
0: Sasi. Ya biasanya gue kan gitulah.
2: Oh, gitulah ya.
1: Biasanya karena belum disapa.
0: Iya loh, namanya juga jatuh cinta. Namanya juga jatuh cinta sih guys. Tapi kan tadi kan kita di Rabu ini kita ada movie zone ya.
1: Benar.
0: Seperti biasa. Dan kita udah kasih spill dikit-dikit di Instastory gitu ya kan. Instastory broadcasteracademy.pro2. Kita udah kasih spill sedikit tadi jogetan.
2: Iya, dan
0: iya.
2: Lagu.
0: Dan lagunya harusnya temen Pro2 yang mantengin sih harusnya ngeh ya.
2: Kita bakal bahas abah.
1: Kalau kalian nonton live kita juga ada tuh.
0: Iya, ada tuh. Makanya kalau lagi senggang, lagi enggak ngapa-ngapain aja, lagi di rumah, lagi dengerin suara kita, bisa banget datang lagi.
1: Nonton.
0: Ya nonton, iya, jangan datang ke sini langsung kayak agak rame gitu ya. Iya, bisa langsung nonton di TikTok kita ya guys, di Pro2 BDL.
1: Kamu kasih spill enggak sih? Mau kita spill
0: apa sih spillnya? Tipis-tipis dikit aja.
2: Kayaknya
0: kira-kira apa ya?
2: Sih, biar mereka penasaran dulu, biar mereka nembak-nembak dulu apa ya kira-kira.
0: Ya makanya buka, coba sekarang tutorialnya adalah kalian pegang HP kalian. Terus buka HP kalian.
1: Iya.
0: Terus buka Instagram kalian.
1: Boleh.
0: Kalian buka broadcaster.pro2. Di situ ada
2: Instastory
0: terbaru ya. Dari 3 cewek cantik malam ini.
2: Dengan baju warna biru electric ini.
0: Iya, dan juga kita samaan loh guys malam ini bajunya warnanya.
1: Coklat.
0: Kita cewek bumi malam ini.
2: Tadi Sasi ngajakin apa Sas di grup?
0: Samaan yuk bajunya.
2: Jangan di-spill ya.
1: Kita kan biar ada chemistry.
0: Biar ada chemistry. Tapi gue happy banget sih malam ini siaran sama kalian guys. Karena sejujurnya. Iya, sejujurnya karena kalian juga udah sibuk kan. Ada yang magang kan, ada yang siap-siap mau KKN.
1: Iya, ada yang
0: nonton juga. Jadi kita tuh udah jarang kayak melihat satu sama lain.
1: Betul.
0: Jadi siaran ini nih sebagai sarana kita untuk bersilaturahmi. Asik bersilaturahmi.
1: Jadi buat teman Pro2 yang kangen sama suara-suara kita,
0: iya, yang penasaran juga, kita bakal bahas apa?
1: Bahas apa ya? Film apa ya malam hari ini? Jadi pantengin terus kita, keep on tuning and Pro2 dari Bandar Lampung.
0: Teman

pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: masuk di watchlist. Oke, teman Pro 2. Di watchlist kali ini kita ada 3 rekomendasi buat teman Pro 2.
1: Iya, benar banget.
0: Kasih enggak nih? Tadi kan kita mau spill tapi belum boleh.
1: Tapi udah di-spill dikit-dikit. Nah, ya udahlah, udah ketahuan juga kayaknya ya dari story itu ya. Kita bakal bahas malam hari ini bakal bahas film Thailand.
0: Minggu kemarin kita edisi Stranger Things, minggu ini edisi Thailand.
1: Asik. Sawadikop. Enggak ya. Kok tiba-tiba gue gitu ya. Sorry teman Pro 2.
0: Buat kamu teman Pro 2 yang suka banget sama film-film Thailand, seri-seri Thailand, iya. Mungkin ini saatnya kamu mendengarkan.
1: Saatnya
0: mendengarkan
1: kalian,
0: kita ya, iya. Ada apa sih yang pertama? Yang pertama ada 404 Run-Run. Oh, ini adalah
2: pada tahu enggak sih teman Pro 2
0: film apa?
2: Soalnya familiar dong.
1: Apa tadi judulnya?
0: 404 Run-Run.
1: Run-Run.
0: Ada yang tahu enggak ini filmnya genrenya apa?
1: Kalau dari
2: gua sih kayaknya komedi ya.
1: Iya, karena run, run, run.
2: Run, run,
1: run.
0: Sebenarnya benar komedi, cuman ini horror komedi.
2: Oh my god. Jadi ini cocok banget untuk para teman Pro 2 yang menonton horror tapi
0: enggak mau yang menyeramkan, yes, gitu. Boleh banget nonton ini.
1: Karena komedi horror.
0: Iya, jujur pas aku nonton ini ya.
2: Kenapa?
0: Ngakak abis.
1: Kenapa ngakaknya itu?
0: Karena seru banget filmnya, bener-bener lucu. Kalau kalian tahu film-film Thailand yang horror itu pasti lucu-lucu. Kayak ya, ada dulu yang di remake ke Indonesia, Kang Mak.
1: Terus ada
2: Pimak.
0: Pimak yang dari Thailand.
1: Jangan di-spill dulu gitu. Ya udah lanjut lah.
0: Jadi 44 gitu ya ngomongnya.
1: 44. Jadi 404 atau 44?
0: Sorry. 404 Run-Run ini film yang disutradari sama Sue Pichaya Jarusbon Pracha.
2: Wadidaw, susah banget tuh Echa.
1: Namanya ya. Namanya panjang banget ya.
0: Pasti ini maknanya juga dalam. Kita gak ada yang tahu kan. Nah, ini pemainnya ini semua artis-artis Thailand yang papan atas. Ada Tau Pitaya Sechua. Terus ada Chanta Fitterdana Sevi dan yang lain-lain.
1: Itu orang Thailand semua itu?
2: Iya benar.
1: Iya dong.
2: Masa
0: tapi,
2: Indonesia.
0: Tapi ada orang Indonesianya. Oh, jangan salah.
1: Kan kata gue apa?
0: Jangan salah teman Pro 2. Orang Indonesia itu di mana-mana teman Pro 2. Bener aja kamu kalau nonton film ini sampai habis pasti kamu nemuin ada dua orang Indonesia di sana.
2: Siapa tuh? Gua.
0: Boleh dikasih tahu ya. Jadi di sini yang jadi cameo ada Abizar. Kalian tahu Abizar enggak?
1: Abizar. Oh, gua tahu. Anaknya.
2: Ustaz
1: Uje.
2: Iya,
1: iya.
2: Iya. Oh, iya gua tahu.
1: My cowok gue.
0: Waduh.
2: Semua cowok lu.
0: Jadi ini ceritanya tentang si Chanta Fit. Tetapi ini nama karakternya Nakrop di sini.
1: Nakrop.
0: Dia ini seorang agen properti, lagi cari uang lewat jual beli properti gitu. Caranya jual beli rumah segala macam. Tapi dia ini nggak jujur.
1: Iya, tukang tipu.
0: Bener. Jadi tuh suatu hari nih ada dia tuh nemu hotel tua atau properti tua gitu yang terbengkalai. Nah, buat si Nakrop ini adalah ladang cuan.
1: Otak bisnisnya tuh mulai berjalan.
0: Iya, karena menurut dia ya, ini tuh bukan cuman sekadar bangunan tua gitu. Ini kesempatan besar dia buat dapat duit, teman Pro 2.
1: Dijadiin kesempatan dalam kesempitan gitu.
2: Yes.
0: Jadi dia merasa kayaknya bisa deh penginapan terbengkalai ini kita ubah jadi penginapan yang mewah.
1: Oke.
2: Boleh tuh idenya.
1: Ide bisnis tuh otaknya.
0: Tapi
2: apa tuh?
0: Masalahnya hotel ini ada hantunya.
2: Oh, angker.
0: Iya. Jadi selama di sana dia itu selalu diganggu sama salah satu hantu yang ada di sana, penunggu tetap lah. Jadi hantu ini cewek. Dia tuh punya kisah yang kayak ya tragis banget lah, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nonton sendiri aja teman Pro 2.
2: Jangan di-spill lah ya.
0: Jadi nggak cuman ngurusin renov, dia juga harus ngurusin hantu. di sana gitu. Jadi ribet lah buat kamu yang penasaran, harus buka sekarang, buka aplikasi,
2: tonton sekarang,
0: tonton
2: juga
0: sekarang. 404 run itu dia yang pertama. Yang kedua ada apa,
1: yang Shashi kedua dan... apa tuh Shashi yang kedua tadi karena udah sempat di mention Ayahana di sebelah gua ini, teman
2: banget
1: gua.
2: Ya bestie, ya maaf ya bestie.
1: Jadi yang kedua itu ada Pima ya, teman pro dua. Tapi kalian, gua mau ajak kalian ngobrol dulu nih ya.
0: Oke, boleh.
1: Kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia kan namanya kuntilanak ya? Kalian pasti nggak itu kan, nggak asing gitu mendengar kunti kan?
2: Kuncil apa?
1: Lucu lagi. Kalau di Thailand itu nyebutnya dia mainak.
0: Mainak.
1: Iya, jadi mainak itu bukan hanya sekedar film sebenarnya, teman pro 2. Jadi mainak ini kayak urban legendnya Thailand. Jadi urban legendnya itu mainak ini kayak ada seorang perempuan yang lagi hamil, yang enggak mirip-mirip lah kisahnya sama kuntilanak.
2: Yes.
1: Jadi dia lagi hamil mengandung, tiba-tiba tidak terselamatkan gitu, meninggal dunia. Dan karena tidak terima, dia jadilah arwah gentayangan. Kalau di Indonesia nyebutnya kuntilanak, kalau di sana maena gitu disebutnya.
0: Jadi kalau ada kuntilanak gitu,
2: Haikal,
0: ada maena
1: itu Thailand nyebutnya maena. Tapi maena kalau di Indonesia tuh kan kayak kuntilanak itu kayak digambarkan sebagai sosok perempuan yang serem banget kan?
0: Iya.
1: Serem berdasar banget kan?
0: Berdasar putih.
1: Iya, ada merah juga. Enggak ya? Kayaknya jangan biru.
2: Jangan deh.
1: Iya, oke. Okay. Nah, tapi dari urban legendnya Thailand ini, si Maena ini itu digambarkan sama sosok perempuan yang sangat mencintai keluarganya. Jadi dia nggak bisa pergi atau nggak bisa tenang arwahnya karena dia merasa sangat mencintai keluarganya. Itulah kenapa urban legendnya Thailand ini yang sangat terkenal, disukai gitu.
0: Banyak orang.
1: Iya, gitu ya. Pokoknya karena urban legendnya Thailand ini akhirnya diadaptasi lah menjadi film.
0: Karena banyak yang suka, Setelah jadi film, ternyata banyak yang nonton. Karena ini familiar di mereka.
1: Tapi ya, fun fact lainnya ya guys. Pimak ini bukan hanya adaptasi, adaptasinya bukan cuman film Pimak ini, masih ada film-film yang terinspirasi dari si Maenak ini. Si Ayahana ini kenapa sih? Boleh gak temen bro dua berantemin gue sama dia sekarang? Enggak ya? Iya. Pas banget dia di samping gue nih sekarang.
2: Nah, yes,
1: tapi nggak jauh-jauh dari yang Echa sampein tadi. Jadi si film Pimak ini itu horor komedi juga.
0: Seru. Jadi teman pro 2 sekarang buka aplikasi nonton sekarang.
1: Iya. Kalian nggak penasaran sutradaranya siapa?
0: Penasaran.
1: Jangan Asbun. Jangan Asbun gitu. Sutradaranya ini namanya Banjong Pisan Tanakum.
2: Ada pisannya tuh.
1: Banyong pisan tanakum.
2: Oh.
1: Itu.
2: Oke.
0: Pemainnya siapa aja, ada enggak?
1: Pemainnya ini ada dong, pemainnya tentu saja nggak mungkin nggak ada ya.
0: Kemarin kan sempat di remake kan ke Indonesia, jadi Kang Ma yang main.
1: Iya, kalau di Thailand sama istrinya. Kalau di Thailand pemainnya ada Mario Maurer sama si Davika Hun.
2: Tahu nih.
0: Mario, siapa yang nggak tahu Mario? Buka
1: siapa IG, sih yang nggak tahu Mario?
0: Buka Google kalian, teman pro 2.
2: Buka nih.
0: Cari cepet, Mario cepet. Thailand.
1: Pokoknya kalau yang ganteng itu pasti dia tahu.

0: Tanakul sebagai M dan Yusa Sekum sebagai neneknya atau si Ama.
1: Bagus gitu. Banget aksen Thailand kamu.
0: Bab.
2: Jangan-jangan sebenarnya beliau ini keturunan.
0: Jadi awal cerita film ini tuh si M itu tuh dia memutuskan buat berhenti kerja. Dia memilih untuk mengurus neneknya si Ama karena neneknya ini sakit kanker gitu. Tapi ada udang di balik batu ya bestie. Waduh, ya. Kenapa ada M yang nih ngurus si Amah karena dia ngincar warisannya yang ratusan juta. Pokoknya banyak lah warisannya gitu. Tapi si neneknya ini Amah itu intinya nenek-nenek independent woman lah, cewek yang mandiri gitu.
2: Itu udah dari banget. Dulu udah kerja.
0: Iya. Dan selain itu tantangannya juga Amah juga nih banyak saingannya untuk nembut rebutin warisan sama saudara-saudara yang lainnya juga gitu. Nah, sampai pada akhirnya meninggallah si Amah ini. Tapi pas Amah ini meninggal si M-nya ya udah dia enggak terlalu mikirin warisan lagi.
2: Ternyata sudah dia sadar.
0: Iya, dia udah sadar gitu. Jadi udah akur lagi lah keluarganya gitu. Hiduplah bahagia.
2: Karena tapi gue relate sih kalau hubungan sama nenek itu.
1: Iya, sama-sama.
2: Iya, iya gue relate jujur.
0: Dan fun fact-nya film ini tuh diangkat dari kisah nyata yang banyak dialamin sama keluarga-keluarga gitu. Tuh kan.
2: Guys, waktu gue nonton ini sama emak gue di samping gue dan juga adik gue ya. Jadi gue tuh ada rasa gengsi untuk mengeluarkan air mata. Jadi lo tahu gue ngapain?
1: Gitu.
2: Gue tahan nafas coy di bioskop itu. Iya, gue tahan nafas saking gue gengsinya karena gue keinget nenek gue.
0: Iya, sedih sih.
1: Kalau kemarin sih aku nonton di bioskop sendirian.
0: Oh
1: jadi
0: my God,
1: semua keluar tuh.
2: Me time ya.
0: Me time.
2: Tapi kok bisa air ya orang me time bioskop itu.
0: Tapi ya teman Pro 2 dan teman-teman di radio di studio sini. Fun fact lainnya adalah si Ama ini first time banget main film di umur 76 tahun.
1: Wow, acting-nya bagus
2: keren
1: banget.
2: Acting-nya bagus banget.
0: Keren banget.
2: Jujur.
0: Echa kapan? Kita tunggu Echa nih ya. Mungkin tahun depan siapa tahu Echa main film.
2: Main film.
1: Saya kan kerjanya di belakang layar, Kak.
0: Aduh.
2: Ya udah, gua aja deh. Gua memaksakan diri, bukan memaksakan diri.
1: Nanti kalau
2: Lamaannya.
1: Itu dia teman Pro 2 watchlist dari kita.
0: Yes.
1: Tungguin bakal ada behind the scene dan juga off script sehabis ini.
0: Stay on di Movie Zone. Mood on, movie on.

0: time for Flash Info.
1: Teman Perdua Bumi Purnama bersama The Japan Foundation menggelar pertunjukan teater King Lear di Gedung Kesenian Jakarta. Pertunjukan yang diangkat dari karya William Shakespeare itu berlangsung selama 2 hari mulai 16 sampai 17 September 2026. Sutradara King Lear, Tadashi Suzuki, mengatakan pertunjukan ini menghadirkan kisah manusia yang kehilangan kendali atas dunia yang selama ini diyakininya mampu dikendalikan. Kehilangan kekuasaan sebagai pengalaman manusia yang dapat dirasakan melalui tubuh, ruang, serta hubungan antar manusia. Ia menyampaikan juga King Lear menjadi karya yang mempertemukan tragedi klasik Shakespeare dengan bahasa panggung khas Suzuki. Pertunjukan tersebut juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan, kehilangan, dan hubungan keluarga menjadi persoalan manusia yang terus relevan. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Haikal Fahri. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Halo teman Pro2.
1: Yes, halo.
0: Masih bareng sama kita bertiga, cewek-cewek cantik ini.
1: Iya.
0: Abis dengerin lagu apa?
2: I'm a ring.
3: Where my husband katanya. Yes. Itu lagu kodenya si Aya itu, guys.
1: Aham.
0: Anyways, kita bakalan masuk ke segmen berikutnya, yaitu behind the scene. Behind the scene. Kali ini kita bakalan bahas apa nih, guys?
1: Malam ini bakal ngebahas
3: tadi kan
1: apa
3: ada tiga film ya kan?
0: Iya, mau yang mana nih yang kita bahas?
3: Coba, cap cicuk kembang kucup.
1: Aku maunya film yang aku bahas.
3: Kalau aku mau film.
0: Aku mau film aku.
3: Kenapa sih kita kayak jadi pikmi gitu, guys?
1: Cicuk.
3: Yuk, kita hompipa
1: alayum gambreng ne ijab
3: udah ya.
1: Siapa yang menang?
3: Yang kepilih adalah film gue. Yuhu. Padahal dia enggak ikutan tadi. Yang bisa-bisa yang kepilih.
1: Ya, gua
3: yang kepilih film dia. Kelihatan kan, guys, dominannya gitu ya.
0: Boleh Ayah silakan disampaikan.
1: Nah, jadi film ini tuh ternyata ceritanya enggak lahir dari ruang meeting doang.
0: Bentar, ini film apa tadi?
1: How to make millions before grandma dies.
3: Sering kalau kata Haikal bukan film.
1: Hey. Nah, jadi penulis skenarionya itu namanya adalah Todd Sapon. Iya, itu dulu pas pandemi COVID sempat ngerawat neneknya sendiri di hari-hari terakhir. Kan udah gue spill ya tadi awal. Pernah apa? Film diangkat dari kisah nyata. Nah, diangkat dari kisahnya Todd Sapon ini.
3: Todd Sapon.
0: Dan dia kenapa neneknya si
1: neneknya ini sakit kanker gitu.
0: Jadi akhirnya dia terinspirasi untuk bikin film tentang neneknya. Jadilah
3: pokoknya intinya ini tuh filmnya bukan semata-mata dibuat pas lagi pengen di ruang kerja meeting kita
1: bener.
3: Bakal buat film apa ya, guys? Enggak. Jadi ini nih intinya ini nih film kisah nyata dari si Todd Sapon ini ya.
1: Iya,
3: benar kan ya?
1: Bener. Nah, jadi dari si Todd Sapon ini tuh
0: dan tadi juga Ayah udah bilang kan, ini fun fact-nya Amah pertama kali main film.
1: Iya, benar-benar banget itu, benar banget.
0: Namanya Usha Semkum.
1: Nah,
0: jadi
1: bener.
0: Beliau ini kan udah tua ya, usianya udah enggak muda lagi.
1: Iya, 76 tahun teman-teman.
0: Tapi ternyata acting-nya bukan
1: luar biasa. Amah.
0: Sampai terseduh-seduh menontonnya ya. Jadi dia ini karena aktingnya natural, terus juga pembawaannya ya
1: enak bagus,
0: sesuai umurnya
1: gitu
0: ya, lagi
1: ya.
0: Nenek-nenek.
3: Tapi ada fun fact-nya juga, guys.
1: Apa tuh fun fact-nya?
3: Fun fact-nya ini ternyata bukan hanya si sutradaranya si Todd Sapon itu doang yang buat, tapi dia bergabung sama yang namanya Pat Bon Tipat nih.
1: Salah, sasi lu kebalik. Todd Sapon itu dia penulis skenario. Nah,
3: okay.
1: Kalau sutradaranya itu namanya Pat Bon.
3: Jadi dia mereka berdua tuh berkolaborasi ya buat garap cerita dari film ini.
1: Iya, karena kebetulan cerita dari si Todd Sapon dan si Pat Bon Tipat ini tuh sama. Akhirnya kayak apa kita buat aja ya bestie film.
3: Iya,
1: gitu.
3: Dan ternyata ini juga kisah nyata dari si Pat Bon Tipat ini juga, ya kan? Dia kayak punya nenek yang ikut ngebesarin dia dan sampai sekarang ternyata masih tinggal serumah. Tapi neneknya itu didiagnosis kanker payudara.
1: Oh my god, aman.
3: Jadi ternyata mereka punya luka dan kenangan yang sama tuh, teman Pro2. Jadi bisa lah, misalnya kita punya luka apa ya, guys? Luka apa ya kita kira ya?
1: Jatuh dari motor.
3: Iya, misalnya.
0: Sakit hati.
3: Iya, kita besok tiba-tiba mungkin kita bergabung dan membuat sebuah film. Sutradaranya Haikal Afahri misalnya.
1: Jangan kaget ya teman-teman berdua.
0: Dan pastinya dalam suatu pembuatan film itu pasti ada tantangan.
3: Benar
0: ya.
3: Apalagi Eca tahu banget pasti
1: dan tahu enggak sih teman-teman, proses nulis itu panjang banget.
0: Iya, betul.
1: Sehari itu bisa 4 jam
3: nulis skrip
1: 5 hari seminggu.
3: Jadi
1: selama 2 tahun. My god.
0: Ini kalau film panjang ya, sependek pengetahuanku, kalau film pendek itu juga sama berbulan-bulan. berbulan-bulan. Nah, bayangin kalau film pendek aja berbulan-bulan, apalagi film panjang.
1: Belum lagi ngeditnya gak sih?
0: Bisa jadi 4-5 bulan.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Jadi kita mendevelop sebuah naskah itu gak ucuk-ucuk sehari dua hari langsung jadi, teman.
3: Oke, okay, tapi ini pertanyaan gue di luar dari film ya, Kak Eca ya. Misalnya, kalau misalnya kan ada sutradara tuh. Sutradara itu apakah penulis skripnya tuh beda sama sutradaranya, atau emang dia sendiri yang nulis skripnya itu?
0: Tergantung dari awal persetujuannya gimana. Kalau misalkan si pembuat ide ini setuju untuk membuat naskah sekaligus menyutradarai, berarti dua job itu satu orang sekaligus. Tapi kalau misalkan dia gak bersedia atau kesulitan untuk memvisualisasikan filmnya, bisa jadi merekrut sutradara yang lain gitu.
3: Itu dia tadi, berarti untuk membuat sebuah film itu gak gampang. Bener. Ya guys.
0: Nah, tadi kan ada bener penulis banget sendiri dan sutradara sendiri tuh. Kemungkinan nih ya, ini kemungkinan.
1: Kenapa tuh?
0: Si sutradara ini, si penulis ini udah tahu nih dia visual gambarnya mau gimana. Cuman dia susah buat bikin itu jadi reality gitu, jadi sebuah film. Akhirnya adalah sutradara itu.
3: Oke, okay, iya. Jadi saling bekerja sama, butuh bantuan gitu.
0: Iya, saling
3: gitu
0: melengkapi lah.
3: Tapi selain itu, gue sangat tertarik banget nih sama si pemeran amahnya ini sih.
1: Kenapa?
3: Si neneknya
1: Shashi
3: itu. Ternyata pada saat itu yang buat lucu, buat nyari pemeran si amah nih, alias si nenek ini, tim produksi tuh gak cuman ngambil aktris yang udah terkenal, guys. Oh.
1: Jadi mereka tuh nyari yang benar-benar kayak udah nenek banget. Akhirnya ketemu mulai si Shuma ini.
3: Usha Siamkum kalau nggak salah ya namanya.
1: Ya. Si Usha ini sebelumnya pernah main iklan, kepilih lah dia gitu.
3: Okay.
1: Dan syutingnya ini tuh dilakuin di Bangkok, di lokasinya itu Talat Lu.
0: Ayah tahu nggak di mana itu?
3: Di mana itu?
1: Tahu. Tapi sumpah ya.
0: Iya betul, di Thailand.
1: Cita-cita gue bener-bener pengen banget
3: ke Thailand
1: sama temen gue atau sama siapapun ke Thailand
3: kita
1: makan
3: aja
1: seafoodnya.
3: Yuk, kita bertiga. Malam ini sekarang kita udahin ya sekarang.
0: Kalau di sana seru banget ya.
3: Tapi kita emang Thailand itu sendiri tuh kayak kulineran juga enak-enak.
1: Bajunya ya, juga.
0: Thrift di sana ya.
1: Yuk guys, the thrift bestie.
3: Tapi gue bertanya-tanya tau guys, kalau dari film ini nih, mereka tuh syutingnya di mana sih? Pada saat pembuatan film ini mereka tuh syuting di mana gitu loh?
1: Tadi kan gue udah nge-spill.
3: Di mana? Di Thailand. Tapi Thailand tuh kan luas, maksud gue.
1: Nama daerahnya Talat
3: Lu. Oh, itu daerah Bangkok gitu ya?
1: Iya,
3: di Thailand.
1: Daerah Bangkok. Ini tahun berdua ada nggak yang denger orang Thailand gitu? Enggak ya?
3: Enggak ya. Kayaknya kalau Thailand juga nggak mengerti kita ngomong apa ini ya.
0: Ini kalau ngomongin tempat nih, ada yang menarik nih dari.
1: Apa tuh?
0: Kalau kalian nonton rumahnya, itu kan rumahnya tuh kayak kerasa bener-bener di
1: rumah eyang-eyang banget lah ya.
3: Iya, dapat banget ya vibe-nya.
0: Serasa tuh kita tuh masuk ke dalam film itu ya gak sih. Terus di sana juga di rumah Ama itu ada barang-barang lama. Itu susah tuh artistiknya tuh nyari Harus nyari kemana-mana gitu.
3: Itu beda lagi berarti ya.
0: Beda lagi. Ada banyak. Kita belajar dulu gak ya?
3: Ternyata emang kru sebuah film tuh menurut gua itu luar biasa banget ya.
0: Bener. Jadi buat teman pro 2, kalau misalkan habis nonton film, boleh banget ditonton sampai habis, sampai kredit title. Jadi kita sebagai filmmaker atau pembuat film ini merasa dihargai gitu loh. Ditonton sampai habis. Itu penghargaan bagi kita.
3: Tapi gua tuh emang dulu tuh gua sempat tertarik tahu sama dunia perfilman. Karena gue suka nonton.
1: Sampai sekarang masih tertarik gak lu?
3: Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada ya bakat-bakat bibit gue untuk menjadi superstar bintang.
0: Jadi aktris ya.
3: Iya, makanya diawali dengan cara gue jadi penyiar guys.
1: Boleh,
3: adalah bibit gue guys. Jadi tolong teman pro 2 yang lagi dengerin ini, doakan kita ya. Doakan gue khususnya.
0: Kalau mau nyoba acting boleh abis ini Shashi di off-script.
3: Boleh, karena boleh langsung banget. Ini kita bakal nyontohin off-script nih dalam Radua.

0: Masih sama kita bertiga, ada siapa aja di sini?
1: Ayah Hana,
2: Echa Mariska,
0: Syasi Aulia. Kita jadi absen ya teman produa. Iya,
1: absen.
0: Ya, sekarang waktunya kita masuk ke segmen Off Script. Off Script.

0: Halo, ada kamar kosong gak?
1: Kamar kosong, tipe apa kak? Single atau double?
0: Single, kasurnya size.
1: Bathtub atau shower?
0: Shower.
1: Shower. Tekanan rendah atau tekanan tinggi?
0: Tekanan tinggi.
1: Mau yang lembut atau yang kayak tindikan kuku?
0: Tindikan kuku.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Akhirnya.
1: Kak, udah penuh.
0: Hah? Penuh? Gak mungkin, pasti ada ruangan lain.
1: Kita udah full book.
0: Hah? Gak mungkin, pasti ada.
2: Ada satu ruangan nih, mau ambil.
0: Stop. Tunggu. Ayo pergi.
2: Kalau kamu mau ambil ruangan ini, nih kunci 404, kamu bisa check in. Tapi gak bisa check out lagi.
0: Oh my god.
3: Yeah. Gue sangat menghayati dan gue sangat menyukai peran gue sebagai hantu ini. Terima kasih ya. So, siapa sih yang membagikan ini? BTW, sengaja banget gue jadi hantunya.
0: BTW, tahun pro 2 gimana setelah mendengar off script dari kita? Apakah ada yang ketakutan mendengar suara?
3: Apakah setelah mendengar suara gue, kalian jadi merasa gue adalah talent yang cocok untuk menjadi
0: yes.
1: Bahkan belum dengar nama Sasi ngomong aja kayak wih cocok banget nih.
0: Cocok banget sih.
3: Magang dulu.
1: Okay.
3: Walaupun peran pertama gue hantu dan walaupun nanti muka gue bukan muka gue yang sekarang ya. Tapi nggak apa-apa teman pro 2. Namanya juga kita kan apalagi jadi hantu tuh kan yang penting cuannya nggak sih main film.
1: Bener. Yes, bener. Ada cita-cita banget. Mau jadi hantu apa gitu nggak sih?
0: Cita-cita.
3: Gua. Ya ampun. Cita-cita jadi hantu ya teman pro 2.
1: Itu dia ya teman pro 2 off script dari kita, gimana menurut kalian? Yeah. Kalau misalkan masih kurang boleh nonton langsung aja.
0: Yes.
1: Ini tadi parodi dari apa sih?
0: 404. Run.
1: Ini recommended banget sih, kalian harus
0: banget
1: nonton.
3: Iya, pokoknya hari ini kita udah ngomongin film-film horror komedi yang seru banget menurut gua, dan ini bisa di rewatch kalau kalian pengen mengisi waktu luang kalian buat menonton nih teman pro 2. Atau kalian mau ngajak gua juga menontonnya? Enggak ya?
0: Mau.
3: Gua kok kalian
1: Anda siapa ya?
3: Gua sekalian ngode ya, guys.
1: Kamu crushnya Sashi. Boleh banget abis ini ya.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Fell in Love dari Raffi Sudirman ya. Fell in Love Again guys.
1: Fell in love.
0: Iya. Lagu itu tuh sangat mendeskripsikan perasaan gue.
1: Oh my god, ini lagunya syashi banget.
2: Syashi ya, banget ya, karena dia abis fall
1: Butterfly
2: in love.
1: Butterfly era. Oh ma.
0: Ya, jadi buat kamu yang lagi dengerin ini. Ini lagu buat kamu ya. Jadi gue yang kirim salam nih.
2: Kita mau ngapain nih di sekarang nih?
0: Ya tadi kan kita udah ngomongin film ya. Iya. Tadi teman kedua kita udah ngomongin 3 film. Ada Pima, ada apa? How to make a million. Before grandma dies. Sama 404 run.
2: Gimana teman produser, seru nggak? Boleh komen-komen di TikTok
0: kamu,
2: kita ya.
0: Kamu yang lagi dengerin kita dari tadi, seru nggak kita siarannya? Enggak ya?
1: Seru dong.
2: Tapi gimana mereka jawabnya, Kak?
0: Jawabnya di comment section live TikTok kita nih. Kalau kamu lagi free sekarang, tenang aja kamu nggak sendiri. Kita bakal nemenin kamu teman produser. Sekarang kamu buka TikTok kamu daripada kamu scroll, mending kamu buka TikTok kita di @produser.
2: Iya. Terus tadi juga ada yang masuk nih di Instagram kita.
1: Apa
2: dari
1: tuh?
2: Naila
1: dari
2: 07. Kata dia, Kak, ini filmnya relate banget. Okay. Ini How to Make Millions Before Grandma Dies. Katanya awalnya M tuh kayak cuman ngejar warisan kan, tapi lama-lama dia malah sayang sama amannya, sama kayak dia. Sayang sama neneknya gitu.
1: Yeah.
2: Ada juga dari mana? Sashi.
0: Ada juga nih dari 0812 67 sekian-sekian. Katanya Pima tuh legend banget sih kak. WKWK sekalian deh pengen kode. Ayo dong kita nonton bareng. Buat kamu nih Ayu katanya. Ayu kalau kamu dengerin ini, kamu lagi di kode untuk nonton Pima bareng gitu ya. Jadi jadi kamu bisa langsung infoin aja. Mungkin kamu dari nomor WhatsApp-nya udah kayak familiar. Kayaknya ini nomor my gebetan, my HTS, my
1: my
0: tiba-tiba langsung gitu.

0: tiba-tiba dia bilang dia sebenarnya penakut, cuman penasaran sama film horor. Menurut kamu nih Kak, pada sempat Ran-Ran cocok enggak buat aku yang gampang takut? Gimana?
1: Cocok. Ayah, menurut aku sih cocok. Ayah. Menurut aku cocok banget. Dan dia tuh tipikal orang yang sama kayak aku gitu loh. Aku tuh tipikal orang yang mau nonton horor cuman cupu gitu. Jadi cocok banget teman berdua begitu.
0: Buat kamu yang penakut, dijamin gak bakalan takut nonton
2: karena ada komedinya, guys.
0: Karena ada Abizar juga di sana.
2: Iya, ada Abizar, ya. My cowok gue. Jangan nanti ini gue HTS-an gue. HTS ya ampun.
1: Aduh blunder.
0: Aduh blunder lagi.
2: Aduh abang blunder lagi, Dek gitu kan. Tapi

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: nomor 2 Manusia by David Bayu menjadi lagu terakhir penutup kita pada malam hari ini.
1: Makasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita dari jam 8 sampai dengan jam 10 tadi. Terakhir dari kita, Syashi Aulia.
0: Less diva, share express you less only with Pro 2 RB Lampung. Teman terbaik kamu.
2: Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now

0: 9,5 Produk FM. Kenapa lagunya kayak gini langsung tiba-tiba begitu ya? Gue ulang lagi ya, 92,5 Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini teman Produk di cerita penutup hari barengan gue Indra Viko. Dan tadi lu sudah dengerin teman-teman dari Broadcaster Academy. Itu ada Nur Hasanah, Sri Rahayu, terus sama Susi. Seru gak sama mereka? Tadi kalian bawain apa sih?
1: Film.
0: Oh film. Kalian ngebahas film apa?
1: Thailand.
0: Hap gitu ya?
1: Iya.
0: Yaudah pokoknya malam hari ini lu semua bakalan gue temenin 1 jam ya. Sampai jam 11 nanti. Di cerita penutup hari kita bakalan ngobrol, santai. Terus juga nemenin waktu malam kalian untuk beristirahat ya. Mungkin lo hari ini capek banget dengan segudang aktivitas ya. Dari pagi tadi sampai malam hari ini mungkin masih belum kelar juga. Mudah-mudahan lagu yang gue playlist buat kalian di malam hari ini bisa menghibur waktu istirahat kalian ya. Buat lo semua juga yang mungkin sekarang lagi bingung karena di rumah gak ada apa-apa di dapur, bisa gak berisik gak itu ya? Ganggu orang aja. Biasanya jam-jam segini tuh jam-jam terserang lapar nih ya. Kalau lo mungkin tipenya gak makan tepat waktu, dan malam hari ini biasanya perut lo udah manggil-manggil untuk makan. Kalau saran gue sih jangan terlalu sering lah ya. Kalau misalnya memang sesekali gak apa-apa. Tapi kalau misalnya lo tiap malam makan jam segini, gue gak tahu efeknya apa. Cuman kata orang sih gak baik. Lebih baik ikutin aja kata orang-orang yang banyak bilang kalau makan tengah malam itu berbahaya untuk kesehatan. Apalagi lo mungkin lapar banget terus tiba-tiba makan, dan setelah makan kenyang lo tidur. Woi, bahaya sih. Ya, yeah. Mendingan lo tahan lapar lo buat makan di besok pagi gitu ya. Ya udah pokoknya di cerita penutup hari gue bakal temenin kalian semua untuk menikmati malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah
1: kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: 2,5 FM. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

0: bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nah, ini dia notifnya.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia berlampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 17, bulan September, tahun 2026. Dari studio, saya Gil Lukas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: udah pagi ini, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Faldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: Amin. Dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau gak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia. Penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cipirannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini,

0: Podcast lagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja.
2: Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa.
1: Ada semuanya, di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya.
2: Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: 9.5 Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, pagi ini kamu ditemuin sama Naila Cantika
0: dan juga Giri Lukas sampai dengan jam 10 ya. Teman kamu yang lagi ngantuk kayak Naila sekarang. So keep on tune di Pro 2 Radio Bandung Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: Pagi teman Pro 2.
1: Ada Naila dan juga Lukas nemenin kamu di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai dengan jam 10 ya, dan kita bakal bahas tentang Polda Lampung yang perkuat maksudnya kemampuan Babin Kamtibmas untuk menyoroti bullying dan juga tawuran.
0: Lalu polisi dan damkar padamkan kebakaran di lahan kosong depan Terminal Raja Basa.
1: Dan ada hal yang tak terduga gitu ya yang terjadi di UIN Raden Intan karena ada aksi koboi pria lepas tembakan di kampus tersebut yang terekam oleh CCTV. Selengkapnya akan bisa dengerin di Pro 2 Raden Lampung.
0: Teman terbaik kamu. Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Apakah kamu mulai merasa bahwa waktu berjalan dengan cepat ya, 17 September?
1: Gak kerasa ya, udah setengah.
0: Udah pertengahan lebih.
1: Iya, pertengahan bulan.
0: Gitu kan, ya ampun.
1: Tiba-tiba akhir tahun.
0: Itu dia. Ini kan bulan 9, which mean kedepannya berarti bulan 10. Tinggal 2 bulan lagi nih, 2026.
1: Tiba-tiba menyambut tahun baru ya, 2027.
0: Apa aja yang udah...
1: Gak kerasa tuh.
0: Apa aja yang udah dicapai oleh Naila sendiri?
1: Yang dicapai, kayaknya belum ada sebuah pencapaian ya di tahun ini ya. Masih belum, biasa aja gitu.
0: Belum berani untuk dibilang dicapai ya.
1: Iya. Masih flat-flat aja sebenarnya, iya. Belum ada yang wow banget.
0: Makanya gitu.
1: Kalau sendiri gimana?
0: Apa?
1: Kalau lo sendiri gimana?
0: Gue sih karena memang gak mau mencapai sesuatu ya, jadi...
1: Emang gak ada targetnya ya?
0: Technically gue gak tahu jawabnya gimana gitu kan. Kalau mencapai kan berarti harus ada achieve. Oh ya, lu pengen nge-achieve sesuatu gitu kan. Cuman ya udahlah gitu. Di pagi hari ini teman Pro 2 pastinya ditemenin sama Naila ya. Yes. Berarti ini kedua kalinya atau berapa
1: kali? Kedua kalinya.
0: Kedua kalinya pagi ya.
1: Pagi dan di hari Kamis.
0: Terakhir kali lu bangun sepagi ini?
1: Kemarin sih kebetulan. Oh, karena gue kelas pagi. Gue kelas masa jam
0: kuliah kelas pagi.
1: Iya, itu menyebalkan ya, tapi gak boleh kayak gitu. Kita harus semangat dong.
0: Alah, takut banget. Lo obrolan di belakang aja. Ngeluh lo kuliah.
1: Nanti nyokap gue denger soalnya. Lagi di jalan ini biasanya jam segini.
0: Nyokap lo pagi juga ya?
1: Iya, emang dia morning person banget kan. Jam-jam segini itu biasanya mulai berangkat. Kalau gak jam 7 mentok-mentok.
0: Benar-benar.
1: Iya kan?
0: Ya. Berarti kan ada alasan gitu ya untuk teman Pro 2 di pagi hari ini bisa bangun lebih pagi ya. Mungkin kuliahan tadi.
1: Iya, siapa tahu berangkat kerja juga.
0: Terakhir kali lu kan kemarin ya. Mm-mm. Untuk bangun sepagi ini. Kalau terakhir kali dibangunin sama seseorang yang lu sayang.
1: Waduh, kayaknya udah lama banget ya. tapi by the way ya, kemarin itu gue udah bangun pagi itu. Gue udah ke kampus, udah nyampe, ini beneran loh.
0: Udah nyampe.
1: Terus gak jadi kelas.
0: Itu bete, itu lebih
1: bete
0: lagi.
1: Bete kan, yang harusnya gue di jam segitu gue masih
0: dosennya
1: tidur.
0: Kenapa?
1: Dosennya ternyata gue salah baca info.
0: Oh, gak bete.
1: Tapi gak ya bete, kayak aduh coba gue baca, harusnya gue gak ke kampus, gue masih tidur ini.
0: Bener ya, next time gitu ya.
1: Iya, next time lebih teliti lagi ya.
0: Memang kalau masalah komunikasi ya.
1: Aduh.
0: Semua itu masalah komunikasi dan misinterpretasi.
1: Dan emang komunikasi itu penting ya.
0: Yang akhirnya jadi bete gitu kan ya.
1: Betul.
0: Yaudah lah, keep on tuning di Pro 2 Daerah Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bandar Lampung.

0: Siapa coba yang salah?
1: Waduh, siapa yang salah ya?
0: Gak tahu itu apa?
1: Apa?
0: Kayak
1: gue yang salah.
0: Iya, lu yang salah sih. Jadi lu yang salah?
1: Enggak dong. Jadi konteks, gak tahu tuh.
0: Konteks kesalahannya emang apa ini yang kita omongin emang?
1: Gak ada yang salah sih sebenernya.
0: Tahu gak? Gue salah backsound tahu.
1: Oh iya.
0: Bentar ya. Kenapa jadi satu siang?
1: Kan berarti yang salah lo.
0: Iya, berarti gue yang salah.
1: Iya kan.
0: Gimana sih? Oke, kita ganti 3, 2, 1. Nah,
1: nah, ini benar-benar ini
0: ya,
1: dong.
0: Semangat pagi ini ya teman Pro 2.
1: Harus semangat. Karena pagi-pagi itu
0: gue malu banget. Nanya ini siapa yang salah, gue
1: kan?
0: Salah backsound.
1: Gak sadar dia gimana sendiri ya. Padahal dia yang salah loh.
0: Iya. Tapi ya teman Pro 2, kalau ngomongin tentang nyari siapa yang salah, menurut gue tuh harus di udah mulai di apa ya, diturunin apa tuh? Itu tuh intensitas untuk nyari kesalahan orang lain gitu kan.
1: Terkadang kita harus berkaca pada diri kita sendiri.
0: Iya.
1: Kita introspeksi, kita itu salah nggak sih? Asik, gitu. Asik.
0: Tapi kalau misalnya dia doang, gitu, melakukan kesalahan baru kita salah-salahin.
1: Iya, kalau udah jelas ya.
0: Iyalah.
1: Ya kan. Makanya. Itu salah gitu. Enggak, enggak.
0: Itu untuk siapa itu? Boleh dijelasin.
1: Iya, maksudnya maksudnya ya seseorang yang melakukan kesalahan aja okay gitu.
0: Yang paling salah menurut gue itu adalah ketika lu melakukan perundungan atau bullying.
1: Betul.
0: Itu memang gak boleh.
1: Itu
0: ya,
1: gak boleh.
0: Salah yang kedua adalah gak jadi.
1: Gue jadi gitu sih, nungguin loh ini gue.
0: Karena pas gue pikir-pikir kayaknya gue juga melakukan itu gitu. Kayak ngedeketin orang tapi gak tahu intensinya kemana. Nah,
1: nah
0: itu kesalahan.
1: Itu gak boleh.
0: Itu gue juga lakukan. Makanya gue salah. Gue muasabah diri.
1: Gak boleh bingung dong. Kan iya, sekarang lagi musim banget cowo bingung.
0: Cowo bingung tuh termasuk pembulian ya teman Pro 2 ya. Jangan dilakukan ya. Gue sebagai asosiasi cowok bingung Indonesia.
1: Itu pembulian ya. Gak boleh itu dicontoh.
0: ACBI ya. Gue gak suka banget gitu ya. Itu termasuk pembulian. Dan kalau ngomongin tentang pembulian teman Pro 2, maraknya perundungan ini ya, itu jadi sorotan nih sama pihak kepolisian atau khususnya itu di Polda Lampung teman Pro 2 ya. Selain itu ada tawuran pelajar, penggunaan gawai atau gadget yang tidak terkontrol, dan juga potensi penyebaran paham radikalisme ya, yang menjadi perhatian Polda Lampung teman Pro 2 gitu.
1: Dan menghadapi berbagai tantangan tersebut, Babinkamtibmas diminta semakin peka membaca
0: apa tuh, membaca apa tuh membaca situasi dan mampu melakukan pencegahan sejak dini di wilayah binaannya ya.
1: Yes, hal itu menjadi salah satu penekanan dalam pelatihan kemampuan Babinkamtibmas jajaran Polda Lampung tahun 2026 yang digelar Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Lampung 14 hingga 17 September 2026.
0: Nah, jadi Dirbin Mas Polda Lampung Kombes Pol AF Indra Napitupulu SIKMM mengatakan perkembangan persoalan sosial saat ini menuntut Babinkamtibmas itu tidak sekedar menunggu munculnya gangguan Kamtibmas, tapi juga harus mengenali potensi persoalan yang mengambil dan juga mengambil langkah pencegahan lebih awal gitu ya. Jadi bisa dibilang preventif gitu ya tindakannya teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin tentang penggunaan gawai ya atau penggunaan gadget secara berlebihan di kalangan anak remaja itu perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena ruang digital itu seperti yang kita tahu ya, sarangnya cyberbullying bisa
1: yes,
0: dibilang.
1: Yes, benar.
0: Apalagi komentar-komentar TikTok ya.
1: Komentar netizen ya.
0: Kolom komentar TikTok ya, itu sarang cyberbullying sebenarnya. Nah gitu ya.
1: Yes, salah satu langkahnya ya yang didorong adalah mengoptimalkan kegiatan Police Goes to School. Melalui kegiatan tersebut, Babinkamtibmas diharapkan aktif memberikan edukasi Kamtibmas kepada pelajar ya, sekaligus membangun komunikasi dengan pihak sekolah dan orang tua.
0: Dan selain perundungan, potensi tawuran antar remaja dan pelajar itu juga menjadi perhatian serius. Dan Babinkamtibmas itu diminta memetakan lokasi yang kerap menjadi titik berkumpul kelompok remaja, mengenali kelompok-kelompok yang berpotensi terlibat perselisihan, dan juga meningkatkan patroli dialogis terutama pada jam-jam rawan gitu. Karena memang kayaknya kalau ngomongin tentang kenakalan remaja paling sering secara sadar atau tidak sadar gitu ya, untuk dilakukan adalah bullying gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, makanya untuk teman Pro 2 yang mungkin jadi korbannya gitu ya, mungkin bisa
1: melaporkan ya, jangan diam.
0: Tapi ke BK juga kadang-kadang agak trust issue ya. Ke guru BK tuh gimana ya,
1: kadang responnya tidak ini ya.
0: Iya, takutnya jadi obrolan di ruang guru kadang-kadang.
1: Pernah ya?
0: Enggak. Untungnya guru-guru BK gue tuh baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai sekarang gue masih ingat namanya.
1: Ingat.
0: Iya, jangan ditanya siapa, tapi gue akan mencoba untuk ingat. Menurut gue ingat gitu kan.
1: Berarti kalau ingat itu berarti dia baik ya. Beliau baik.
0: Tapi yang jahat-jahat juga kadang-kadang diingat sih.
1: Selalu ya. Itu enggak pernah dilupakan ya.
0: Contohnya?
1: Enggak tahu ya. Kok jadi begini?
0: Yaudah, nanti kita bakal nyebutinnya siapa-siapa saja orang jahat yang ada di hidupnya Naila ya.
1: Waduh.
0: On air di Produ Reben Lampung, jadi keep on
1: waduh.
0: Di Produ Reben Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek social media.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: 2 dari Lampung, teman terbaik kamu di Spada barengan Gib Lukas
1: dan Naila Catika.
2: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman teman.
0: Gue kan tadi bilang kita pasin di jam 7 ya. Belum ternyata.
1: Gak apa-apa
0: 6:59
1: dong.
0: 6:59 masih nanggung.
1: Harus lebih awal.
0: Gak bisa, gue jiwa OCD gue asik.
1: OCD.
0: Udah self-diagnose. Bangga.
1: NPD kali ya.
0: Coba sempurnanya aku.
1: Lagunya Dirga.
0: Lagunya apa orangnya NPD? Enggak maksudnya.
1: Dua-dua aja.
0: Ya Allah, makanya ya untuk teman Pro 2 semua, pagi hari ini kegiatannya please jangan yang aneh-aneh ya. Yang normal-normal aja.
1: Harus yang positif dong.
0: Benar. Jangan reckless juga, jangan gegabah. Ya kan? Jatuh cinta sama orang yang enggak pernah bisa lo dapatkan itu juga gegabah.
1: Gegabah.
0: Jangan dilakukan juga.
1: Pernah ya? Pernah melakukan?
0: Sering.
1: Jadi jangan gegabah lain kali.
0: Iya, melanjutkan hubungan yang beda keyakinan itu gegabah.
1: Oh, itu enggak boleh.
0: Itu gegabah. Kecuali ada plan yang matangnya.
1: Iya.
0: Kalau tidak ada, cuman having fun.
1: Jangan coba-coba.
0: Ah, enggak usah.
1: Jangan coba-coba.
0: Enggak usah. Karena Naila udah pengalaman ya tentang.
1: Oh, enggak dong. Kalau itu enggak. Kayaknya ngomong deh, pernah ya pengalaman ya?
0: Enggak tahu. Dan hal ceroboh lainnya yang sebenarnya masih apa ya, membuat gua kaget bahwa ini masih terjadi gitu ya. Hmm. Itu adalah buang abu rokok atau puntung rokok sembarangan.
1: Nah, itu enggak boleh teman Pro 2. Yeah.
0: Dan ternyata
1: itu bahaya
0: masih terjadi.
1: Banget.
0: Itu tuh kayak udah 5 tahun yang lalu semenjak apa ya, pokoknya siaran gue di 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih ngomongin tentang ngingetin supaya tidak buang abu rokok. Buang abu rokok lagi.
1: Puntung
0: rokok sembarangan. Apalagi waktu kemarau. Dan terjadi lagi teman Pro 2 ya. Salah satu yang terjadi tuh di kebakaran ya, yang terjadi di lahan kosong tepat di pintu Terminal Raja Basa. Itu di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Gitu, dan api ini sempat menjalar, membakar daun dan ranting kering sebelum akhirnya dipadamkan oleh petugas.
1: Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa nih, pukul 19.40. Warga yang melihat korban api langsung melaporkan kepada Babin Kamtipmas, Terminal Raja Basa.
0: Dan Kapolsek Labuhan Ratu AKP Ono Karyono itu mengatakan setelah menerima laporan, Babin Kamtipmas bersama Pamong itu segera mengecek lokasi dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Gitu ya.
1: Nah, sekitar pukul 19.50, personel kepolisian, Pamong dan petugas damkar tiba di lokasi. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak sempat meluas ke area terminal maupun bangunan di sekitarnya.
0: Nah, Pak Ono ini mengatakan berdasarkan keterangan awal, kebakaran itu diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan, dan puntung tersebut diduga menyulut material kering berupa daun dan ranting yang berada di lahan kosong.
1: Tidak ada korban jiwa nih ya dalam peristiwa ini maupun laporan kerusakan dalam kejadian tersebut. Polisi juga melakukan pengecekan dan pengamanan di sekitar lokasi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Kapolsek mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan lagi, khususnya di area yang terdapat tumpukan daun, ranting, atau material mudah terbakar.
0: Itu dia. Kalau bisa sih malah in the first place jangan ngerokok lah, ngapain.
1: Iya dong.
0: Itu ngerugiin banget kegiatan yang gak boleh banget.
1: Betul.
0: Itu dilakukan gitu ya, kayak jaga kesehatan.